0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Zaid bin Haritsah adalah anak angkat sekaligus sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan, saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, sampai-sampai Zaid dijuluki dengan Zaid Al-Hub atau Zaid Tercinta. Julukan ini diberikan kepada Zaid karena besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Zaid bin Haritsah. Salah satu keistimewaan Zaid bin Haritsah adalah beliau merupakan orang kedua yang memeluk Islam. Zaid memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Bahkan sahabat seiman, saking istimewanya Zaid ini, beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lainnya. Apa itu kelebihannya? Zaid adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kisah tentang sahabat, tentu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau namanya langsung yang tertulis, hanya ada Zaid bin Haritsah. Nama Zaid diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 37. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Yuk, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Zaid bin Haritsah lahir pada tahun 576 Masehi atau tepatnya 47 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Haritsah bin Syarahil, seorang kepala suku Bani Kalb yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan ibunya bernama Sugda binti Tsa'labah, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Thai. Dari sini aja udah kelihatan banget kan, kalau Zaid ini bukan keturunan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kalau sekarang, Zaid ini bisa dibilang kayak anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Beliau punya nama besar, dihargai banyak orang, dan disegani oleh kaumnya. Pokoknya kehidupan beliau ini sempurna banget lah. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan Zaid bin Haritsah. Zaid yang awalnya hidup sebagai anak bangsawan dan serba berkecukupan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang hamba sahaya atau budak yang dapat diperjualbelikan. Loh, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Ketika Zaid bin Haritsah baru berusia 8 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat Bani Ma'an. Mereka pergi ke sana hanya berdua saja. Ayah Zaid waktu itu gak sempat nemenin mereka karena ada kesibukan yang gak bisa dia tinggalkan. Ketika Zaid dan ibunya sampai di pemukiman Bani Ma'an, tiba-tiba Bani Ma'an ini diserang oleh suku yang memusuhi mereka. Serangan ini membuat penduduk Bani Ma'an panik. Mereka langsung lari kocar-kacir berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat penduduknya udah kocar-kacir, suku yang menyerang ini pun langsung menjarah seisi kota. Setelah mengambil barang-barang berharga yang ada di sana, mereka pun mulai menyandra orang-orang dari suku Ma'an dan juga menculik anak-anak kecil yang bisa mereka temui. Salah seorang anak yang berhasil mereka culik adalah Zaid bin Harithah. Dari sinilah Zaid kecil mulai terpisah dari keluarganya dan dibawa pergi oleh suku penyerang sebagai tawanan. Sejak peristiwa penculikan itu, kehidupan Zaid pun langsung berubah total. Dari seorang anak yang merdeka, keturunan bangsawan, kini mulai diperjualbelikan sebagai seorang budak. Zaid pun mulai melayani majikan yang membelinya dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sampai akhirnya, majikan terakhir Zaid membawa beliau ke sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Ukaz. Di sana, Zaid mulai ditawarkan kepada orang-orang yang sedang mencari budak. Dari sekian banyak pengunjung, akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid. Pemuda itu bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita mulia yang nantinya menikah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Hakim membeli Zaid, dia pun langsung membawa Zaid pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, Zaid pun mulai bekerja sebagai budak di rumah Hakim bin Hizam. Hingga pada suatu hari, Hakim bin Hizam ini pergi mengunjungi Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu, Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang sangat kaya raya di kota Mekah. Nah, setelah berkunjung ke rumah Khadijah, Hakim pun menyerahkan Zaid kepada Khadijah sebagai hadiah. Dengan senang hati, Khadijah pun menerima Zaid dan menjadikannya sebagai pelayan. Dari sinilah kehidupan baru Zaid bin Harithah dimulai. Setelah beberapa waktu Zaid tinggal di rumah Khadijah, Khadijah pun mulai merasa terkesan dengan Zaid bin Harithah. Khadijah memperhatikan kalau Zaid ini bukan budak biasa, dia terlihat begitu rajin, cerdas, dan juga sangat cekatan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena merasa kagum sekaligus penasaran, Sayyidah Khadijah pun mulai membuka pembicaraan dengan Zaid dan mulai menanyakan tentang kehidupannya. "Wahai Zaid, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa engkau bisa menjadi seorang budak?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun langsung menceritakan apa yang sudah dia alami. Zaid bin Harithah mulai menceritakan bagaimana awalnya dia diculik ketika sedang bersama ibunya di wilayah Bani Ma'an. Lalu beliau juga menyampaikan bagaimana beliau diperjualbelikan dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Zaid terus menyampaikan apa yang dialaminya kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Zaid langsung merasa iba sekaligus terharu. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah pun selalu memperlakukan Zaid dengan sangat baik meskipun Zaid masih berstatus sebagai seorang budak. Beberapa waktu pun berlalu sampai akhirnya Sayyidah Khadijah yang sebelumnya adalah seorang janda, sekarang sudah melepaskan masa lajangnya dengan menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Sayyidah Khadijah menghadiahkan seorang budak miliknya kepada Rasulullah. Budak yang dihadiahi Khadijah kepada Rasulullah, itulah Zaid bin Harithah. Maka sejak saat itu, Zaid pun mulai menjadi pelayan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di awal Zaid menjadi pelayan Rasulullah, dia sempat merasa sedih dan beberapa kali sempat menangis karena rindu kepada ayah dan ibunya. Tapi pada saat itu, Zaid sendiri nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri nggak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Sampai akhirnya, ketika Zaid melihat bagaimana Rasulullah memperlakukannya, secara perlahan, kesedihan Zaid pun mulai sirna. Meskipun Zaid seorang budak milik Rasulullah, tapi Rasulullah enggak pernah sekalipun memperlakukan Zaid seperti budaknya. Beliau justru sangat menyayangi Zaid, bahkan beliau menganggap Zaid seperti anaknya sendiri. Padahal waktu itu, Rasulullah belum diangkat menjadi seorang rasul. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya udah merasakan betapa mulianya akhlak beliau. Rasulullah selalu berlemah lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada Zaid bin Haritsah. Nah, karena kebaikan Rasulullah inilah, Zaid pun mulai merasakan kehangatan keluarga yang udah lama tidak dia rasakan. Zaid yang awalnya sering menangis dan selalu ingin pulang ke rumahnya, lama-kelamaan mulai betah tinggal bersama Rasulullah. Dari hari ke hari, hubungan Zaid dengan Rasulullah semakin dekat. Dan berkat kedekatannya inilah, Zaid pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh kejujuran dan berakhlak mulia. Sementara itu, di tempat lain, ibunda Zaid terus-terusan menangis meratapi nasib putranya yang hilang. Karena selain kehilangan putranya, Suda juga tidak tahu apakah Zaid masih hidup atau sudah wafat. Begitu pula dengan sang ayah, Haritsah. Ia tidak pernah lelah berusaha mencari anaknya, dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Setiap kali ada kafilah dagang yang dia temui, dia pasti bertanya tentang putranya. Apakah di antara kalian ada yang melihat anakku Zaid? Ciri-cirinya begini dan begini. Semua tanda-tanda fisik Zaid ia sebutkan dengan penuh harap. Namun sayangnya, saat itu nggak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Zaid. Haritsah hanya bisa berikhtiar dan terus melanjutkan pencariannya. Meskipun setiap orang yang dia tanya selalu menjawab dengan jawaban yang sama, kami tidak tahu. Tapi Haritsah tidak pernah menyerah, dia terus mencari dan berharap suatu saat Zaid pasti bisa ditemukan. Dalam kesedihannya, Haritsah terus melantunkan syair-syair untuk menghibur dirinya. Aku tangisi Zaid, aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Masih hidupkah dia hingga aku bisa berharap atau ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu dan aku bertanya-tanya, apakah daratan yang telah membinasakannya atau pegunungan? Matahari mengingatkanku padanya saat terbit, matahari juga menunjukkan kenangan tentangnya saat dia tenggelam. Jika angin berhembus menggelora kenangan, alangkah panjang kesedihan dan ketakutan atasnya. Beberapa tahun pun berlalu, orang tua Zaid terus larut dalam kesedihan karena kehilangan putra tercintanya. Hingga pada suatu hari, datanglah kabar yang membuat wajah mereka kembali tersenyum. Zaid bin Haritsah ternyata masih hidup dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kabar tentang keberadaan Zaid ini disampaikan oleh rombongan Bani Kalb yang baru saja pulang dari Mekah. Ternyata ketika rombongan Bani Kalb ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, secara tidak sengaja mereka sempat berpapasan dengan Zaid bin Haritsah. Maka salah seorang dari rombongan itu langsung memberanikan diri dan mulai bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau Zaid bin Haritsah?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun menjawab, "Ya, benar paman. Aku adalah Zaid, putra dari Haritsah." Jawaban Zaid langsung membuat suasana berubah menjadi haru. Orang-orang Bani Kalb ini nyaris nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zaid, anak dari kepala suku mereka yang selama ini mereka cari-cari, sekarang berada tepat di hadapan mereka. Maka orang-orang Bani Kalb ini mulai berbicara dengan Zaid dan bertanya tentang keadaannya. Disinilah Zaid mulai menceritakan tentang kehidupannya selama ini. Zaid menyampaikan bahwa sekarang dia tinggal bersama keluarga yang sangat baik. Saya diperlakukan dengan baik oleh mereka. Saya juga dalam keadaan sehat, ucap Zaid sambil tersenyum. Setelah berbicara panjang lebar dengan Zaid, rombongan Bani Kalb pun pulang ke daerah asalnya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memberitahu Haritsah ayah Zaid tentang kabar gembira tersebut. Wahai Haritsah, kami sudah bertemu dengan anakmu. Dia dalam keadaan sehat. Sekarang dia tinggal di Mekah bersama keluarga Muhammad. Haritsah yang mendengar informasi itu senang bukan main. Saat itu juga, Haritsah langsung mengajak saudara laki-lakinya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menjemput Zaid. Maka berangkatlah mereka berdua menuju ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, mereka langsung menanyakan rumah Nabi Muhammad kepada orang yang mereka temui di sana. "Wahai Fulan, di mana rumah Muhammad yang dijuluki Al-Amin? Bisakah engkau tunjukkan rumahnya kepada kami?" ucap Haritsah kepada orang tersebut. Mendengar pertanyaan itu, orang ini pun langsung menunjukkan rumah Nabi Muhammad kepada Haritsah dan saudaranya. Begitu berjumpa dengan Rasulullah, Haritsah langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Muhammad, kalian adalah penduduk Mekah yang rela melepas orang menderita dan memberi makan tawanan. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk menjemput putraku Zaid. Berikan aku kesempatan untuk menebus anakku itu. Berapapun bayaran yang kau minta, aku bersedia menebusnya." Mendengar ucapan Haritsah, Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengembalikan Zaid kepadamu. Marilah kita tanyakan langsung kepada Zaid sehingga dia sendiri yang akan menentukan pilihannya. Kalaupun Zaid memilihmu, maka engkau tidak perlu membayar tebusan kepadaku." Haritsah dan saudaranya yang mendengar ucapan Rasulullah langsung merasa takjub sekaligus terharu. Mereka enggak pernah membayangkan bagaimana bisa toleransi yang begitu besar diberikan oleh seorang majikan untuk kebebasan budaknya. Dengan wajah yang berseri-seri, keduanya berkata, "Sungguh wahai Muhammad, engkau adalah laki-laki yang telah berlaku adil." Enggak lama kemudian, Rasulullah pun memanggil Zaid dan berkata, "Wahai Zaid, apakah engkau mengenali mereka?" Begitu melihat ayah dan pamannya, Zaid merasa sangat bahagia. Maka Zaid pun menjawab, "Tentu saja aku mengenal mereka. Mereka adalah ayah dan pamanku." Setelah Zaid menyapa ayah dan pamannya, Rasulullah pun langsung bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Apakah engkau bersedia pulang bersama mereka, atau engkau tetap mau tinggal bersamaku?" Mendengar pertanyaan Rasulullah di hadapan mereka semua, Zaid berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan memilih seorang pun untuk meninggalkanmu. Engkau adalah ayah dan pamanku. Wahai ayahku, aku tetap ingin tinggal di sini bersama Muhammad. Sesungguhnya dia telah memperlakukanku dengan begitu mulia." Mendengar jawaban Zaid, tidak terasa air mata mengalir di wajah Rasulullah. Dengan penuh haru, Rasulullah mengajak Zaid, Haritsah, dan saudaranya pergi ke halaman Ka'bah. Di dekat Ka'bah dan di hadapan banyak orang, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah, Zaid adalah putraku dan dia adalah ahli warisku." Di hari inilah Zaid bin Haritsah dibebaskan statusnya oleh Rasulullah dari seorang budak menjadi anak angkat. Dan mulai hari ini juga, orang-orang mulai memanggil Zaid bin Haritsah dengan nama Zaid bin Muhammad atau Zaid anak Muhammad. Haritsah dan saudaranya yang melihat peristiwa itu langsung terharu. Mereka enggak menyangka kalau Rasulullah bakal menjadikan Zaid sebagai anaknya. Dan di saat itu juga Haritsah ikhlas dan menerima keputusan anaknya untuk tinggal bersama Nabi Muhammad. Setelah itu, Haritsah dan saudaranya pun pulang ke kampung mereka dengan perasaan lega. Beberapa waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul. Setelah turun dari Gua Hira, Rasulullah dengan tubuh gemetar luar biasa langsung menceritakan apa yang beliau alami kepada istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Rasulullah terus meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan yang sudah dipilih oleh Allah. Untuk membuktikan keyakinan itu, Sayyidah Khadijah langsung memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Dan setelah Sayyidah Khadijah memeluk Islam, Zaid bin Harithah juga mengikrarkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Zaid sama sekali tidak merasa ragu atas kenabian ayah angkatnya itu. Maka dengan demikian, Zaid pun menjadi orang kedua yang memeluk Islam. Bahkan dalam riwayat disampaikan, kalau dari kalangan budak, Zaid adalah orang pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Zaid bin Harithah selalu mendukung Rasulullah dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu kisah pengorbanan Zaid bin Harithah saat menemani Rasulullah berdakwah adalah ketika Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Di tahun ke-10 kenabian ini terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Sayyidah Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, wafat di tahun ini. Kemudian disusul lagi oleh paman beliau Abu Thalib, juga wafat di tahun yang sama. Maka tahun ini pun dikenal dengan nama Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin merajalela. Mereka terus mendiskriminasi bahkan mempersekusi Rasulullah beserta kaum muslimin lainnya. Akibat dari perbuatan orang kafir Quraisy ini, Rasulullah pun mengalami kesulitan luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam di kota Mekah. Namun meskipun begitu, Rasulullah tidak menyerah. Hingga akhirnya beliau pun memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif. Kota Taif ini letaknya sekitar 100 km dari kota Mekah. Jarak yang lumayan jauh kalau kita tempuh dengan kendaraan sekarang. Tapi Rasulullah waktu itu pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki. Maka berangkatlah Rasulullah dan Zaid bin Harithah menuju kota Taif. Rasulullah berharap semoga saja orang-orang Taif mau menerima dakwah beliau. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Zaid dan Rasulullah sampai di kota Taif. Begitu sampai, Rasulullah langsung mendatangi tokoh-tokoh kota Taif, lalu menyampaikan maksud kedatangan beliau. Tapi sayangnya, para pemuka kota Taif ini malah menolak ajakan Rasulullah. Mereka enggak hanya nolak dakwah Rasulullah, mereka bahkan mencaci maki Rasulullah dengan kata-kata kasar. Bahkan salah seorang dari mereka sempat berkata kepada Rasulullah, "Apakah Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk diutus?" Dan yang lebih parahnya lagi, sahabat seiman, para pemuka kota Taif ini juga menyuruh penduduknya untuk melemparkan batu dan beramai-ramai mengusir Rasulullah dari kampung mereka. Zaid yang melihat Rasulullah dilempar seperti itu, langsung menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah. Akibatnya, Zaid pun mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Maka akhirnya, Rasulullah dan Zaid pun pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian di kota Taif, Zaid bin Harithah selalu mendampingi Rasulullah. Beliau selalu berada di sisi Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Begitu juga setelah hijrah ke Madinah, setiap kali ada peperangan bersama Rasulullah, Zaid selalu mengikutinya. Dimulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, hingga Perang Mu'tah, Zaid tidak pernah absen. Zaid tidak hanya mengikuti peperangan bersama Rasulullah, beliau juga selalu ditunjuk sebagai komandan perang oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah mengirim Zaid ke medan perang, kecuali beliau menunjuknya sebagai komandan pasukan. Begitu juga di Perang Mu'tah. Saat persiapan Perang Mu'tah, Rasulullah menunjuk Zaid sebagai panglima utama untuk memimpin pasukan muslimin. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, kalian harus mentaati apa yang dikatakan Zaid bin Harithah. Jika Zaid gugur, maka posisinya akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far gugur, maka posisinya akan diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah menuju Balqa di wilayah Syam. Ketika pasukan muslimin sampai di wilayah Mu'tah, barulah mereka mengetahui kalau jumlah pasukan musuh sangatlah besar. Kalian tahu berapa jumlah pasukan musuh waktu itu? Jumlahnya 200.000 pasukan. Berapa kali lipatnya itu? Kaum muslimin waktu itu sempat merasa gentar. Siapa yang gak gentar coba? Jumlah musuh sebanyak itu, kalau kita mungkin udah minta pulang duluan ya kan? Tapi dalam kebingungan itu, tiba-tiba Abdullah bin Rawaha berdiri lalu berkata, bukankah kalian semua ikut ke sini untuk berjihad? Lantas apa yang membuat kalian gentar? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga? Mendengar ucapan Abdullah bin Rawaha, dalam seketika, semua keraguan yang ada di hati kaum muslimin sirna. Zaid bin Harithah yang ditunjuk sebagai panglima utama langsung mengatur strategi dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang pasukan musuh di waktu subuh. Begitu waktu subuh datang, pasukan muslimin langsung menyerang sesuai dengan instruksi panglima tertinggi Zaid bin Harithah. Maka pertempuran besar pun tidak terelakkan. Di hari pertama, strategi Zaid ini benar-benar berhasil. Banyak sekali pasukan musuh yang berguguran, sedangkan korban dari pasukan muslimin hanya sedikit. Maka Zaid pun terus menerapkan strategi yang sama di hari-hari berikutnya. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang musuh di waktu subuh dan berhenti ketika maghrib. Maka kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Hingga ketika memasuki hari ke-6, panglima perang dari pihak musuh yang bernama Al-Harits mulai menyadari, kalau hal ini terus dibiarkan, bisa-bisa kita akan kalah. Maka Al-Harits pun langsung mengubah strategi perangnya, lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin sebelum waktu subuh. Maka pasukan musuh pun mulai menyelinap ke wilayah pasukan muslimin. Mengetahui pasukan muslimin sedang beristirahat, mereka pun langsung memutuskan untuk menyerang. Serangan ini sempat membuat barisan pasukan muslimin kacau balau. Ketika pasukan musuh melihat Zaid bin Harithah yang sedang memegang bendera perang, mereka pun langsung menargetkan Zaid sebagai target utamanya. Tiba-tiba dari kejauhan, salah seorang dari pasukan musuh melemparkan tombak ke arah Zaid, dan tombak itu berhasil menusuk dada Zaid bin Harithah. Akhirnya sang panglima utama perang Mu'tah gugur di pertempuran tersebut. Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah yang sangat beliau cintai, gugur sebagai syuhada. Ketika mengenang Zaid bin Harithah, Sayyidah Aisyah pernah berkata, andai saja Zaid masih hidup, Rasulullah pasti menunjuknya sebagai khalifah pengganti beliau. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Hah, Wis serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam, karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan.

0: أضفيت على الحسن العبد.
1: Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang enggak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal, karena dibakar terus dalam kondisi hidup kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan

Kiai Haji Samanhudi adalah seorang pahlawan nasional sekaligus tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam. Beliau dilahirkan di Desa Lawean Solo pada tahun 1868. Putra dari Haji Muhammad Zain ini juga dikenal dengan nama Sudarno Nadi atau Wiryo Wikoro, putra pengusaha batik Lawean Solo. Terbatasnya kesempatan untuk sekolah membuatnya hanya sempat mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Sesudah itu, ia memutuskan untuk belajar agama di Surabaya sambil berdagang batik. Tahun 1900-an, perdagangan di Indonesia dimonopoli oleh para pedagang Cina karena banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Sebaliknya, pedagang pribumi banyak mendapatkan tekanan. Karena ketidakadilan itulah, pedagang Indonesia tidak dapat mengembangkan usahanya. Perlakuan yang tidak adil dan cenderung merendahkan kaum pribumi itu membuat seorang pedagang batik, Kiai Haji Samanhudi, tergerak untuk membela kaumnya, para pedagang batik pribumi. Usahanya dalam memperjuangkan nasib pedagang pribumi dilakukannya dengan menyusun kekuatan di bidang perdagangan dan agama. Ia merasa bahwa pedagang batik pribumi perlu memiliki organisasi tersendiri untuk membela kepentingan mereka. Maka pada tahun 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam atau lebih dikenal dengan SDI di Solo. Keberadaan SDI mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terbukti dengan menjamurnya cabang SDI dalam waktu yang terbilang singkat di luar kota Solo. Kenyataan tersebut membuat pemerintah Belanda khawatir. Atas dorongan beberapa pengurus dan anggota, SDI pun berubah menjadi sebuah partai politik yang ditandai dengan perubahan nama dari SDI menjadi SI atau Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912. Anggota SI setiap tahunnya bertambah terus. Menjelang kongresnya pertama pada tanggal 25 hingga 26 Januari 1913 di Surabaya, anggota SI sekitar 80.000 orang, lalu meningkat menjadi 360.000 orang 3 tahun kemudian.

kemudian. Pada tahun 1918, jumlah anggotanya semakin bertambah lagi menjadi 450 ribu orang. Sementara itu, penyusunan anggaran dasar, mencari pimpinan, dan mengatur hubungan antara organisasi pusat dan daerah diselesaikan pada periode tahun 1916 hingga 1921. Tujuan organisasi SI sendiri dirumuskan sebagai bentuk ikhtiar supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara dan supaya timbullah kerukunan dan tolong-menolong satu sama lain antara sekalian kaum muslimin dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi undang-undang negeri Surakarta dan undang-undang government. Berikhtiar mengangkat derajat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan juga kebesaran negeri. Melihat perkembangan partai SI yang pesat ke daerah di Jawa, dan setelah kegiatan para anggotanya di Solo meningkat tanpa diawasi oleh penguasa kolonial, Residen Surakarta membekukan Syarikat Islam. Pembekuan itu menimbulkan berbagai kerusuhan dan pergolakan rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda akhirnya mencabutnya pada tanggal 26 Agustus 1912 dengan beberapa catatan bahwa wilayah organisasi SI hanya terbatas di Surakarta. Samanhudi menyadari bahwa untuk membenahi organisasi dan menghadapi pemerintah kolonial Belanda diperlukan seorang pemimpin yang handal. Terpilihlah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bergabung dengan SI pada Mei 1912, kemudian ditugaskan untuk menyusun anggaran dasar. Tanpa menghiraukan persyaratan Residen Surakarta, Cokro Aminoto pun kemudian menyusun anggaran dasar baru untuk SI di seluruh Indonesia, sekaligus meminta pengakuan pemerintah untuk menghindari pengawasan. Dalam pertemuan SI di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914, diputuskan untuk membentuk pengurus pusat yang terdiri dari Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan, Cokro Aminoto sebagai ketua, dan Gunawan sebagai wakil ketua. Pengurus pusat Syarikat Islam itu diakui pemerintah Belanda pada tanggal 18 Maret 1916. SI pun semakin mengalami kemajuan pesat dan menjadi partai massa di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. SI tidak hanya memperjuangkan kepentingan dagang saja, tetapi juga politik bangsanya. Sejak tahun 1920, Haji Samanhudi tidak aktif lagi dalam kepengurusan partai karena faktor kesehatannya. Usaha dagang batiknya pun mengalami kemerosotan. Namun hal tersebut tak dapat memadamkan kepeduliannya terhadap pergerakan nasional. Ia adalah seorang perintis dan pemimpin yang baik. Organisasi yang dirintisnya memberikan sumbangan yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Satu hal yang menarik dalam diri tokoh SI ini adalah ketika Haji Samanhudi memilih Cokro Aminoto sebagai penggantinya memimpin SI. Ia bersikap rendah hati dengan mengakui bahwa organisasi yang dibentuknya memerlukan orang yang lebih terpelajar. Kiai Haji Samanhudi tutup usia pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten dan dikebumikan di Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kiai Haji Samanhudi dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

bahwa menangis kadang-kadang adalah tanda ada luka yang sedang disembuhkan. Suatu hari pendengar, aku, @risalah_amar, menemukan kitab yang indah sekali. Judulnya Ar-Riqah wal-Baka, atau Kitab Isakan dan Air Mata. Kitab ini sederhananya berisikan segala hal tentang menangis di dalam Islam, karya Ibnu Abi Dunya, rahimahullah. Aku mengira bahwa menangis hanyalah tanda kegagalan. Tapi kitab ini mengajarkan aku satu hal lain. Air mata juga kadang tanda bahwa luka-luka karena dosa sedang disembuhkan. Bahwa menangis kadang menjadi tanda kita sudah usai mengakui kelemahan dan dosa-dosa di hadapan Allah. Kalau api adalah taubat, maka air mata adalah asapnya. Air mata itulah yang menandai bagaimana taubat bekerja. Kita merasa kalah, merasa butuh Allah. Tapi perasaan kalah dari Allah itu memunculkan tenaga untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah, yang Ia inginkan. Ramadan sudah berlalu, bersiaplah untuk air mata taubat. Untuk air mata yang menandai lubang-lubang dari kekosongan tersebut tengah diobati. Apapun dosa kita, zina, riba, ghibah, biarkan air mata itu menguasaimu dan taubat itu akhirnya memelukmu. Sebab air mata karena Allah tak akan pernah sia-sia.

Kisah inspiratif kali ini adalah menjemput rezeki. Setengah jam menjelang azan duhur, dari kejauhan mata saya menangkap sosok tua dengan pikulan yang membebani pundaknya. Dari bentuk yang dipikulnya, saya hafal betul apa yang dijajakannya. Makanan langka yang menjadi kegemaran saya di masa kecil. Segera saja saya hampiri dan benarlah yang dijajakannya adalah kue rangi. Terbuat dari sagu dan kelapa yang setelah dimasak dibumbui gula merah yang dikentalkan. Nikmat pasti. Satu yang paling khas dari panganan ini, selain bentuknya yang kecil-kecil dan murah, kebanyakan penjualnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. 30 tahun lebih bapak jualan kue rangi ini. Akunya kepadaku yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa menemukan jajanan masa kecil ini, sebab sudah sangat langka penjual kue rangi ini. Kalaupun ada, sangat sedikit yang masih menggunakan pikulan dan pemanggang yang menggunakan bara arang sebagai pemanasnya. 3 jam setengah berkeliling, dia mengaku seperti itu, baru sayalah yang menghentikannya untuk membeli kuenya. Kenapa bapak tidak mangkal saja agar tidak terlalu lelah berkeliling? Iba saya sambil menaksir usianya yang sudah di atas angka 60. Saya enggak pernah tahu di mana Allah menurunkan rezeki. Jadi saya enggak bisa menunggu di satu tempat. Dan rezeki itu memang bukan ditunggu, harus dijemput. Karena rezeki enggak ada yang nganterin, jawabnya panjang. Ini yang saya maksud dengan keuntungan dari obrolan-obrolan ringan yang bagi sebagian orang tidak menganggap penting berbicara dengan penjual kue murah seperti Pak Murad ini. Kadang dari merekalah pelajaran-pelajaran penting bisa didapat. Beruntung saya bisa berbincang dengannya, dan karenanya ia mengeluarkan petuah yang saya tidak memintanya, tapi itu sungguh penuh makna. Setiap langkah kita dalam mencari rezeki ada yang menghitungnya. Dan jika kita ikhlas dengan semua langkah yang kadang tidak menghasilkan apapun itu, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak Allah mempertemukan kita dengan rezeki di depan sana, biarkan ia menjadi tabungan amal kita nanti. Lagi-lagi sebaris kalimat meluncur deras, meski parau terdengar suaranya. Tapi kan bapak kan sudah tua untuk terus-menerus memikul dagangan ini, pancing saya agar keluar terus untaian hikmahnya. Benarlah ia memperlihatkan bekas hitam di pundaknya yang mengeras. Pundak ini, juga tapak kaki yang pecah-pecah ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa saya tak pernah menyerah menjemput rezeki ini, nak. Sudah semestinya istri dan anak-anak yang dihidupinya dengan berjualan kue rangi berbangga memiliki lelaki penjemput rezeki seperti Pak Murad ini. Tidak semua orang memiliki bekas dari sebuah pengorbanan menjalani kerasnya tantangan dalam menjemput rezeki. Tidak semua orang harus melalui jalan panjang, panas terik, deras hujan, dan bahkan tajamnya kerikil untuk membuka harapan esok pagi. Tidak semua orang harus teramat sering menggigit jari menghitung hasil yang kadang tidak sebanding dengan deras peluh yang berkali-kali dibasuhnya sepanjang jalan. Dan Pak Murad termasuk bagian dari yang tidak semua orang itu, yang Allah takkan salah menjumlah semua langkahnya. Tak mungkin terlupa menampung setiap tetes peluhnya dan kemudian mengumpulkannya sebagai tabungan amal kebaikan. Saudaraku, sewaktu kecil saya sering membeli kue rangi. Tidak hanya karena nikmat rasanya, melainkan juga harganya pun murah. Sekarang ditambah lagi, kue rangi tak sekedar nikmat dan murah, tapi Pak Murad pedagangnya membuat kue rangi itu semakin lezat dengan kata-kata hikmahnya. Lagi pula, saya tak pernah membayar untuk setiap petuahnya itu.

Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berjumpa lagi Mas Hidayat dalam membahas sesuatu tentang keluarga.
7: Iya.
6: Tapi kayaknya ini ayatnya ini berkaitan gak sih dengan keluarga ini?
7: Yang kemarin kalau kita nyambung dengan ayat
6: Ustaz Hafiz ya?
7: Ustaz Hafiz nyambung dengan yang kita bahas kemarin terkait dengan bagaimana seorang suami menafkahkan kepada istri anfaqo di situ.
6: Oh iya, wabima anfaqu min amwalihim. Yaitu adalah bagaimana bapak-bapak ini memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya.
7: Dan,
6: nah, nafkah ini seringkali jarang diperhatikan.
7: Iya.
6: Dan di Indonesia ini sudah biasa.
7: Apalagi ayat, akhir-akhir ini yang viral ya. Apa itu kan itu? Bicara harta juga. Yang
6: 271 triliun. Ya itu bukan riba kayaknya. Itu
7: bukan riba
6: itu
7: ya.
6: Oke, ini berarti
7: bangke
6: ayat
7: orang-orangnya
6: tentang riba ya berarti ya. Oke. Ini jadi gimana nih hubungannya antara riba dan keluarga? Karena kan yang kita tahu kan sebenarnya kemarin udah kita bahas ya, bapak itu kan adalah yang semuanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Berarti kalau mungkin begini ya, kalau seandainya dia tuh sebagai pemimpin, maka dia tuh sebenarnya menentukan kemana arah yang di belakang. Kalau dia miring dikit aja itu nanti miringnya jauh nanti kalau yang ke belakang-ke belakangnya. Apalagi kalau seandainya dia miringnya banyak seperti riba ini. Maka jarang sekali di dalam keluarga orang mempertimbangkan bahwa riba ini sangat berpengaruh dalam keluarga. Bahkan anak-anaknya dan segala macam. Nah, gimana nih Mas?
7: Iya. Nyambung dengan yang kemarin karena seorang suami harus menafkahi. Kemarin juga Ustaz Davis menjelaskan tentang ada salah satu harta yang akhirnya ada cara solusi untuk membuangnya.
6: Kenapa
7: harus dibuang karena
6: karena bukan milik kita.
7: Bukan milik kita.
6: Dan
7: ini ada kaitannya. Betul, ada kaitannya dengan riba juga. Dan ini hari ini kita kemana-mana memang berurusan berbetulan dengan riba ini. Maka perlu kita bahas dengan tuntas kali ini. Mungkin agak panjang dikit, gak apa-apa.
6: Gak apa-apa. Ini aja ayatnya udah panjang sekali.
7: Iya, panjang sekali ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man ja'ahu mau'idhatun mir rabbihi fantaha. Falahu ma salafa fa amruhu ilallah. wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wah,
6: jelas sekali ya itu yang
7: di. Wah, itu yang paling ngeri merinding kalau
6: yang paling akhir ya.
7: Iya, kalau kita baca ini dan ingat wajah anak kita, wajah istri kita kan ngeri sekali. Nah, maka ini perlu kita beda karena agak unik ini. Kalau kita lihat kalimat per kalimatnya, coba kita potong-potong dulu. Pertama dari kalimat awal, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila. Ini kan agak kontradiktif dengan realitas kan.
6: Ya, yang orang bilang kalau mau kaya lu harus terima riba.
7: Itu riba. Dan kalau kita lihat faktanya, orang-orang sekarang yang masih makan riba, dia masih bisa berdiri dengan tegak kan. Dia masih gagah. Dia mobilnya lebih mewah dari kita ya, rumahnya lebih mewah dari kita. Mana benarnya ayat ini kan nggak nyambung dengan realitas sekarang.
6: Iya, betul.
7: Nah, justru
6: mereka secara mental kelihatan lebih top. Mereka secara fisik jelas kelihatan lebih top.
7: Iya, nggak ada yang kemudian nggak bisa berdiri dengan tegak kan.
6: Iya, gampangnya gini aja lah. Kenapa orang tua pengen anaknya itu kerja di bank? Karena kerja di bank itu pasti penghasilannya, gajinya lebih banyak daripada gaji kalau yang kerjanya biasa-biasa aja.
7: Iya, iya. Dan menariknya Al-Quran itu ketika membahas satu hal itu dalam banget.
6: Ya.
7: Sampai kemudian kalau kita hanya baca sekilas saja, terkadang ya belum nyampe pada makna terdalamnya. Jadi kalau di sini disampaikan bahwa orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak, ini perlu kita gali.
6: Okay.
7: Ya kayak apa ya? Coba kita lihat. Ternyata ini ada kaitannya dengan hadis. Ini peristiwa ketika Rasul Isra Mi'raj.
6: Okay.
7: Dan ternyata di ujung kalimatnya nanti pembicaraan Rasul dengan Nabi itu plek sama dengan kalimat yang ada di ayat itu.
6: Oke.
7: Okay. Nah, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut-perut segede rumah. Dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Wah, ngeri sekali ya. Mereka diberdirikan di tepi api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, jangan kiamat." Jangan kiamat. Mereka teriak-teriak, jangan kiamat. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka?" Kemudian Jibril mengatakan, "Mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila."
6: Ya, sama berarti ya.
7: Sama persis dengan ayat tadi. Padahal kejadian ini dengan ayatnya kan waktunya berbeda. Maka ini sebenarnya menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud oleh Allah di ayat tadi tidak bisa berdiri dengan tegak itu bukan kemudian ketika dia di dunia habis makan riba kemudian langsung nggak bisa berdiri dengan tegak. Tapi ternyata kalau kita simpulkan dari hadis ini, maka berarti di situ sudah tidak lagi di dunia kan. Kenapa? Karena diberdirikan di tepi
6: neraka.
7: Nggak bisa kemudian di dunia kita bisa ketemu dengan neraka. Tapi juga ada kalimat ya Rob jangan kiamat, ya Rob jangan kiamat. Berarti sebelum
6: kiamat.
7: Berarti sebelum hari akhir pun mereka sudah disiksa dengan sangat keji, ya sangat ngeri sekali, ditumpuk di jalan yang dilalui Fir'aun pagi dan sore hari itu di tepi neraka mereka kepanasan dan mereka ketakutan banget. Ini seolah-olah disuruh ngintip. Ngintip nanti kamu mau di mana sih tempatnya?
6: Betul.
7: Wah, ini kan takutnya luar biasa.
6: Betul.
7: Dan kondisi mereka perutnya segede rumah, inilah kondisi orang-orang yang makan riba. Dan kalau
6: dan
7: kita
6: ditumpuk-tumpuk ya.
7: Ditumpuk-tumpuk. Dan kalau kita lihat di kalimat yang lain dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan lebih detail. Mungkin penasarannya segede rumah itu isinya apa? Oh, ternyata dijelaskan lagi masih di peristiwa Isra Mi'raj, pada waktu aku diisrakan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku kemudian melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir, badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut sebesar rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut-perut mereka. Kemudian tanya lagi ke Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba.
6: Ternyata udah ular spesial tuh, anaconda ya.
7: Mungkin anaconda ya. Udah anaconda berbisa lagi. Gak ada kan anaconda berbisa.
6: Betul.
7: Jadi sudah ngeri sekali ya, perutnya segede rumah. Isi mereka ular. Itu dipanggang di tepi api neraka. dan ini belum sampai kepada sisaan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Nah, inilah dampak buat orang-orang yang makan riba. Makanya kalau kita ingat ayat ini, kemudian kita baca kalimat di depan tadi, orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Banyak orang yang membaca ayat ini bukan dengan kacamata keimanan, itu mereka akan berargumentasi.
6: Ya.
7: Realitasnya masih sehat kok,
6: masih
7: bisa berdiri dengan tegak. Justru ayat ini sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada manusia.
6: Ya. Supaya nggak gitu.
7: Supaya nggak dapat begini nanti dari Allah. Karena dampaknya itu bukan lagi jangka pendek. Jangka panjang banget nanti setelah orang itu meninggal dunia. Ya. Dan itu sama sekali nggak bisa diindra oleh manusia. Maka agar manusia ini selamat dari kengerian seperti ini, Allah kasih peringatan dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya tentang larangan riba itu justru bukti Allah itu sayang banget kepada kita.
6: Ya.
7: Kita itu di warning sebelumnya. Jangan sampai kemudian kita kena itu.
6: Ya.
7: Karena,
6: dan aku juga melihat ini sebenarnya kalau dari segi apa ya, dari segi dunianya sebenarnya mungkin ada juga efeknya. Cuman mungkin gak semuanya merasa. Karena kenapa? Karena gini, kalau dari segi makroekonomi aja, yang namanya riba tuh pasti menghasilkan inflasi.
7: Yeah.
6: Dan akan menghasilkan namanya depresi ekonomi setiap waktu. Artinya dia kalau kita lihat grafiknya tuh kayak orang mabuk. Jadi nggak stabil ekonominya itu, pasti ada crunch-nya, pasti ada depresinya. Dan juga kalau dari segi individu ya, ini berkaitan dengan dosa secara umum sih. Kenapa dikatakan bahwasanya orang makan riba itu, karena riba termasuk dosa besar itu, kenapa orang yang makan riba itu seperti jalannya orang yang lagi mabuk, seperti jalannya orang lagi kemasukan setan, karena nggak bisa berdiri lurus. Karena di dalam bela diri itu pernah disampaikan sama sensei hakim yang ngajarin Aikido itu, dia bilang badan itu fitrah. Jadi badannya orang yang berbohong itu pasti gak stabil dibandingkan dengan orang yang gak bohong. Jadi kalau misalnya kita lagi gak bohong atau kita lagi berbuat yang benar, itu badan kita firm, alias sulit, lebih sulit dijatuhkan. Dalam keadaan kita itu jujur dibandingkan kalau badan kita tuh dalam keadaan kita itu bohong atau tidak punya niatan yang benar. Nah itu jadi gak seimbang badannya. Jadi artinya lebih mudah rapuh, lebih mudah didorong, lebih mudah sakit dan segala macam. Itu keseimbangan badan karena perbuatan. Karena badan kita nggak terima yang buruk-buruk. Nah, mungkin itu sedikit tambahan, tapi ya ini yang sebenarnya menjadi sebuah garis bawahi. Bahwasanya yang dimaksud kalau di dunia, kalau orang bilang gini, wah makan riba tuh gue juga nggak apa-apa kok, tuh lihat tuh orang-orang makin kaya dan segala macam. Iya, itu nggak ada masalah. Tapi kalaupun masalah, lu gak bisa berdiri di dunia, itu masih lebih mending daripada lu gak bisa berdiri nanti
7: di
6: menjelang yaumil kiamat, itu di akhirat.
7: Yeah.
6: Nah itu yang harus kita sampaikan sih.
7: Yeah. Dan menarik banget tadi Satfilik sampaikan bahwa ternyata secara ekonomi, secara makro pun kalau kita analisis, dampak riba itu luar biasa. Tapi lagi-lagi, dampak secara makro pun itu tidak langsung.
6: Iya. Yeah. Betul,
7: butuh waktu.
6: Tidak langsung,
7: betul. Mungkin hitungannya akan puluhan tahun.
6: Kan? Nah,
7: dan kalau kita lihat bagaimana peredaran uang di dalam sebuah sistem ekonomi, itu kan kayak darah dalam badan kita kan.
6: Ya, kalau mampet enggak serta-merta langsung.
7: Nah, kalau mampet
6: langsung
7: atau terkumpul di satu tempat itu cukup berbahaya.
6: Ya.
7: Nah, kalau uang itu ngumpul di sektor riba, karena riba itu membuat uang ngumpulnya di sektor non-real. Ya, ketika itu ngumpul semuanya di sana, itu seperti halnya orang itu darahnya itu ngumpul semua ke kepala gitu.
6: Stroke.
7: Wah, itu luar biasa dampaknya.
6: Kalau ngumpulnya ke daerah pantat, ambeien. Kalau ngumpulnya ke jantung, koroner. Jadi pokoknya darah itu kalau ngumpul kemana aja dan mampet itu pasti masalah.
7: Nah, itu secara logis juga ketika dibahas tentang makroekonomi, kondisi ekonomi itu akan terguncang, akan problem, bahkan mungkin akan ada ledakan problem ketika riba ini kemudian diterapkan.
6: Walaupun nggak langsung ya.
7: Walaupun nggak langsung, nanti ada inflasi dan sebagainya gara-gara ini. Kalau kemarin dengar korupsi yang senilai itu, mungkin dulu ketika kita kecil lihat angka segitu, uang jumlahnya segitu itu sudah wow banget dan nggak terbayang seberapa banyak.
6: Karena kalau dihitungnya kan gitu, kalau sehari itu kita bisa nabung 1 miliar, kalau sehari bisa nabung 1 miliar itu perlu 340 tahun katanya. 340 tahun untuk nabung setiap hari 1 miliar. Ya.
7: Betul. Dan itu sekarang amazing. Angka-angka uang itu antara angka uang dengan sektor realnya dalam transaksi jauh. Produksi, kemudian transaksi jasa dan sebagainya itu jauh banget. Ya, itulah yang kemudian membuat ekonomi itu tidak seimbang. Dan awalnya itu berasal dari riba.
6: Riba,
7: ini. Betul. Dan ketika nanti ekonomi itu sudah meledak problemnya, dampaknya kemana? Ke manusia-manusianya juga. Mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Mm-hmm. Akhirnya imbasnya kemana? Banyak kriminalitas, banyak pencurian berawal dari problem riba. Ekonomi, mm-hmm. dari riba itu. Mm-hmm. Dan ini munculnya juga jangka panjang.
6: Ya.
7: Lagi-lagi ini jangka panjang, walaupun ada yang lebih panjang lagi. Mm-hmm. Tadi ketika di akhirat. Ya. Maka karena riba itu dampaknya itu jangka panjang dan jangka panjang banget nanti di akhirat, maka Allah itu butuh memberitahu manusia.
6: Ya.
7: Nah inilah sayangnya Allah kepada manusia. Dan kalau kita lihat hal-hal lain yang dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh manusia, Allah kan nggak ngasih peringatan kan, kayak misalnya listrik nyetrum, nah nggak mungkin Allah kasih peringatan di Quran jangan pegang listrik,
6: nanti atau kamu api panas.
7: Iya, karena memang ketika kita pegang listrik, kita langsung. Akan langsung bisa merasakan.
6: Ya bodoh aja kalau misalnya ada orang bilang, kenapa lu megang listrik? Karena nggak ada peringatan di dalam Al-Quran. Ya bodoh aja.
7: Dan kalau kita balik dari sisi Allah, ya Allah itu lebih pintar daripada kita. Allah itu sangat tahu. Kita nggak usah dikasih peringatan, tidak akan pernah megang listrik. Maka nggak perlu ada ayatnya. Nah maka yang dikasih peringatan sama Allah, biasanya larangan itu adalah ketika ada aktivitas yang itu dampaknya itu
6: long term,
7: jangka panjang. Dan nanti yang muncul adalah kerusakan akan menimpa kepada manusia, maka Allah kasih warning di awal agar manusia nggak terjebak masuk ke sana.
6: Dan warningnya sangat kuat lagi.
7: Warningnya kuat banget. Nanti kalau kita bahas sampai akhir, bahkan kemudian kalau kita tengok beberapa hadis yang bicara tentang riba, walaupun beberapa hadis ini diperdebatkan terkait dengan ini hadisnya dhaif misalnya. Nah tapi nanti kita bisa bahasnya. Sabda Rasul, satu dirham yang didapatkan seseorang melalui riba lebih besar tingkat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berbuat zina yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan riba yang paling parah adalah yang berasal dari harta seorang muslim. Nah, memang ada sebagian yang mengatakan ini hadis dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif itu memang tidak bisa menjadi dalil untuk menyimpulkan hukum syariat. Ini hukumnya apa, itu enggak bisa. Tapi untuk nasihat kebaikan itu masih bisa kita
6: afdoliyah.
7: Pakai afdoliyah saja. Ya, seruan untuk kebaikan. Ini kan seruan untuk meninggalkan riba. Yang status hukumnya udah jelas dibahas di dalam ayat gitu.
6: Ya.
7: Jadi memakai hadis ini sekedar untuk motivasi agar kita menjauhi riba. Atau mungkin kalau kita tengok ancaman lainnya lewat Rasul, siapa yang memakan satu dirham dari hasil riba, dirinya sama dengan 33 kali berbuat zina. Dan siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. 33 ya, kali. Tadi 36, 33. Ya kadang-kadang ulama itu pernah menjelaskan, yang kadang-kadang dicurigai ini hadis yang dhaif ketika angka-angkanya itu sangat fantastis. Akhirnya kemudian diteliti secara sanadnya seperti apa. Tapi lagi-lagi ini kan bicara tentang riba yang hukumnya udah jelas di dalam Al-Quran. Hanya ngasih motivasi saja bahwa dosa riba itu gede loh. Gitu.
6: Bahkan ada yang berzina dengan ibu kandung kan?
7: Iya. Iya. Kalau kita tengok lagi ini berzina dengan ibu kandung. Di dalam riba itu ada 99 itu dosa. Jadi dari riba itu ada banyak nanti dosa-dosa yang bisa muncul. Dibukan. Yang paling ringan dari dia adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri.
6: Sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan dalam pikiran terliar kita.
7: Iya.
6: Sesuatu yang sangat menjijikkan bagi semua orang. Tapi ternyata ini adalah yang paling rendah ketika makan riba.
7: Mendengar zina saja itu sudah ngeri. Atau misalnya kita dengar tetangga kita ada yang zina. Oh itu sudah merinding. Marah, kan. Apalagi ini sampai terlintas pikiran berzina dengan ibu kandung sendiri.
6: Betul.
7: Itu kan ngeri sekali.
6: Iya benar.
7: Dan inilah dosa-dosa yang bisa muncul gara-gara riba, kata Rasul begitu. Tadi kan sebelumnya disampaikan juga oleh Rasulullah, ya daging yang tumbuh dari riba itu neraka lebih pantas darinya. Ini kalau kita kaitkan dengan keluarga kemarin, bayangin ketika kita menafkahi keluarga dengan harta yang kita dapat dari riba itu.
6: Anak-anak, istri.
7: Iya, itu ngeri sekali. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang kemudian praktik riba? Ternyata ini juga disinggung dalam Quran dan dalam realitasnya mereka kemudian punya argumentasi yang sama dengan yang disebut dalam Quran.
6: Ya.
7: Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba.
6: kan sama aja.
7: Iya, sama aja.
6: Ini apa bedanya antara kamu jualan, lu juga dapat untung, ini juga dapat untung. Bedanya ini adalah aku enggak punya produk gitu kan. Yeah, ya. Sama aja. Jadi artinya ini uangku jadi kayak produkku gitu
7: maksudnya. Iya, betul. Nah, itu maka mereka menganggap bahwa sama kok jual beli dengan riba. Ini yang membuat mereka masih melakukan praktek jual beli. Maka kita lihat ya, sebenarnya faktanya riba beda enggak dengan jual beli. Karena yang banyak dipraktekkan di sekitar kita adalah riba nasi'ah, riba karena tenggang waktu.
6: Ya.
7: Maka kita bahas tentang riba nasi'ah. Apa itu riba? Kalau dari makna bahasa kan riba itu ziyadah atau tambahan.
6: Ya, tumbuh.
7: Tumbuh. Ya. Secara syar'i maka riba itu adalah keuntungan ya, atau tambahan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Nah, ini yang kita sebut tadi. Ini salah satu jenis riba, yaitu riba nasi'ah. Walaupun nanti ada riba karena tukar-menukar. Dan itu terbataskan pada barang-barang tertentu yang disebut di dalam dalil. Tidak ke semuanya barang. Yeah. Tapi kalau riba nasi'ah itu ya berlaku kepada semua harta. Ketika harta misalnya kita pinjam kemudian kembalinya itu ada lebihan, berarti itu masuk dalam kategori
6: riba.
7: Ini bisa kita tengok penjelasan dari Rasul ketika Rasul menyampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah
6: riba.
7: Jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Jadi kita menerima hadiah pun enggak boleh kalau kita sedang pinjam meminjam dengan dia.
6: Kecuali kalau sudah selesai.
7: Nah, kecuali sudah selesai atau sudah biasa. Nanti disebut di dalam hadis yang lainnya. Manfaat yang ditarik dari peminjam adalah salah satu cabang riba. Gak boleh sedikit pun kita tuh ngambil manfaat dari orang yang sedang kita pinjami atau dia sedang pinjam kepada kita. Sehati-hati itu Rasul menghindari riba. Sampai disampaikan Rasul setiap manfaat yang datang dari pinjam meminjam itu semuanya riba. Ini hampir semacam dengan tadi ya. Jika seseorang dari kamu memberi pinjaman dan pinjaman si peminjam tadi itu menawarkan kepada kamu makanan, janganlah kamu terima. Dan jika meminjamkan pasti peminjam nanti menawarkan tunggangan ya, dibonceng itu nggak boleh nerima.
6: Karena manfaat ya.
7: Rasul itu menyampaikan kecuali apabila sudah biasa ini yang tadi. Kalau kita misalnya
6: sebelum minjem pun dia udah biasa.
7: Iya udah biasa dibonceng atau sebelum minjem udah biasa ngasih tetangga makanan itu bukan termasuk riba. Tapi kalau nggak biasa melakukan itu ketika pinjam meminjam kok kemudian kita ngasih boncengan, ngasih makanan, ngasih hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun, ini yang masuk kategori riba. Sangat rigid sekali Rasul itu menjaga jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam riba. Maka Allah jelas menyampaikan dalam ayat tadi di kalimat berikutnya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau kita lihat bedanya jual beli, kalau jual beli itu ada barang yang kemudian
6: diperdagangkan.
7: Jadi uang itu hanya menjadi alat tuker saja, ataupun mungkin ada jasa yang kemudian dijual ataupun dibeli. Nah, uangnya hanya alat tuker saja. Nah, ini tidak termasuk riba karena ini masuk dalam jual beli dan itu dibolehkan. Nah, yang lebih
6: yang kalau sudah terlanjur. Sudah
7: terlanjur bagaimana?
6: Ya. Nah, maka kalau sudah terlanjur ya udah jangan dimakan lagi.
7: Ya, mamanja'ahu mau'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Jadi kalau memang sudah terlanjur, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya yang sebelumnya itu enggak tahu, kemudian kita mendapatkan riba. Dari Allah peringatan ini ya, lalu terus berhenti, kemudian setelah dapat peringatan dari Allah, dapat ayat kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dimaafkan oleh Allah yang dulu-dulu itu.
6: Sudah asal jangan diulang.
7: Jangan diulang ya. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi memang ada kesempatan kepada kita untuk berhenti. Maka kalau teman-teman ada yang terlanjur ya memakan riba ya
6: atau
7: sudah
6: berada dalam proses itu, nah ini masih ditunggu nih.
7: Iya, ada kesempatan untuk berhenti dan ketika berhenti ya sudah yang dulu itu dimaafkan ya. Dan kalau kita bisa menghitung kayak kemarin ya, bisa kemudian dialokasikan kepada sesuatu yang sifatnya itu sebenarnya wakaf. Mengembalikan hartanya kepada Allah sebenarnya.
6: Diwakafkan.
7: Iya, diwakafkan. Nah, ini yang paling ngeri ini. Bagaimana dengan yang mengulang-ulang makan riba? Nah, ini yang Saya enggak makan riba pun merinding kalau baca ayat ini ketika Allah sampaikan wa man 'ada.
6: Siapa yang menambah-nambah lagi?
7: Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
6: Bagi mereka adalah maka mereka semua adalah ashabun nar, adalah penghuni neraka.
7: Neraka.
6: Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal.
7: Di dalamnya. Ya. Ini kan ngeri banget. Kan enggak ada pelanggaran syariat dalam Islam yang sanksinya itu sampai membuat orang itu masuk neraka dan ini selama-lamanya. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran lain, ancamannya enggak ada yang sengeri ini. Ini dikatakan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Artinya apa? Enggak bisa keluar lagi dari neraka. Walaupun ada penjelasan dari ulama. Yang dimaksud hum fiha khalidun itu ada dua makna. Maksudnya hum fiha khalidun itu bermakna lama buang di neraka.
6: Ya, betul.
7: Saking lamanya itu seolah ya lama terhitung. Iya, enggak terhitung. Kemudian yang kedua, hum fiha khalidun yang memang bermaknanya tidak akan keluar dari neraka, selama-lamanya akan ada di sana.
6: Ya.
7: Nah, penjelasan itu kemudian kita bisa tarik ke pembahasan fikih bahwa ketika ada orang melanggar syariat tapi dia masih menerima syariat itu. Ya. Dari sisi keimanan dia masih menerima. Contoh misalnya, kita tadi bicara riba, kita itu sudah paham bahwa riba itu haram. Dan kita tidak menolak ayat ini kok.
6: Ya.
7: Saya yakin riba itu haram.
6: Cuma kemudian, karena kelemahan.
7: Nah, karena kelemahan, karena kelalaian. Mungkin kelalaian, karena dia fasik, maksiat, atau yang lainnya, dia kemudian masih makan riba, maka ini yang kemudian dampaknya tidak sampai di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi ya, lama banget. Ya
6: tetap
7: gimana
6: aja.
7: Kita mau milih itu kan?
6: Kita jangan mau intinya kan seperti itu.
7: Yang bentar aja belum tentu kita kuat. Apalagi lama buang itu kayak apa rasanya kan?
6: Dan ada dalam ayat lain malah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya.
7: Iya, nanti kita buka juga itu. Hum fiha khalidun. Yang kedua tadi kan maknanya selama-lamanya di neraka tidak akan keluar dari sana. Kalau apa? Kalau menolak ayat tentang riba ini.
6: Riba.
7: Jadi menolak ayat tentang riba ini berarti kan sudah ya sama kafir. Dengan keluar dari keimanan. Maka ngeri sekali dampaknya. Dan siapa sih yang masuk kategori dosa riba tadi? Nah, ini dijelaskan oleh Rasul. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata yang disamakan dengan makan riba itu ada 4 poin ini ya. Akilar riba, orang-orang yang
6: makan
7: riba, wa mukilah, orang-orang yang membeli riba. Wakatiba, orang-orang yang mencatat riba. Wasyahidaihi, dan kedua saksinya. Kedua saksinya. Wakola hum sawaun. Jadi 4 poin tadi harusnya kita hindari dalam kehidupan kita.
6: Pertama yang memberi tentu saja, yang kedua yang menerima tentu saja, yang ketiga adalah yang nyatat juga yang kena
7: juga.
6: Yang
7: kena.
6: Keempat adalah yang menyaksikan juga kena.
7: Ya. Maka 4 ini masuk dalam kategori dosa riba. Nah, ini yang tadi sebut oleh Ustaz Felix ya. Itu siapa gambarnya?
6: Luar biasa.
7: Kayaknya kita kenal. Ini di ayat yang berbeda sebenarnya ada kaitannya dan enggak jauh ya bergeser dari ayat yang tadi 275 ini 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rusuli. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, ini buat orang yang masih ngeyel tadi.
6: Dan umumkanlah.
7: Ya, maka ketahuilah diminta kita itu menyadari bahwa Allah dan Rasulnya itu akan memerangi kamu.
6: Ya.
7: Jadi betul seperti kita itu mengumumkan perang sama sama Allah. Oh, jelas kalau Allah sudah menyampaikan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu, kok kemudian kita masih mengambil
6: itu
7: riba
6: biasa aja.
7: Itu kan sama saja siap kok berperang sama Allah. Kan menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang kan.
6: Betul. Kalau dia sudah tahu semuanya tadi tapi
7: iya, kalau tahu, kalau enggak tahu tadi yang
6: nah, maka kita kasih tahu.
7: Iya, kasih tahu biar tahu.
6: Ya.
7: Ini ada yang dengarkan, aduh jadi tahu.
6: Iya, justru itu kasih sayangnya Allah.
7: Itu kasih sayangnya Allah.
6: Makanya Allah menjadikan ini diketahui oleh teman-teman sekalian. Betul. Coba kalau teman-teman enggak tahu, kan dosanya kan karena enggak nyari tahu, sama aja. Berdosa juga.
7: Betul, iya. Nah, sengeri ini, setegas ini Allah menyampaikan tentang
6: riba.
7: Nah, jika kamu bertobat ya dari mengambil riba tadi, maka bagimu pokok hartamu. Jadi memang kita diminta untuk kembali ke pokok
6: harta
7: kita. Nah, ini teman-teman sekalian, ngerinya riba, dan Allah sudah kasih peringatan dengan status bahwa riba itu haram, tidak boleh diambil. Bahkan dampak ngerinya itu ada jangka panjangnya di dunia, itu kehancuran sistem ekonomi.
6: Ya.
7: Ini saya lama nggak ngomong tentang ekonomi, padahal background saya jurusan ekonomi Islam dulu. Kemudian dampak jangka panjang banget itu nanti kalau kita sudah di akhirat. Sebelum sampai akhirat pun kemudian dipanggang di tepi api neraka dengan kondisi perut itu segede rumah, nanti di akhirat itu ancamannya lebih merinding lagi. Hum fiha khalidun, di neraka jahanam selama-lamanya.
6: Dan aku pernah ketemu ini entah benar atau salah ya, tapi sebenarnya kalau kita meyakini ya, kita meyakini gini, setiap maksiat itu pasti ada efeknya bagi tubuh kita. Kan kita meyakini begitu.
7: Iya, betul, betul.
6: Bahwasanya tubuh kita ini diciptakan Allah kan fitrah, terlepas daripada pembahasan bela diri tadi ya. Tapi kita meyakini bahwasanya setiap dosa itu pasti ada efeknya pada diri kita. Bahkan efeknya itu kadang-kadang, yang contoh ya, yang misalnya yang udah jelas terbukti secara sains, orang-orang yang suka nonton pornografi itu pasti bermasalah di prefrontal cortex, yang akhirnya membuat mereka tuh sulit untuk berpikir, sulit untuk menentukan prioritas,
7: sulit malas untuk, dan seterusnya, untuk memutuskan kebenaran.
6: Benar, dan sulit untuk fokus, gitu kan? Ini adalah orang-orang yang contoh misalnya seperti kita tahu bahwa setiap maksiat itu pasti merusak secara fisik. Nah, aku pernah ketemu ada satu cerita itu, ada ustadz yang datang ke rumah satu jamaah itu, itu rumahnya pesing luar biasa. Jadi pesing luar biasa. Ketika ditanyakan apa, ternyata anaknya ini nggak bisa nahan kencing. Nah, kemudian ya makanya kemana-mana ya kencingnya itu ya bau lah kemana-mana, walaupun udah dipakai pampers ya kan, kadang-kadang tetap aja. Nah akhirnya ustadz itu menjelaskan, coba deh ya, namanya ikhtiar kan, kita kan meminta pada Allah ya. Namanya meminta pada Allah tuh ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya aku nggak tahu sekali lagi, aku nggak tahu kebenaran cerita ini, cuma aku ngasih tahu kebaikan prosesnya aja. Nah setelah itu kemudian kita mintalah sama Allah apa dosa-dosa. Nah terus kemudian saling berbicara ini suami istri, apa sih dosa-dosa kita, apakah kita pernah durhaka sama orang tua sehingga ujian kita seperti ini.
7: Oh ternyata enggak durhaka.
6: Enggak durhaka. Maksudnya mereka punya orang tua yang ridho dan segala macam. Mereka kemudian ngecek lagi apakah mereka pernah gibah orang, ada orang yang enggak suka, ternyata enggak ada masalah. Ternyata satu-satunya itu adalah riba. Jadi bapaknya ini kerja di tempat yang tadi bagian 4 tadi itu. Nah akhirnya bapaknya bilang ya udahlah, namanya kita juga ikhtiar ya, namanya juga ya walaupun anak kita nggak sakit ya kita juga mau ikhtiar jadi lebih baik dong. Akhirnya di resign. Pas resign sembuh, percaya nggak percaya, jadi pas resign anaknya sembuh. Artinya kita mungkin ya, aku sudah bilang ya, ini cerita aku dengar sendiri dan aku nggak tahu kebenarannya, tapi yang aku tahu kebenarannya adalah setiap maksiat itu pasti berefek pada fisik. Makanya kan orang-orang juga bilang kan, setidaknya sebagai orang tua kita tuh harus menjaga diri daripada maksiat itu supaya anak-anak kita tuh jadi baik. Karena Rasul nyampein bahwasanya kalau andaikan kita makan riba lalu kemudian kita dapat uangnya itu lalu kita kasih makan pada anak-anak kita, itu ngefek. Kadang-kadang mereka tuh susah menerima kebenaran, susah ngafalin Quran dan segala macam. Dari yang sekarang kita sudah tahu aja bahwasanya para vegan atau para orang-orang yang menjaga makanan loh Mas, mereka tuh bilang begini, you are what you eat. Kalau kamu makan ayam yang stres ya wajar kamu stres. Kalau kamu makan misalnya barang-barang yang gak sehat ya wajar kamu juga jadi stres. Nah apalagi kemudian orang lagi ngapal Quran. Makanya sesuatu yang haram ya mungkin susah untuk menghafalkan Quran. Sekali lagi yang kita tahu itu efeknya bisa jadi apapun. Gak mesti kemudian ketika kamu makan riba anakmu misalnya kencing sembarangan. Gak juga. Karena bisa jadi lebih parah. Apa yang lebih parah? Gak mau dengar omongan orang tua.
7: Oh, ternyata aku tetap pakai riba dan anakku juara kok di sekolah. Ya bisa juara, belum tentu. Tapi di sisi yang lain, mau nggak dia diajak untuk taat kepada Allah?
6: Nah itu dia. Nah itu kan problematika ya. Yang jelas kita tahu setiap maksiat sekali lagi pasti ada efeknya kepada badan kita.
7: Ya, saya nambahin fakta. Dulu saya pernah ngajar di salah satu kampus, waktu itu ada mahasiswi saya yang sering izin. Saya akhirnya menghafalkan pola setiap sebulan sekali. Dia itu pasti kemudian izin dan izinnya itu sakit sampai di opname di rumah sakit.
6: Ini udah rutinitas berarti.
7: Rutinitas. Akhirnya kemudian suatu ketika saya diundang untuk ngisi buka bersama di keluarganya, di rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, saya kenalanlah dengan keluarganya. Di sudut sebelah sana ada kakeknya yang sedang sakit, ada di atas kursi roda. Kemudian saya ngobrol dengan bapaknya. Ngobrol ke sana ke sini biasanya kan nanya kerjaan di mana, ternyata bekerjanya di
6: tempat riba. Di bank ya.
7: Oh, aku bisa ya mengkaitkan ya, walaupun tidak secara langsung tapi kayak tadi ya. Oh, ternyata ada dampaknya ketika kita makan yang tidak halal, apalagi itu untuk keluarga kita.
6: Ya.
7: Maka kemarin bicara tentang bagaimana seorang suami menafkahkan harta kepada keluarga itu benar-benar harus hati-hati.
6: Benar, karena gini ya, aku ngobrol sama semua orang, termasuk yang makan riba, termasuk sama dukun, termasuk sama siapapun lah yang dapat uangnya dari maksiat, itu uang nggak bisa bertahan, pasti habis. Jadi uang yang haram itu cenderung akan membawa kepada keharaman lagi.
7: Yeah.
6: Contoh ya, kalau kita dapat uang yang haram, biasanya pikiran kita tuh nggak jejak. Kita pakai untuk beli minuman keras lah, kita pakai untuk pergi diskotik lah dan segala, sehingga duit itu tetap gak ketahan sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena duitnya itu duit panas dalam tanda kutip. Artinya ya balik lagi lah, ketika kita makan riba itu mempengaruhi diri kita untuk terbuka lagi pada keburukan-keburukan yang lain. Dan akhirnya kita gak bisa nyimpen duit itu sebenarnya. Jadi tetap aja hilang. Artinya kalau ada orang bilang, apakah kemudian orang yang makan riba itu pasti kaya dan orang yang gak makan riba pasti miskin? Belum
7: tentu
6: juga. Walaupun kadang-kadang tadi seperti yang kita bahas di awal, bahwa itu jadi ujian pada orang-orang yang beriman. Gitu, maksudnya ketika melihat seperti itu. Contoh misalnya ya, kayak kasus terakhir 271 juta ya. Aku yakin ketika sudah kasusnya kayak gini, gak ada orang yang mau korupsi. Tapi ketika dulu, ketika belum ketahuan, orang pikir, wah enak banget ya nikahnya di sini, mobilnya ini dan segala macam. Tapi begitu kemudian kejadian ini, mereka bilang, gak ada gunanya. Karena terus orang bilang, kesian ya dan segala macam. Nah artinya itu yang Allah pengen kasih tahu. Gitu loh, artinya gak serta-merta kalian harus punya kayak gini supaya kalian bisa bahagia. Gitu maksudnya. Nah itu sih sebenarnya.
7: Betul, dan Allah kasih warning jauh-jauh hari sebelumnya. Nah ini kan sayangnya Allah kepada kita.
6: Apalagi yang sudah mau bentuk keluarga.
7: Saya ketemu juga dengan orang yang sudah berhenti dari riba. Jadi naik Grab pada waktu itu, drivernya cerita kan, sering ngobrol, Pak, dulu saya tidak bekerja seperti ini, saya nggak jadi driver, tapi saya ada kerjaan bisnis yang lainnya. Dan dia cerita bahwa bisnis itu adalah ada kaitannya sama riba. Dia cerita kehidupan dia pada waktu secara angka pemasukan itu gede, tapi keluarganya kok ada masalah terus. Dan masalah yang membuat dia sedih adalah pada waktu itu dia lama sekali nggak dikaruniai anak. Sudah anak nggak ada, dia sering cekcok sama istrinya. Kemudian setelah dia belajar, kemudian tahu tentang riba, dia mencoba untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Kemudian dia jual beli sesuatu yang lainnya yang tidak terkait dengan riba. Sambil dia jalan jadi driver tadi. Ternyata dia cerita, ya Allah, memang jumlah hartanya nggak sebanyak dulu, tapi saya merasakan keberkahan di keluarga saya. Keluarga itu jadi lebih harmonis. Dan dia akhirnya dikaruniai, gak lama dikaruniai seorang momongan, seorang anak.
6: Luar biasa.
7: Berarti itu dia masih disayang sama Allah ya.
6: Betul.
7: Dikasih sinyal yang lain.
6: Betul.
7: Keluarganya gak tenang. Kemudian dia gak dapat anak cukup lama, itu masih disayang banget sama Allah. Betul. Dikasih sinyal-sinyal yang membuat orang itu mikir. Akhirnya kembali.
6: Artinya kalau menurutku ya, kalau andaikan kita juga udah tahu bahwa saya maksiat itu pasti mempengaruhi badan. Dan yang kedua adalah ketaatan itu pasti mempengaruhi rezeki. Karena kenapa? Karena rezeki, walaupun rezeki gak selalu uang ya. Bisa jadi kayak tadi anak, bisa jadi ketaatan anak, atau bisa jadi kemudahan-kemudahan, atau bisa jadi malah menolak balak dan seterusnya. Tapi kita yakin bahwasanya bagi kita, pemberian Allah itu bukan yang penting. Yang penting Allah ridho. Karena kalau kita minta pada Allah sesuatu, kadang-kadang kita cuma dikasih yang sesuatu yang kita minta. Tapi kan manusia ini kan terbatas ya. Karena manusia ini gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hidup dia, apa yang membuat dia masih belum punya anak pada saat ini. Maka instead of kita minta punya anak, mendingan kita taat sama Allah. Nah ketika kita taat sama Allah dan Allah ridho sama kita, maka Allah lebih tahu keperluan kita tuh ada di mana. Artinya itu yang membuat kita juga untuk punya chance untuk menjalani kehidupan lebih barokah.
7: Betul, gitu. Jadi disandarkan ke Allah sih, selesai urusan sebenarnya.
6: Benar.
7: Pokoknya kita taat, insya Allah ada kebaikan yang kita dapatkan. Terkait dengan rezeki juga, kalau kita ingat salah satu hadis kan disampaikan bahwa salah satu tanda bahwa Allah itu mencintai seorang hamba, maka dikasih hamba itu rezeki yang sedikit tapi cukup. Jadi sebenarnya rezeki itu kan bicara tentang cukupnya. Kecukupan. Yang kita pakai kan, bukan tentang jumlah uangnya berapa.
6: Benar.
7: Jumlah hartanya berapa. Nah kadang-kadang terjebak pada angka-angka yang kita kumpulkan seperti itu.
6: Artinya sebenarnya kesyukuran itulah cukup. Karena kalau orang bilang, kalau kamu sudah bisa menentukan

0: apapun menjadi mudah, bahkan meninggalkan riba tuh menjadi mudah.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena kita lihat dulu tujuan hidup kita tuh apa sebenarnya. Ternyata setelah kita makan riba juga nggak nyelesain masalah. Artinya masalah hidup kita masih ada dan kita jadi orang-orang yang kayak tadi. Dan ngerinya nanti di yaumil kiamat. Tapi kalau dia berhenti, dia pikir ya udah, kalau misalnya makan riba nggak jadi apa-apa, paling kalau aku berhenti dari riba juga nggak jadi apa-apa. Tapi nggak akan gitu juga, karena Allah pasti bantu.
1: Betul, jadi gini, ketemu dengan banyak orang yang dia dalam kondisi sedang ada urusan sama riba.
0: Iya.
1: Kebanyakan udah paham, apalagi dia seorang muslim dan tahu ini adalah ayat dari Allah.
0: Benar.
1: Cuma kadang-kadang berat. Masih beralasan. Tapi gimana ya, aku berat sekali meninggalkan ini.
0: Anakku udah sekolah di sini.
1: Ini panjang konsekuensinya. Ini seperti apa? Kembali lagi sebenarnya nanti ujungnya pada ada kekuatan yang perlu kita punyai untuk bisa meninggalkan hal yang sangat berat ini. Dan kekuatan itu sama dengan yang tadi Antum sampaikan adalah keimanan sebenarnya urusannya. Tujuan hidup, keyakinan kita tentang rizki, itu kan semua adalah cabang-cabang keimanan yang kalau ini kita rangkai, ini akan jadi kekuatan kita untuk mau meninggalkan riba tadi.
0: Iya, kalau kita kan sederhana ya, daripada nanti anak kita nanti dibakar juga, atau anak kita nanti somehow dia akan bantah juga sama kita, atau istri kita akan melakukan apapun yang kita nggak ridho misalnya, ya mendingan aku ninggalin riba.
1: Iya.
0: Karena ibaratnya aku lagi nyelesain masalah nih, karena riba ini sebenarnya adalah sesuatu yang toksik.
1: Iya, iya.
0: Ketika dia masuk ke dalam diri kita, itu toksik. Ketika dia bercampur dengan harta kita, itu juga toksik. Maka lebih baik ini kemudian dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu, lalu kemudian kita gak mau, kita berhenti daripada makan riba, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Jamin, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Karena kenapa? Karena ketaatan itu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah yang nyukupin hamba-hambanya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan kembali ke obrolan kita di awal, bahwa ketika Allah itu melarang sesuatu,
0: iya,
1: nah ini pastilah yang dilarang itu dampaknya kan buruk buat buat manusia. Artinya apa? Setiap kita baca Quran dan ternyata di situ ada perintah, ada larangan, harusnya sebagai orang yang beriman, paradigma yang kita tanam adalah ini pasti Allah arahkan kita kepada kebaikan. Dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau kita langgar, Allah khawatir kita akan terjerumus pada sesuatu yang akan merugikan kita dan merusak kita, entah di dunia maupun di akhirat.
0: Apalagi di akhirat.
1: Apalagi di akhirat. Termasuk juga kalau ini kan hanya salah satu contoh satu ayat tentang riba. Kalau kita lihat ayat yang lain kan banyak larangan dalam Quran yang kalau kita lihat seandainya kita langgar saja, itu secara langsung juga nggak akan bisa kerasa dampak buruknya apa sih?
0: Makan babi.
1: Ya, makan babi. Kemudian berzina.
0: Berzina.
1: Ya, orang yang berzina nggak mungkin langsung berzina langsung kemudian dia kecet-kecet meninggal dunia.
0: Jadi playboy malah.
1: Ya, malah kelihatan lebih cerah ya. jaringannya banyak.
0: Betul, karena banyak bisa beli barang-barang bagus.
1: Iya, dan itu yang terjadi. Orang kemudian menghubungkan dengan faktanya enggak begini kok. Karena memang larangan kayak zina tadi juga hampir mirip dengan riba. Ternyata dampaknya juga jangka panjang. Ya. Entah buat dia atau manusia lain atau untuk dunia ini. Yang lebih ngeri lagi nanti di akhirat itu seperti apa.
0: Ya.
1: Ya.
0: Luar biasa kalau gitu, mudah-mudahan kita jadi paham ya bahwasanya dalam berkeluarga itu bukan hanya kita harus tahu tentang bagaimana cara mengelola keluarga.
1: Hubungan suami istri tidak hanya sekedar itu.
0: Betul. Tapi memberikan makanan kepada anak dan istri juga penting. Dan lebih penting lagi bahwasanya dia mencontohkan inilah namanya bapak. Bapak mencontohkan kamu untuk taat pada Allah. Sehingga anak-anaknya punya sifat. Selama kemudian kita taat pada Allah, kita akan baik-baik saja. Kemarin bapak kita juga begitu. Tapi kalau seandainya bapaknya kemudian tetap kemudian mempertahankan kemaksiatan, walaupun dengan sebaik apapun dia menjaga bahtera keluarga itu, maka anak-anaknya minimal akan bilang, bapak dulu juga gak gitu amat kok. Jadi besok siap-siap anak-anak itu pasti akan lebih sulit dinasihati dengan agama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang?

0: Usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026. Bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Mendengar sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh, tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

berkaitan dengan kematian artis. Ya, ini fitnah juga. Ya, karena apakah kalau menjadi artis itu kemudian dipastikan hidupnya matinya husnul khatimah? Ketika hidupnya mewah terus matinya husnul khatimah? Wallahu a'lam. Karena itu semua tergantung amalnya. Ya, ketika seorang menjadi artis, bayangkan bisa dilihat bagaimana perilaku artis itu. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat. Ya, tetapi di balik itu kita tidak tahu ketika dia sakit dia bertobat sama Allah. Ya, ketika dia menghadapi tanda-tanda kematiannya dia bertobat sama Allah. Ya, kemudian dia sedekah seluruh hartanya. Ya, bisa jadi itu pertanda akhir yang baik. Wallahu a'lam. Makanya kita tidak boleh suudzon. Ketika melihat orang bejat, ketika melihat orang jahat, jangan langsung kemudian dia apa dikasih julukan atau kemudian dia apa dikecam begitu saja, tapi doakan. Ya, doakan. Makanya Islam ini mengajarkan rahmat kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan ana rahmatum muhda. Orang-orang yang bejat itu harus kita kasihani, Pak. Kita melihat orang-orang Nasrani dan Muslim itu kasihan, Pak. Kalau mereka mati itu mereka di neraka itu. Makanya kita dakwain, kita nasihatin, kita ajak. Yang jahat-jahat itu rangkul supaya mereka kembali kepada Allah. Bisa jadi kebawa karena hawa nafsunya, karena pengaruh setan, karena pengaruh lingkungan. Kita ajak. Sekarang berapa banyak artis-artis yang tadinya bejat kemudian berubah dia kembali kepada Islam, gak mau jadi artis lagi. Seperti kalau kita lihat Kaisar itu. Kaisar apa itu? Ya, Caesar apa? Ya, itu bejat sekali itu perilakunya kan ketika tampil di televisi. Sekarang udah enggak ngaji, udah enggak mau lagi. Apa? Di dunia Islam, di Arab sana juga banyak seperti itu. Termasuk Cat Stevens. Ya, seorang penyanyi apa? Barat yang kemudian masuk Islam, dia enggak mau nyanyi lagi. Tetapi di Indonesia datang dikasih gitar sama orang Indonesia. Ngawur lagi itu. Udah orang taubat dikasih lagi gitar. Ya, makanya orang-orang seperti ini harusnya kita jaga, kita kawal supaya jadi orang benar. Sebab masyarakat Indonesia ini, Pak, 95% landasannya nonton. Jadi apa yang ditonton itu yang diikuti. Yang mau dengar kayak Bapak ini, yang mau baca cuma 5%, Pak. Ini hasil penelitian lapangan. 95% dasarnya nonton. Yang ditonton apa? Ya televisi, bioskop. Itu yang akan mempengaruhi mereka. Makanya dianggap sebagai seakan-akan apa ini artis itu pahlawan. Ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bahkan bukan cuma artis, Pak, pemain voli, pemain bola, pemain-pemain apa itu, apa bintang film pada umumnya dijadikan pahlawan oleh mereka. Padahal itu jelas menyesatkan. Makanya kesadaran kita untuk kembali kepada kebenaran ini yang paling penting. Kalau mereka kemudian salah jalan, tariklah mereka, rangkullah mereka, doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam.

0: antar ormas dan sebagainya, Kang.
1: Mosok to, Jo?
0: Lah, kuwi kok
1: kemen to?
0: Lah iki dikandani kok. Kowe mesti ra tau maca TV lan ndelok koran kok, Kang.
1: Wah, lek wis, Jo. Oh iya.
0: Wes pokok men iki lagi headline di berbagai media massa pokok men.
1: Wes bahasamu, Jo, Jo.
0: Lah terus ngono kuwi piye ya, Kang?
1: Ayo, genah ngono kuwi dosa to, Jo? Genah cetha melo-melo kok. Menganiaya diri sendiri dan orang lain untuk alasan yang sia-sia, Jo.
0: Halo, lah kok sia-sia ini piye?

ono niku kan kon bela Islam. Dadi yen bela liyane kepentingan Islam, ayo kuwi jenenge sia-sia. Hartanya habis dengan sia-sia. Ah terus yen mati, yo mestine yo sia-sia ta, Jo.

0: Mergoning sabdane Kanjeng Nabi kae, yang membunuh ataupun yang terbunuh itu sama-sama dosa karena keduanya sama-sama ingin membunuh.
1: Lah terus sing bener piye, Kang?
0: Ah sing bener kuwi ya mbela Islam. Harta yang diberikan untuk kepentingan Islam akan dihitung sebagai fisabilillah, lan mati pun juga akan dihitung sebagai fisabilillah.

0: Lan mergo Islam kuwi agama sing bener.
1: Lah ya ngono to ya, Kang.
0: Ayo kenat aja. Sip ja.
2: Kang. Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu. Iya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: RDS FM.
10: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
9: RDS FM.
11: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini happy sekali, special episode Suara Berkelas versi Ramadan. Kita kedatangan tamu spesial, ada Ustaz Abdurrahman Zahir.
12: Masya Allah, ahlan.
11: Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya happy sekali Ustaz.
12: Masya Allah, alhamdulillah.
11: Karena banyak hal yang ingin Bila tanyakan di podcast kita hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau hidupnya lebih berkah, yang mau Ramadannya lebih luar biasa, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Ustaz, salah satu tanda akhir zaman yaitu kita semua ngerasain waktu terasa sangat singkat. Padahal detiknya tuh gak ada yang berkurang gitu ya. Semua orang masih punya 24 jam dalam sehari. Aku pernah lihat salah satu postingan dan kalimat Ustaz yang bilang bahwa mungkin keberkahan yang udah tercabut gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dicabut keberkahannya? Setiap hari kita menjalani aktivitas bekerja dan lain sebagainya.
12: Iya. Itu tanda akhir zaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sendiri mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yataqaraba zaman. Waktu semakin dekat, waktu terasa semakin singkat. Kita terasa sibuk tapi hakikatnya kita berjalan di tempat. Kita seperti mengayuh kapal yang bocor atau perahu yang telah bolong. Kita seperti mengayuh dengan usaha keras, dengan effort yang besar, tapi sebenarnya kita gak kemana-mana. Dan itu terlihat dari sedikitnya produktivitas kita dalam melalui hari-hari dan waktu-waktu yang semakin hari kita semakin justru burn out. Kita merasa lelah, kita merasa capek. Padahal sebenarnya kegiatan-kegiatan positif itu harusnya buat kita bahagia. Dan tanda-tanda di antara tercabutnya keberkahan itu adalah ketika kita ngerasa bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sama sekali tidak membuat kita berprogres secara duniawi pun akhirat. Sehingga dicabutnya keberkahan yang padahal kita tahu di zaman terdahulu, di kalangan para ulama, di kalangan para orang-orang yang hidup di zaman klasik, mereka benar-benar bisa memaksimalkan detik demi detik mereka dengan banyaknya karya, dengan banyaknya produktivitas, dengan banyaknya pencapaian dengan waktu yang singkat. Dan itu tidak bisa kita raih hari ini. Yang kita tahu karya-karya para ulama, karya-karya para orang-orang yang berprestasi di zaman terdahulu, dalam beberapa jam saja mereka bisa menghasilkan masterpiece. Dalam beberapa detik saja mereka bisa menghafalkan banyak hal. Dalam beberapa waktu dan dalam beberapa sesi mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian, milestone-milestone yang orang-orang lain hari ini boleh jadi tidak bisa melakukannya. Jadi kemampuan kita dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan orang-orang setelah kita, dan itu diperoleh dengan waktu yang terbatas, itu adalah tanda keberkahan. Dan seringkali kita terstuck di sebuah keadaan di mana kita banyak melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan aktivitas, ternyata kita malah sibuk dengan persiapan, ya bukan malah melakukan hal tersebut gitu. Sebagai contoh dalam hal belajar saja. Kita berusaha untuk menghilangkan distraksi berbagai macam hal baru belajar. Akhirnya belajar cuma sedikit. Boleh jadi belajar cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sisanya scrolling. Sisanya doom scrolling, sisanya Netflix, sisanya tonton highlight Premier League. Sisanya hal-hal yang kontraproduktif. Yang padahal kalau kita lihat 24 jam kita sama dengan 24 jam mereka di zaman dahulu. 24 jam kita sama dengan 24 jam orang-orang berkelas di zaman dahulu. Sama dengan orang-orang yang punya pencapaian terhebat di zaman terdahulu. Hanya saja mereka punya keberkahan waktu yang hari ini kita tidak punya. Dan waktu terasa sebentar. Kita seolah-olah gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita seolah seperti berjalan di tempat yang sama yang kita gak gerak sama sekali. Dan penyebab itu semua adalah dosa. Penyebab itu semua adalah dosa. Dosa yang mencabut keberkahan waktu. Karena memang kalau kita melihat semua tools hari ini itu harusnya dapat membantu kita menjadi lebih produktif. Search engine, AI, teknologi-teknologi termutakhirkan, itu semua harusnya dapat membuat kita semakin terimprovisasi dengan matang, membuat kita lebih banyak berkarya, membuat kita lebih banyak pencapaian-pencapaiannya karena toolsnya banyak. Tapi nyatanya semakin hari ini kita melihat dapatnya kemudahan-kemudahan berupa teknologi-teknologi semacam itu, informasi yang meledak dan begitu banyak, tapi justru membuat kita tidak menjadi pribadi yang produktif. Ini artinya ada kesalahan pada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Karena yang menciptakan keberkahan waktu itu adalah Allah. Sebagaimana yang menciptakan waktu juga Allah. Timeline kita diciptakan oleh Allah, dan yang membuat itu menjadi baik waktu kita adalah Allah. Makanya dalam hal, di dalam Al-Quran Allah sangat banyak bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu asar. Wal-asar. Allah bersumpah dengan waktu duha, wa-duha. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal-lail. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan-nahar. Allah bersumpah dengan makhluk yang mengatur waktu. Salah satunya adalah matahari. Kita tahu beredarnya matahari adalah indikator perubahan waktu. Allah bersumpah dengan matahari, wa-syams. Allah bersumpah dengan rembulan, wal-qamar. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah dimensi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan banyak kita lalai. Dan ketika di hari kiamat, Nabi SAW pernah menyampaikan di antara tanda hari kiamat itu adalah kita setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, sehari terasa seperti satu jam, dan semakin berkurang-berkurang. Yang kita lihat betapa banyak kita gak merasakan dampak yang kita hasilkan dari scrolling di sosial media. Kita ingin tanya, berapa persen yang bisa kita recall lagi dari tontonan kita di sosial media?
11: Mungkin kalau lebih dari 10%.
12: Scrolling kita itu, kita gak benar-benar tahu apa yang kita scrolling. Dan kita seringkali gak tahu batasan waktu. Padahal kita telah melaluinya 2 jam, 1 jam, 30 menit. Yang padahal terasanya seperti baru tadi, perasaan lebih 5 menit. Padahal telah duduk di tempat yang sama, di kasur yang sama, selama beberapa jam, dan dia gak merasa menyesal. Makanya di antara hal yang harus kita kecewakan adalah kecewa terhadap terbuang-buangnya waktu yang sia-sia. Dan itu harus menjadi puncak kekecewaan kita. Karena kita sepakat semua bahwa waktu lebih berharga daripada emas. Kalau orang lain mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi dalam Islam, time is more precious than money. Waktu selalu lebih berharga daripada uang. Karena uang bisa dicari, sedangkan waktu tidak bisa kita beli. Sedangkan kita tahu bahwa emas pun bisa dibeli, sedangkan waktu tidak bisa dibeli. Maka banyak kegagalan kita hari ini adalah kegagalan karena kita tidak mendapatkan keberkahan waktu. Bukan karena tidak punya waktu. Makanya banyak orang yang super sibuk. Tapi sebenarnya dia tidak berjalan bergerak. Dia hanya berjalan di tempat. Dan berbeda antara orang yang sibuk dengan orang yang produktif. Tentu kita tahu tidak semua orang yang sibuk itu menghasilkan. Boleh jadi dia sibuk menggali, sibuk mendayuh, sibuk berjalan, sibuk berlari. Tapi dia gak kemana-mana, dia hanya di tempatnya saja. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang biasanya tidak berkah waktunya, itu mereka capek karena kosong, bukan capek karena produktivitasnya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sejatinya ngelakuin perkara-perkara itu meaningless, seolah tanpa makna. Karena hal-hal yang membuat kita semakin produktif itu harusnya membuat kita semakin terisi penuh, membuat kita semakin bahagia, membuat kita semakin mendapatkan kenikmatan. Tapi ternyata tidak. Banyak di antara kita yang melakukan aktivitas yang ternyata kita justru merasa kita kosong, kita hampa. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama kali dicabut dari seorang hamba ialah navigasi hatinya. Jadi ketika hatinya itu gak tahu mau mengarah kemana, dan sewaktu dia hanya mengarah ke hal-hal yang sifatnya duniawi, maka biasanya Allah akan cabut keberkahan waktunya. Allah akan cabut keberkahan produktivitasnya. Allah akan cabut keberkahan umurnya. Makanya itu dia, untuk bisa mendapatkan keberkahan waktu, yang pertama kali yang harus kita navigasikan, yang harus kita arahkan, ialah hati-hati kita. Karena hati ini penentu nantinya turunnya keberkahan atau tidak. Oleh karenanya, niat kita itu perlu diarahkan dan ditata. Begitu pula kemaksiatan dan dosa itu kita hilangkan. Dan keberkahan waktu itu sangat erat kaitannya dengan ibadah. Jadi semakin berkualitas ibadah kita lakukan, ibadah itu akan memanggil ibadah-ibadah lain.
11: Itu yang ingin saya tanyakan dari tadi, Yusuf. Saya tadi menulis dosa mencabut keberkahan waktu. Jadi setiap hari orang ibadah, let's say setiap hari orang berpuasa, orang sholat dan segala macam, tapi mereka gak sadar kadang itu mereka melakukan itu dalam tanda kutip formalitas. Hmm. Mereka tidak tahu bahwa apakah itu diterima atau enggak, apakah mereka benar-benar deep atau khusyuk melakukan hal itu gitu. Hmm. Gimana caranya supaya kita orang-orang yang masih beginner atau orang-orang yang di bulan Ramadan ini sangat-sangat serius untuk mau berkembang. Hmm. Tahu bahwa dari sisi hati terdalam, dari batin kita, bahwa ibadah kita diterima, puasa kita, sholat kita, atau apapun yang kita lakukan secara ikhlas, itu beneran diterima.
12: Iya. Di antara tanda hati diterima, amal kita diterima, ibadah kita diterima, sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim Jauziyah, adalah kita bersemangat untuk mengerjakan kebaikan lainnya. Hmm. Karena ketika kebaikan yang satu diterima, kebaikan itu akan memanggil kawan-kawannya, saudara-saudaranya, circle-nya. Dalam konteks ini, para ulama sering menyebutkan bahwa kebaikan itu punya circle. Kebaikan itu punya teman, kebaikan itu punya kawan, kebaikan itu punya sahabat. Dan kapanpun kita memanggil salah satu di antara mereka, mereka akan memanggil sekawannya, mereka akan memanggil gengnya, mereka akan memanggil circle-nya. Oleh karenanya, kita seringkali, tatkala kita sudah memperbaiki kualitas sholat kita, kita akan tergerak untuk umroh, kita akan tergerak untuk bersedekah, kita akan tergerak untuk berwalidain. Dan sebaliknya, keburukan pun memanggil kawannya. Keburukan punya circle-nya, keburukan punya kawannya, keburukan punya sahabatnya. Kapan kita memanggil satu-satu yang terhadap mereka, mereka akan panggil sama mereka. Makanya kita lihat, satu dosa itu memanggil dosa-dosa lain.
11: Yeah.
12: Kapan kita melakukan kemaksiatan satu, dia akan memanggil dosa-dosa yang lebih besar lagi, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah mengapa memang kita harus paksakan diri kita untuk beribadah agar kita terpanggil lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, di antara tanda diterimanya ibadah kita adalah kita lebih mudah sensitif terhadap dosa.
11: Oh, oke.
12: Okay. Iya. Hati kita lebih sensitif lagi, yang mana sensitivitas itu terasa di dalam hati. Orang-orang yang dia sudah diterima amal ibadahnya biasanya punya dampak sebagaimana parfum yang kita tidak bisa melihat wujudnya kalau disemprot, tapi kita bisa mencium aromanya. Sama amal soleh pun demikian, ada aroma dari amal soleh itu berupa sensitivitas di hati. Kita semakin peka, kayaknya ini salah deh, kayaknya ini harus dibenerin deh, kayaknya tadi saya salah deh. Bahkan dalam hal-hal kecil saja itu ada kegelisahan di dalam hati. Kita pernah ngerasa saat iman-iman kita sedang berada di puncak-puncaknya, berada di klimaks-klimaksnya, kita bisa merasakan itu dari kesalahan-kesalahan kecil itu terasa berat di hati. Dosa-dosa kecil itu jadi gak diremehkan lagi sama kita.
11: Yeah.
12: Sebelumnya, tatkala kita belum benar-benar bertaubat, belum benar-benar kembali, belum benar-benar take a U-turn, itu biasa aja. Udah jadi biasa aja. Kata-kata kotor biasa saja. Menyakiti hati orang biasa saja. Menggibah biasa saja. Tapi begitu kita berada di level puncak keimanan, hal-hal yang sebelumnya kita remehkan itu jadi besar, sebesar-besarnya. Kita akan ngerasa itu seperti beban gunung. Dan memang demikian, tanda orang beriman itu adalah dia seperti berada di bawah kaki gunung, dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Tapi karakter orang-orang yang terbiasa dengan melakukan maksiat, dia anggap dosa kecil, dosa besar bahkan, itu seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dihalau dengan tangannya. Seperti itu yang Nabi SAW sampaikan. Poinnya adalah hati kita semakin sensitif. Kemudian yang ketiga, di antara tanda amal kita diterima adalah kita itu jadi mengherankan diri kita sendiri dan kita malah jadi membenci kemaksiatan yang sebelumnya kita lakukan. Kita jadi ngerasa aneh, kok bisa ya dulu kita ngelakuin kayak gitu? Kok bisa kepikiran? Kok bisa gitu? Kita malah jadi mengherankan diri kita, kok bisa? Kok ada orang seperti saya ketika zaman terdahulu bisa seperti itu? Dan kita berusaha untuk membencinya, dan kebencian kita kepada dosa kita di masa lalu itu menjadi stimulus diri kita untuk semakin menjauhkan dan gak mau buka pintu-pintu di masa lalu lagi. Maka itu ketika beli taufik. Makanya orang ketika merasakan puncak keimanan, dia akan merasa, mohon maaf saya dengan kosakata, jijik. Jijik dengan dosa di masa lalu. Dia akan merasa muak dengan dosa di masa lalu. Akhirnya dia gak akan mau kembali lagi, karena dia ngerasa itu sudah dikubur lama-lama dan dia gak mau balik lagi ke tempat yang di masa lalu. Dan lagi-lagi akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lebih mudah lagi, dan akan dipertemukan dengan orang-orang sesirkelnya. Karena burung-burung itu akan berkumpul dengan sesamanya. Makanya tanda terimanya kebaikan kita, circle kita lama-lama semakin baik. Sebelumnya kita lihat circle 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, boleh jadi yang nyuruh dan ngingetin sholat tuh gak ada atau sedikit. Sekarang semakin banyak ngingetin orang. Algoritma kita semakin baik.
11: Ya, terkurasi
12: kita
11: bisa, gitu.
12: Iya, terkurasi sendiri. Karena postingan yang kita sering tonton adalah postingan-postingan yang bermanfaat.
11: Ya, ya.
12: Postingan-postingan yang membawa kita untuk mengingat kembali Allah. Dan grup-grup WhatsApp kita, serta teman-teman yang kemarin-kemarin nyuruh kita bermaksiat itu jadi sungkan. Sungkan, kayaknya dia udah beda deh sekarang. Kayaknya dia sudah memperbaiki diri sekarang. Malah mereka justru tertarik untuk belajar. Dan itu kita bisa saksikan sedikit demi sedikit fasenya. Dan jangan lupa untuk disyukuri kenikmatannya agar Allah tambah.
11: Saya suka kata-kata kurasi atau seleksi tadi. Sampai kemudian seperti banyak yang bilang bahwa hidup itu bukan sekedar milik orang yang paling pintar, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan sama perubahan zaman. Ditarik ke konteks kehidupan, banyak yang bilang bahwa kita dihidupkan di dunia ini dalam tanda kutip mengikuti ujian gitu. Ada seleksi juga gitu, kayak orang masuk PNS ya, ada seleksinya sampai kemudian terkurasi dan terpilih mana orang-orang yang berkelas gitu, orang-orang yang kemudian terpilih secara kualitasnya. Apakah memang kita dihidupkan di dunia ini dituntut untuk melakukan versi terbaik kita dengan upaya kita untuk menjadi lebih baik dalam konteks kebaikan, ibadah, sampai kemudian nanti terkurasi dalam seleksi ini siapa orang-orang yang berhak kembali ke surganya gitu. Apakah itu hidup dalam kacamata Ustadz Abdurrahman Zahir?
12: Ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali, menarik. Hidup adalah ujian sekaligus seleksi. Hidup adalah cobaan sekaligus kurasi. Sehingga ketika kita diuji, memang kita tahu ujian itu untuk menyeleksi, sekaligus ujian untuk menguji seberapa tahan seseorang di dalam mengarungi kehidupan dan seberapa sukses dia dalam mengarungi ujiannya. Makanya kalau kita lihat, semua tanah boleh jadi mendapatkan air hujan. Tapi yang menentukan tanah itu berkualitas atau tidak adalah dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya, kan gitu ya. Kita benar-benar bisa tahu tanah itu subur atau tidak ketika disirami dengan hujan. Gitu ya. Maka adanya ujian-ujian itu benar-benar untuk melihat yang mana batu yang akan menjadi permata dan berlian, yang mana yang akan tetap menjadi batu dan tidak berguna. Makanya yang menjadi poinnya adalah bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi problematika tersebut. Respon kita lah yang menentukan kita naik kelas atau tidak. Ujian-ujian itu yang bisa menentukan di mana posisi kita berada dan di level mana kita ditempatkan, sekaligus improvement mana yang sudah terlihat dari adanya ujian-ujian tersebut. Makanya Allah sendiri yang mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapa yang terbaik, yang paling baik, the best of the best. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar berada di level teratas. Karena memang kehidupannya adalah tentang penentuan level kita, di mana level kita gitu. Makanya mengapa adanya ujian-ujian tersebut sejatinya bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menentukan level kita. Kita mau di level yang mana. Dan kita tidak akan benar-benar naik level kalau kita gak diuji. Bukankah dalam sekolah kita tahu untuk bisa naik kelas ada ujiannya. Ada UTS-nya, ada UAS-nya. Semua untuk naik kelas ya gitu. Kita gak akan bisa naik level berikutnya kalau kita gak ngalamin ujian tulis dan ujian lisan kalau dalam konteks sekolah. Maka dengan demikian, Allah ingin menunjukkan kita sudah layak naik kelas, maka kamu harus ikut ujian. Kita tahu bahwa tidak semua peserta didik itu layak untuk ikut ujian. Hanya mereka yang memenuhi requirement-nya. Hanya mereka yang memenuhi persyaratannya. Siswa itu gak semuanya bisa ikut UAS loh. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan kalau dalam konteks sekolah dia harus bayar SPP, dia harus ikut UTS sebelumnya, baru bisa ikut UAS. Sama, ketika Allah berikan kita ujian, berarti kita telah memenuhi, kita telah fit all the requirements. Kita telah memenuhi seluruh persyaratan dan layak untuk ikut ujian. Maka ketika kita mengikut ujian ya, berarti Allah telah memprediksi, dan Allah sebenarnya sudah tahu kemampuan kita. Allah sudah tahu kemampuan kita. hanya saja itu sebagai hujah atau sebagai alasan untuk dia nantinya, dan sebagai kemampuan untuk dirinya untuk mengukur sejauh mana kapasitas dia. Meskipun guru sebenarnya sudah tahu berapa ujian atau hasil yang didapatkan oleh murid. Makanya takdir mengenai manusia Allah sudah tahu seberapa mampu kita dalam mengarungi berbagai macam problematika kehidupan. Hanya saja kita memang perlu mengukur diri seberapa mampu kita ketika kita mengikuti tesnya atau ujiannya.
11: Mungkin menyambung dengan konteks ujian tadi ya. Kenapa banyak orang yang sudah mengikuti berbagai challenge kehidupan, tapi yang dikejar masih hanya dengan tanda kutip materinya doang gitu. Dan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka kejar gitu. Karena ketika kita berhasrat, pasti sangat besar gitu hasratnya. Ketika kita sudah memilikinya, biasa aja. Pas kita kehilangannya, pasti tinggi lagi perasaannya, sangat emosional gitu. Kenapa banyak orang udah dapetin segala hal, kemudian mereka masih merasa kurang, masih merasa haus, masih merasa lapar, dan masih merasa jauh sekali dengan sang pencipta gitu.
12: Kata Ibnu Qayyim, di dalam hati manusia itu ada emptiness. Ada ruang kosong, ruang hampa, yang itu apabila itu dirasakan semua kenikmatan dunia, itu gak akan mengisi ruang kosong itu. Apabila kita semua punya kenikmatan dunia, ruang kosong itu gak terisi. Satu-satunya pengisi dari ruang kosong itu adalah sumbernya berasal dari langit, alias hidayah, pengenalan terhadap sang pencipta. Yang Allah memang sisakan ruang kosong itu, yang tidak bisa kita merasakan kenikmatan apapun dari dunia ini, gak bisa terisi itu, ruang kosong itu. Artinya ketika kita sudah mencapai seluruh pencapaian dunia, kita telah mencapai puncak level klimaks dunia, sebagaimana Elon Musk kemarin mengatakan money can buy happiness, dan dia merasakan itu benar, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, karena memang ruang kosong itu tidak dapat diisi oleh uang. Ruang kosong itu tidak dapat diisi oleh healing dalam konteks pemandangan lautan, pemandangan alam, pemandangan traveling, gak akan bisa diisi. Itu hanya bisa diisi dengan kembali kepada yang menciptakan kita, hanya bisa diisi dengan pengenalan kita kepada yang menciptakan kita, hanya bisa diisi dengan kedekatan kita dengan yang menciptakan kita. Makanya ketika kita duduk di kajian, duduk di majelis ilmu, ketika kita dengar ayat-ayat Allah, kita dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada puncak kenikmatan yang kita tidak pernah dapatkan dengan lihat di terumbu karang ketika diving, dan gak bisa kita lihat ketika kita sudah berada di puncak gunung dan kita melihat pemandangan indah. Gak akan didapatkan ketenangan. Beda rasa ketenangan.
11: Setuju, Zed. Setuju.
12: Beda. Gak akan bisa dapatkan. Artinya, segala macam puncak kebahagiaan dunia itu selalu mengarahkan kita kepada yang puncak juga. Dan yang puncak dari alam semesta ini adalah Rabbul Alamin. Yang berikan kebahagiaan kita. Maka, boleh jadi kita telah kenyang fisiknya, tapi kita kerontang jiwanya. Kita miskin hatinya. Karena memang ada poin di dalam hati kita yang gak bisa terisi oleh apapun dari kenikmatan dunia. Maka sudah saatnya kita kembali. Dan yang kita cari dari kenikmatan-kenikmatan itu, sejatinya itu selalu bersumber kepada yang hati. Kegelisahan itu dimulai dari hati. Padahal yang sakit itu hatinya, harusnya diobati hatinya, bukan fisiknya. Sekarang orang ngerasa gelisah, ngerasa punya kegelisahan, ketidaknyamanan dalam kehidupan, kan yang bermasalah hati. Tapi kebanyakan kita memberikan solusi dan hiburannya kepada fisik. Akhirnya kita rebahan. Yang dimanjakan mata bukan hati, yang dimanjakan telinga bukan hati, yang dimanjakan perut bukan hati, padahal yang bermasalah hati. Karena hati ini kan dia menjadi kepalanya seluruh tubuh. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baik juga seluruh tubuh. Maka kalau kita memperbaiki ajudan-ajudannya, tapi kita tidak memperbaiki pemimpinnya, kita gak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, ketika pemimpinnya kita telah kita senangi, bawahannya akan mudah untuk merasa senang juga. Makanya banyak orang-orang yang fisiknya lumpuh, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa berbicara,

0: menjadi orang paling bahagia. Dan banyak orang-orang yang lumpuh kakinya, tapi tetap bisa sholat berjamaah.
1: Yeah.
0: Banyak orang-orang yang buta matanya, tapi tetap baca Quran. Mm-hmm. Dengan Quran Braille.
1: Braille, yeah.
0: Dan itulah yang harus memang kita bahagiakan adalah hati. Dan hati, hiburannya adalah di taman-taman surga. Mm. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Tempat-tempat yang dibicarakan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kalau kita bisa mendapatkan itu, hati kita telah terlebih dahulu bahagia dan kita tidak perlu mencari kebahagiaan lain. Karena memang itu adalah inti dan pusat serta intisari dari kebahagiaan kehidupan.
1: Saya sangat senang dengan kalimat ketika kita terlalu sering memanjakan fisik sampai kita lupa memanjakan hati kita gitu ya. Tapi di tengah dunia sangat bising ini, di tengah banyaknya distraksi, bagaimana mungkin kita bisa memanjakan hati kita? Karena kita sendiri itu tidak mengenal diri kita sendiri gitu. Apakah ada korelasi antara mengenal diri sendiri terdahulu sampai kemudian kita bisa menyayangi hati kita dan kita bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta? Apakah ada korelasi itu? Karena banyak sekali orang-orang sekarang terdistraksi, kemudian berakar ke overthinking, ke stres, melihat kemajuan orang, merasa tertinggal. Apakah ada korelasi ketika Ustaz melihat itu?
0: Pengenalan kepada diri sendiri tentu itu selalu bersumber kepada pengenalan kepada yang menciptakan kita. Karena sebelum adanya kita, ada yang menciptakan kita. Kita dulu tiada, kemudian menjadi ada karena ada yang menciptakan. Artinya, kalau kita ingin mengenal diri kita, kita terlebih dahulu mengenal yang menciptakan kita. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal diri kita kalau kita tidak mengetahui asal-usul kita. Kita tidak mengetahui sumber diri kita berada dan untuk apa kita diciptakan, kemana kita kembali, dari mana kita berasal. Itu kan semua Allah jelaskan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Yang Allah ingin kita mengenal diri kita. Sebelum dirimu ada, telah ada yang menciptakanmu. Dan dia menciptakanmu dengan purpose. Dia menciptakanmu dengan tujuan. Dia menciptakanmu dengan arahan. Dia mengarahkanmu ke arah yang bahkan kau tidak bisa mengetahui diarahkan kemana terkadang. Sehingga seringkali memang kita harus mengenal terlebih dahulu Rabbul Alamin Allah Ta'ala. Barulah kita bisa mengenal kita. Kita mau apa dan jiwa kita ini sebenarnya untuk apa. Kita tahu sebuah mesin atau satu-satu mesin gitu ya, itu benar-benar baru bisa dioperasikan kalau kita mengetahui cara aturan pakainya, cara aturan penggunaannya. Makanya kita ketika kita mengoperasikan sebuah mesin, kita harus mengetahui terlebih dahulu arahan dari yang membuat mesin tersebut. Kita gak bisa mengoperasikan mesin tersebut kalau gak ada how to do-nya. Dan how to do itu sudah dijelaskan dalam Quran. Tujuan kita diciptakan, kita harus ngapain. Terlebih dahulu kita arahkan diri kita untuk mengenal diri kita dengan cara mengenal tujuan penciptaan kita. Dan Allah telah jelaskan semua dalam Quran tentang penciptaan kita. Kita diarahkan kemana, hari kiamat seperti apa, kita perjalanannya, fasenya. Semua itu sejatinya adalah untuk mengenalkan kepada diri kita, hakikat kita. Artinya, mesin itu tidak akan bisa beroperasi dengan baik dan tidak akan bisa optimal digunakan dengan baik kalau dia tidak mengetahui, orang yang menggunakannya tidak mengetahui cara menggunakannya gitu ya. Makanya setiap mesin itu akan useless. Sebagaimana kita ketahui, mesin itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya kalau kita tidak tahu cara pakainya. Kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, maka kita benar-benar bisa berfungsi, kita bisa benar-benar bisa memaksimalkan potensi dalam diri kalau kita mengenal diri kita. Dan cara pengenalan diri kita sebetulnya dengan melihat bagaimana situasi serta kondisi kita ketika kita tertekan. Karena orang bisa kelihatan aslinya ketika dia tertekan. Orang juga bisa kelihatan aslinya ketika dia sedang sendirian. Tidak setiap orang itu terlihat ketika sedang beramai-ramai, tapi ketika sendirian dia bisa mengetahui seberapa kadar imannya, seberapa kadar dirinya. Dan orang juga bisa mengetahui dari hal-hal yang dirinya merasa dihargai terhadap hal tersebut. Ada orang yang memang dia senang untuk dihargai dalam bidang mengajar, ada orang dalam bidang berkarya, dalam bidang satu hal. Berarti dia bisa mengenal dirinya. Tapi secara umum, pengenalan kita kepada diri kita itu memang akan selalu berdampak kepada pengenalan kepada Rabbul Alamin. Makanya sebaliknya, kita bisa mengenal Allah dengan cara kita mengenal diri sendiri, dan kita mengenal diri sendiri maka kita akan mengenal Allah. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, "Man 'arafa qadra nafsihi haqqal ma'rifah 'arafa Allah." Siapa yang mengenal dirinya sebenar-benarnya, maka dia akan mengenal Rabbul Alamin.

0: Jadi kalau dia benar-benar mengenal kelemahannya, dia mengenal kemampuannya, dia mengenal ketidakmampuannya, dia mengenal semua hal tentang dirinya dengan sebenar-benarnya, dia akan benar-benar mengenal penciptanya. Sebagai contoh, dia kalau dia mengenal kelemahan dirinya, dia akan butuh pihak yang menjadi penguatnya. Kalau dia mengenal dirinya butuh sandaran, dia akan mengenal bahwa sebaik-baik sandaran adalah Allah. Kalau dia mengenal dirinya bahwa dia butuh makanan, maka dia mengenal bahwa sebaik-baik pemberi makanan adalah Allah. Semua hal, kalau kita mengenal ketidakmampuan kita, kita akan mengenal siapa provider kita. Kita mengenal siapa pemberi kita. Karena memang kita semua fakir di mata Allah Ta'ala, dan kita semua memang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Buktinya kita punya tenggat waktu untuk hidup. Seandainya kita punya segala hal, harusnya kita memiliki kapanpun. Tapi ternyata ada tenggat waktu di mana kita bisa berada di dunia ini, dan kita tidak bisa hidup selamanya. Itu pertanda bahwa kita memang memiliki ketidakmampuan, dan semua sepakat bahwa memang kita memiliki batas ajalnya. Maka dengan pengenalan diri kita akan bisa mengenal Rabb kita, dan dengan mengenal Allah kita pun akan bisa mengenal diri kita.
1: Dan keindahan kehidupan sebenarnya ada karena ada tenggat waktunya gitu. Betul, sehingga kita tahu kapan kita memang lemah, kapan kita emang harus melakukan sesuatu yang berfaedah bagi banyak orang, yang bermakna gitu. Dan masuk ke ngomongin tentang bulan Ramadan, karena banyak dari kita, aku yakin banyak dari teman-teman yang mungkin di tahun lalu mereka berharap bahwa aku ingin bertemu dengan Ramadan tahun depan, tapi banyak kemudian karena ada tenggat waktu tadi, mereka berpulang lebih awal gitu ya. Sehingga kita yang masih hidup, yang kita di sini yang masih bisa menikmati bulan Ramadan, harusnya lebih bersyukur bahwa kita masih punya waktu, diberi kesempatan untuk mungkin memperbaiki diri. Ada 30 days challenge kan, yang dimana dilakukan oleh banyak orang barat sekarang ya, kayak lakukan tantangan 30 hari ke depan. Nah, kita sekarang punya kesempatan itu sejak ribuan tahun lalu, bahkan 30 hari ke depan melakukan versi terbaik kita di bulan Ramadan. Apa aja Ustaz, bagi teman-teman yang mungkin awam banget, yang beginner, yang kemudian mau memperbaiki diri di tahun ini, di bulan Ramadan ini, apa hal simple yang mereka harus lakukan mulai sekarang?
0: Ramadan is a school. Ramadan adalah sekolah. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah universitas. Ramadan adalah challenge sekaligus campaign kita semua untuk menjadi orang terbaik selama setahun ke depan. Karena sejatinya memang Ramadan ini adalah bonus, masa-masa bonus. Kita tahu kita semua dapat suasana yang tidak sama dengan bulan-bulan lain. Karena memang Allah telah mensuasanakan, dibukakan pintu-pintu langit, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan, dan dimudahkan kita dalam melakukan ketaatan. Maka ini semua adalah ranah perbaikan kita memang untuk 11 bulan sisanya. Maka orang yang tidak bisa memperbaiki satu bulan ini, maka bagaimana dengan bulan-bulan lain? Kalau di bulan ini telah Allah suasanakan kita mudah untuk melakukan ketaatan dan sulit untuk melakukan kemaksiatan, karena di antara makna dibukakannya pintu-pintu surga, maksudnya adalah dimudahkannya kita mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, dan dibukakan pintu-pintu langit, itu maksudnya adalah dimudahkannya kita untuk diterima amalnya ke langit, karena penerimaan amalan itu melalui langit. Dan dibelenggunya para syaitan serta ditutupnya pintu neraka, itu kan maksudnya adalah dibuat sulit yang melakukan kemaksiatan. Jadi orang ketika di Ramadan maksiatnya tidak sebiasa dia melakukan di bulan lain. Dia perasaan ada malu, dia perasaan ada ngerasa takut, dalam tanda kutip kualat. Dia bahkan ada sebagian orang yang mengatakan closingan sebelum Ramadan katanya. dengan ungkapan bahwa mereka ini kalau sebelum Ramadan full-fullin maksiat, kemudian Ramadan gak maksiat. Itu kan secara tidak langsung mereka kan seperti takut kalau dilakukan di luar Ramadan. Tentu kita tidak menganggap itu sebuah kegiatan yang normal ya. Tapi secara umum berarti ada ketakutan dalam diri untuk tidak melakukan maksiat, karena memang telah Allah suasanakan. Orang Allah buat malu dibuat di luar Ramadan untuk bermaksiat secara umum ataupun di dalam waktu tersebut. Nah, kalau di 30 days ini atau 29 ini kita tidak benar-benar bisa menjadi orang yang baik, lalu kapan lagi? Kapan lagi? Karena ini telah Allah suasanakan. Bayangkan kita telah diberikan fasilitas full dalam bidang tertentu. Misalkan kita adalah bidang-bidangnya menjadi videographer, katakanlah. Kita udah dikasih alat termahal, kita udah dikasih tripod termahal, kita udah dikasih tim termahal juga yang di hire, kita sudah dikasih studio termahal. Kok gak bisa produksi konten terbaik kan berarti ada yang salah di skillnya. Dalam segala hal gitu. Contoh, katakanlah main bola. Orang main bola dia udah ditaruh di di akademi terbaik di dunia, dengan pelatih terbaik di dunia, circle terbaik di dunia, suasana terbaik, lapangan terbaik, sepatu terbaik, semuanya. Kok mainnya enggak bagus, berarti memang salah di dirinya. Kan gitu ya. Ramadan seperti itu. Ramadan adalah media, lapangan kita, dan dia adalah wadah kita untuk benar-benar memperbaiki dan mengakselerasi kemampuan kita. Karena kalau kita tidak baik di Ramadan, kapan lagi? Makanya ada ulama mengatakan fi thaibatin inda thaibin bihi thaibatun thabat fa inna tatibu. Kalau di kota Madinah saja, Tibah atau Thaibah adalah kota Madinah maksudnya. Di kota Madinah yang suasananya itu suasana syahdu sekali. Kita tahu kota Madinah, kota sangat syahdu, kota yang sangat tenang, kota yang sangat tersuasana karena untuk berbuat baik gitu ya, karena kota penuh dengan keberkahan. Kita masih berbuat maksiat di kota itu. Lalu mau di kota mana lagi kita mau tidak bermaksiat gitu. Kata ulama, kalau seandainya itu dalam konteks tempat Madinah yang sudah disuasanakan oleh Allah untuk mudah berbuat kebaikan dan sulit berbuat kemaksiatan, kita masih enggak bisa untuk maksimal dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, lalu di Ramadan pun sama. Allah telah suasanakan, masa kita masih enggak mampu. Maka inilah memang media dan cara untuk kita bisa memperbaiki, karena habit itu benar-benar dimulai dari 30 hari ini, benar-benar dimulai dengan suasana semacam ini. Dan banyak orang memang kita lihat milestone mereka sangat melesat sekali jauh ketika mereka melalui Ramadan dengan baik. Makanya ada doa keburukan yang Nabi aminkan dari Malaikat Jibril, raghim an furujurin adraka Ramadan fansanakha walam yugfar lah. Dia celakalah seseorang kalau dia mendapati bulan Ramadan, dia melaluinya 29 days, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena dia tidak berharap ampunan dan juga dia tidak melakukan amalan-amalan orang yang minta ampun, maka dia sungguh sangat celaka, dia doakan celaka. Kita tidak ingin, bayangkan yang mendoakan adalah Malaikat Jibril, the best angels, dan yang mengaminkan adalah the best creatures, yang sebaik-baiknya penciptaan Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengaminkan adalah manusia terbaik, yang mendoakan adalah malaikat terbaik. Dan itu doanya tentang siapa yang mendapati Ramadan, dia melaluinya dengan tidak dapat ampunan Allah, maka dia celaka. Kita tidak ingin kita didoakan demikian, maka inilah momen kita untuk memperbaiki diri dan mengakselerasi kemampuan-kemampuan kita ke depannya.
1: Dan saya juga baru tahu, ternyata gak cuma di Islam doang ada yang namanya puasa kan. Banyak agama-agama lain juga punya puasa itu sendiri kan. Dan kita punya spesifik yang lebih spesial, yaitu ada bulannya. Dan bulan itu diakui oleh negara kita gitu. Bahwa ada tanggal merah nantinya ketika kita merayakan Idul Fitri itu gitu. Tapi masuk ke konteks yang mungkin agak lebih lebar, agak lebih universal gitu. Semoga teman-teman di sini juga paham. Karena penonton Suara Berkelas tidak cuma Muslim. Dan mostly yang nonton podcast Suara Berkelas terakhir dengan Ustaz Abdul Haris itu banyak banget yang non-Muslim, dan mereka terbuka gitu pikirannya ya. Bagaimana pandangan Ustaz sendiri, terutama bagi teman-teman Muslim di sini, agar melihat bahwa sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu ya, tanpa kita menghakimi atau menjatuhkan agama lain, dan bagaimana kita sebagai Muslim punya integritas atau pendirian itu, bahwa kita memang dilahirkan dan dibesarkan dengan agama yang harusnya kita syukuri gitu.
0: Tentu ada sebuah konsekuensi keimanan. Ketika kita memilih satu agama, berarti memang kita merasa bahwa itu yang paling benar, dan itulah mengapa kita memilih kan gitu ya. Karena konsekuensi dari pilihan berarti ada pertimbangan. Dan ketika kita memilih agama Islam, maka memang secara tidak langsung berarti kita mengimani seluruh konsekuensinya. Sebagaimana orang juga lain memilih agama lain karena dia memahami konsekuensi dia memilih agama tersebut, yang memang ada pertimbangan keyakinan yang dia pilih. Sehingga ketika kita telah memilih agama ini, maka berarti kita memahami konsekuensi agama ini, sekaligus kita meyakini bahwa apa-apa yang diajarkan ialah hal-hal yang paling ideal dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang lain juga memilih agama lain dan dia meyakini bahwa itu yang paling ideal menurut dia. Sehingga ketika kita menganggap seluruh agama ideal, seluruh agama sama, justru berarti ada kerancuan relativitas di sana. Berarti seorang berarti sebenarnya dia gak yakin dengan agama sendiri kalau dia menganggap seluruh agama sama atau seluruh agama benar. Makanya keyakinan kita terhadap satu agama yang kita yakin itu adalah sebuah kejentelan. sebuah keberanian. Dan kita tahu dalam hidup ini, hidup adalah tumpukan pilihan-pilihan. Life is a matter of choices. Karena dalam hal pilihan berarti harus ada yang tidak dipilih, gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita sekolah, mengapa kita memilih salah satu universitas di antara universitas lain? Karena kita menganggap bahwa itu yang terbaik untuk diri kita, dan itu yang kita pilih. Berarti harus ada yang tidak kita pilih, ya, demikian. Berarti kalau kita masih ada anggapan semua berada di level yang sama, berarti tidak berguna pilihan-pilihan tersebut. Dan makanya kita tahu sebagai seorang Muslim, kita harusnya selalu percaya bahwa Islam adalah agama yang paling gentle dalam menentukan yang benar dan yang salah dalam hal keyakinan, tetapi dalam hal kelembutan adalah agama yang paling harusnya mengajarkan memang kelembutan, memang demikian. Jadi dalam hal prinsip akidah, kita adalah agama yang paling gentle menentukan akidah, tapi dalam hal muamalah kita adalah agama yang paling rahmat dalam hal akhlak. Makanya kalau kita lihat akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama kita, dalam agama Islam, itu adalah akhlak yang paling lembut yang pernah diajarkan oleh manusia, paling lembut di dunia ini, yang paling ideal. Dan tapi dalam hal keyakinan adalah agama yang paling tegas dalam hal keyakinan kepada Rabbul Alamin. Makanya ketika seorang dia menjadi Muslim, dengan sebenar-benar menjadi Muslim, dia akan menjadi pribadi yang sangat berprinsip terhadap perkara-perkara langit, yaitu perkara akidah, dan orang yang paling penyayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena memang dalam hal ini kebenaran itu ketika berprinsip, dia akan selalu menghasilkan keidealan juga kepada sesama. Iya. Artinya ketika seseorang telah memilih satu pilihan dan dia menganggap pilihan dia adalah pilihan yang benar, pilihan yang baik dan pilihan yang paling benar, berarti dia sama sekali tidak mencederai pilihan orang lain selama dia tidak memaksa orang lain untuk memilih sebagaimana pilihannya, dan tidak menghina pilihan orang lain karena dia merasa bahwa orang lain pun berhak memilih. Dan itu fair. Semua kita ketika kita masuk universitas A, kita tidak memaksa orang lain untuk memilih universitas yang kita pilih. Tapi tetap harus ada keyakinan kenapa kita memilih universitas A, karena kita merasa inilah pilihan terbaik yang pernah kita pilih. Sama dalam hal pilihan beragama pun demikian. Allah Allah.
1: Sebagai Muslim kita tahu kalau rezeki kita itu memang sudah diatur. Tapi bagi kita, bagi teman-teman yang ngerasa bahwa overthinking terus nih, kok rezeki aku belum ada ya, kok rezeki aku tidak selebar orang-orang lain ya, kok aku merasa sangat cemas ya terhadap masa depan ya, sehingga mereka meragukan rezeki dari Allah SWT. Padahal saya pernah baca salah satu kalimat ya, saya lupa ini dari mana, saya pernah, ini ada di kepala saya yang bilang bahwa kalau kita percaya kepada rezeki dari Allah, itu ibarat kayak burung yang keluar di pagi hari, terbang, dan pulang selalu dalam keadaan kenyang gitu ya. Itu rezeki dari Allah sebenarnya sudah dijanjikan, tapi kita masih overthinking gitu, kita masih ragu. Kita naik pesawat, kita percaya pada pilotnya, tapi kita tidak percaya pada siapa menciptakan kita gitu. Bagaimana Ustaz menghadapi atau kasih advice sederhana bagi teman-teman yang masih sangat ragu dengan rezeki yang Allah sudah janjikan?
0: Ya. Di antara jaminan yang Allah katakan dalam Quran adalah wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit. Dan dijanjikan di langit. Poinnya berarti Allah menjaminkan rezeki kita, sumbernya, penjaminannya, pemberiannya itu murni dari urusan langit. Alias setiap kita tidak punya hak prerogatif dan hak kuasa untuk menentukan berapa jatah rezeki kita dan berapa jatah rezeki orang lain. Berarti penjaminannya pun bukan pada atasan kita, bukan pada klien kita, bukan pada customer kita, bukan pada orang tua kita, bukan pada pasangan kita, bukan pada anak kita. Semua murni hak prerogatif Allah yang menentukan porsi A sekian, porsi B sekian, porsi C sekian. Itu Allah, murni milik Allah. Artinya sejauh mana kita melangkah, sebesar effort, apapun effort kita, setinggi apapun jabatan orang tua kita, dan setinggi apapun privilege yang keluarga kita punya, sama sekali tidak berkoneksi kepada jumlah rezeki yang telah Allah atur. Artinya jumlah rezeki itu sudah defined, sudah tetap yang Allah atur di langit. Adapun konteks kita, artinya seberapa banyak effort kita, kita harus sudah percaya bahwa itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang membuat kita akhirnya merasa tenang. Keyakinan terhadap konsep ini, jaminan, iman itu yang membuat kita tenang dan bahagia. Merasa bahwa kita tidak akan, sebanyak apapun kita punya konflik bersama manusia, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada jumlah rezeki. Artinya katakanlah seluruh manusia memotong akses kita, seluruh manusia memboikot kita, seluruh manusia memutus kemampuan kita untuk mencari nafkah, sama sekali tidak akan menghambat jalur rezeki dari langit ke bumi. Hmm. Sama sekali. Karena rezeki kita di langit. Dan tidak ada yang bisa memotong jalur langit. Tidak ada, kecuali Allah Ta'ala. Makanya, kalau kita merasa terhambat, kita ngerasa kemampuan jalan kita di bumi ini tipis. Yeah. Relasi gak ada. Keluarga bukan berasal dari keluarga yang berprivilege, orang kaya. Anak-anak, pasangan, teman, circle kayaknya terbatas. Secara kalkulasi angka di atas kertas, impossible untuk bisa mendapatkan pintu-pintu kebesaran lainnya. Hmm. Tapi bagi yang menyangka bahwa rezeki di langit, langit itu tidak hadirin. Langit itu kan kita tahu semua bahwa langit, kita bisa akses ke langit kapanpun. Hmm. Hari ini kita keluar berdoa langsung sampai ke langit.
1: Yeah.
0: Langit yeah. Nggak ada batasan. Artinya kalau di bumi ada skat, di bumi ada batasan, di bumi ada restriction, di bumi ada boikot, tidak akan pernah bisa kita terbatasi dari yang di langit. Makanya kalau di bumi kita merasa sempit, percaya rezeki kita di langit. Hmm. Dan koneksi kita ke langit tidak akan terputus selama kita terus berkoneksi kepada yang di atas. Itulah mengapa setiap kali kita merasa overthinking, percaya lagi, kembali lagi kepada ayat-ayat yang sudah Allah turunkan, kepada janji-janji Allah yang telah Allah berikan. Dan kekhawatiran itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bahwa banyak hewan-hewan yang hidup tenang. Kita tahu burung itu gak punya kulkas. Ya. Sebagian tadi disebutkan itu salah satu potongan hadis memang, yaitu Nabi menganalogikan Allah berikan rezeki kepada burung yang dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Dia tidak punya stok makanan di rumah. Alias yang dia makan hari itu adalah yang dicari hari itu. Tapi sebegitu tenangnya. Kita lihat seluruh makhluk-makhluk itu hidup tenang dan hidupnya santai. Satu-satunya makhluk di bumi yang hidup tergesa-gesa dan terburu-buru manusia doang. Ya, kalau kita lihat. Karena mereka, kita katakan, mereka tidak konsumsi AI. Mereka tidak konsumsi YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Mereka gak konsumsi itu. Mereka gak punya akses untuk mengetahui sejarah sebelumnya dan memprediksi sejarah setelahnya. Mereka gak punya akses itu. Tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang tenang. Makhluk-makhluk yang tidak terburu-buru. Makhluk-makhluk yang selalu percaya bahwa kalau mereka diizinkan untuk hidup besok pagi, ada rezeki untuk besok pagi. Kalau mereka hidup untuk hari ini, berarti mereka masih punya rezeki untuk hari ini. Sederhana itu. Karena rezeki sangat bergantung kepada kuota umur, kuota usia. Artinya, selama Allah berikan kita usia sekian, berarti ada jumlah rezeki sekian. Berarti kalau misalkan kita ditakdirkan meninggal besok, berarti rezeki kita pun terputus besok. Makanya Nabi SAW yang mengatakan, inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, sungguh jiwa itu, manusia itu tidak akan diwafatkan sebelum tuntas jatah rezekinya. Dan kalau kita percaya ini, se-effort-effortnya kita, kita tidak akan pernah bisa melampaui jatah rezeki kita. Gak akan bisa, karena sudah ditentukan. Dan kita juga akan tahu bahwa semiskin-miskinnya kita pun, berarti kita tidak akan pernah dihalangi jadi dari jumlah rezeki yang sudah Allah tentukan. Bukan berarti kita menyuruh malas, bukan. Tapi ikhtiar tetap wajib dilakukan. Justru orang yang tidak berikhtiar itu tidak bertawakal. Karena sempurnanya tawakal adalah berikhtiar. Tapi poinnya adalah ketergantungan kita, hati kita kemana? Ke bos, ke klien, ke customer, ke pembeli, ke pihak A, pihak B, ke keluarga, ke pasangan, ke orang tua, kemana? Kalau ketergantungan kita kepada Allah, seperti itu pula Allah akan berikan rezeki kita. Makanya ketawakalan burung itu bukan serta-merta pada tempat di mana dia cari, bukan pada sangkar-sangkar mana yang akan dia huni, bukan. Tapi seberapa yakin dia kepada Allah, maka la razaqukum kama yarzuqu thayr, Allah akan berikan rezeki kepada burung tersebut. Jadi yang berikan kita rezeki harus kita yakini adalah Allah. Tidak manusia, tidak makhluk, tidak tempat kerja, tidak tempat mencari nafkah. Murni itu hak prerogatif Allah. Maka kita juga harus semakin meyakini dengan perbanyak doa bahwa Allah memberi rezeki dan satu-satunya zat yang punya kuasa terhadap memberi rezeki, sekaligus juga mengulang kembali ayat-ayat Allah agar mengokohkan dalam hati kita agar kita tidak overthinking.
1: Mungkin bagi teman-teman di sini yang masih berpikir bahwa rezeki itu hanya dalam bentuk uang doang, emas doang, saham doang gitu ya. Aku sempat berpikir bahwa terus kalau uang belum ditemukan, rezeki orang pada zaman itu apa gitu ya. Nah, definisi rezeki yang sangat mudah dipahami oleh teman-teman versi Ustaz itu seperti apa? Semoga kita tahu bahwa oh, kita bensyukuri bahwa rezeki kita hari ini mungkin bukan dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk relasi gitu.
0: Iya. Rezeki adalah seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita baik di dunia maupun di surga. Jadi rezeki itu seluruh fasilitas, fasilitas yang kita gunakan, alias bukan kepemilikan. Boleh jadi ada yang tidak kita miliki tapi kita nikmati, itu rezeki. Seringkali ada orang, dia boleh jadi sewa tempat dan kita menikmati sewa tempat tersebut, sedangkan pemiliknya belum tentu memanfaatkan itu. Dia punya milik doang, hak milik. Jadi kalau ada hak kepemilikan yang tidak kita manfaatkan, itu belum jadi jatah rezeki kita. Sebagai contoh, ada uang masuk ke rekening kita, tidak semuanya kita gunakan. Yang kita gunakan saja itulah rezeki. Adapun yang dikasih ke orang, itu berarti rezeki orang. Artinya seluruh pendapatan kita itu tidak semuanya jadi rezeki kita. Nah, seluruh yang kita punya pun itu tidak semua jadi rezeki kita. Ada kepunyaan orang, ada hak orang. Buktinya orang lain juga menikmati dari apa yang kita rasakan. Makanya mengapa setiap orang itu akan memakan jatah rezekinya masing-masing. Makanya ketika ada orang yang punya istri, dia punya anak, itu sama sekali ketika dia kasih uang ke istri, dia tidak sedang mengurangi jatah rezekinya. Istri dia sedang makan jatah rezeki sendiri. Anak-anak dia pun sedang makan jatah rezekinya sendiri.
1: Dari ayahnya atau dari suaminya tadi?
0: Iya, iya. Meskipun melalui suaminya, meskipun melalui ayahnya. Makanya ketika kita mengerti konsep rezeki, kita akan hidup tenang, sekaligus kita tidak akan terburu-buru. Dan hal yang menjadi krusial berkenaan dengan rezeki, kita harus memahami bahwa rezeki itu tidak selalu terbatas pada gaji. Makanya ada quotes ya, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Ya. Dan itu benar. Dan lagi-lagi, banyak di antara kita yang lupa dengan rezeki tidak berangka. Rezeki tidak berangka, rezeki yang sangat mahal ialah rezeki mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal Tuhan kita, mengenal pencipta kita, keimanan. Itu rezeki terbesar di dunia ini. Ketika kita mengenal Tuhan kita, ketika kita beribadah kepadanya, itu rezeki terbesar. Makanya kalau Mas Bilal ingat salah satu quote orang, ada seseorang yang pernah mengatakan, dahulu aku sholat duha agar rezekiku lancar. Setelah aku belajar rezeki, ternyata sholat duha itu adalah rezeki yang lebih besar daripada permintaanku.
1: Wow.
0: Kadang kita beribadah, kita berdoa untuk mendapatkan pencapaian dunia. Padahal ibadah itu adalah pencapaian dunia terbesar. Ibadah kita pun rezeki. Salat subuh kita tadi pagi rezeki. Salat zuhur kita nanti rezeki. Puasa Ramadan kita ini rezeki. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berpuasa. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sahur tadi pagi. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berbuka nanti sore. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berhari raya menikmati santapan dan bersama keluarga. Tidak semua orang. Dan itu adalah kenikmatan. Dan itu rezeki juga. Ya. Makanya kalau dikalkulasikan, rezeki Allah sangat banyak dan tidak terbatas.
1: Setuju.
0: Tapi kita hanya melimitisasi rezeki hanya pada angka, gaji, revenue, profit, margin, dan sebagainya. Padahal rezeki kita masih punya orang tua dan kembali lagi circle yang mendukung kita, tempat di mana kita dipersilakan untuk berkarya, dan kemampuan kita punya teman yang saling mendukung, support, dan satu dengan yang lainnya. Itu adalah rezeki-rezeki yang countless, gak bisa dihitung. Yang harusnya kita lebih banyak mensyukuri kenikmatan itu daripada sekedar punya uang. Karena banyak hal-hal yang gak bisa dibeli. Kalau tadi kemampuan kita soal subuh tadi, emang ada yang jual di Shopee?
1: Gak ada
0: yang jual kemampuan bisa sholat maghrib nanti, kemampuan bisa berbuka, kemampuan bisa sahur tadi, itu gak dijual. Di marketplace gak ada. Gak ada yang bisa dibeli.
1: Gak bisa diganti juga pakai jasa lain gitu.
0: Gak bisa diganti jasa. Orang lain gak bisa kita suruh wakilkan, gantian sholat subuh saya. Gak bisa. Dan itu jauh lebih berharga, jauh lebih valuable. Dan kalau kita memahami hakikat rezeki seutuhnya, maka kita akan mengejar hal-hal yang tidak banyak orang lain kejar lagi. Karena ini tidak dapat dinilai dengan angka. Satu-satunya yang dapat menilai adalah Allah Ta'ala.
1: Wow, itu bagus banget Ustaz. Ini dari POV saya aja, itu bikin saya bersyukur bahwa saya masih ada waktu hari ini gitu. Kita masih ada waktu untuk ngobrol dengan Ustaz. Kita masih ada waktu untuk menikmati buka puasa nanti sore. Wow, itu harusnya akan sangat mengubah cara pandang teman-teman melihat rezeki sih.
0: Masya Allah.
1: Ustadz, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Siti RA002. Ustadz, salah gak sih kalau aku menjaga jarak dengan keluargaku, tapi itu bukan berarti aku tidak sayang dengan mereka?
0: Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Dalam Islam ada istilah hajrun jamil, atau meninggalkan sesuatu dengan cara berkelas, meninggalkan sesuatu dengan cara elegan, meninggalkan sesuatu dengan cara yang sopan, meninggalkan sesuatu dengan cara yang indah. Allah Ta'ala katakan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau dengan apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara peninggalan yang baik. Tentu bukan dalam konteks meninggalkan secara seluruhnya, tapi dalam hal jaga jarak. Kita tahu jaga jarak itu terkadang menyelamatkan kita, karena pohon yang terlalu dekat seringkali melukai. Kita tahu pohon apabila terlalu berdekatan pertumbuhan, dia tidak akan bertumbuh secara maksimal karena dia butuh jarak. Makanya kincir angin pun demikian. Kincir angin terlalu dekat akan merusak satu dengan yang lainnya, tapi ada jarak. Dan jarak-jarak kita diperlukan dalam kehidupan. Rasulullah SAW pun yang menerima nasihat ini dari Allah Ta'ala, wahjurhum hajran jamila, itu pernah menjaga jarak dengan bersabar kepada paman-pamannya. Yang kita tahu paman adalah orang terdekat Nabi SAW karena beliau tidak punya ayah. Jadi paman adalah pengganti ayah di sisi beliau. Tapi justru paman-pamannya tidak ada yang beriman kecuali Hamzah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau juga pernah jaga jarak kepada Wahsy. Kita tahu pembunuh daripada paman yang Nabi SAW, Hamzah, salah satu paman yang masuk Islam pertama kali dan ikut perang Uhud, ternyata dibunuh oleh Wahsy. At the end of the day, ternyata Wahsy masuk Islam. Padahal dia adalah pembunuh pamannya Rasulullah SAW. Dan setiap kali Wahsy bertemu dengan Nabi SAW, Rasulullah agak jaga jarak. Rasulullah tidak terlalu ingin berinteraksi banyak dan tidak terlalu ingin melihat wajah Wahsy, khawatir terbuka luka lama, khawatir nanti Rasulullah teringat kepada pamannya dan sedih dan akhirnya berbuat suatu hal kepada Wahsy. Maka Rasulullah berjaga jarak. Intinya menjaga batasan, tidak terlalu dekat dengan seseorang, tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang berpotensi menyakiti hati kita. Sewajarnya tentu kita tetap berbuat baik, tetap kita elegan, tetap kita tidak membalas keburukan sebisa mungkin, ya. Karena memang kebaikan hanya dibalas dengan kebaikan, dan sebaik-baik balasan yang kita dapatkan dari orang yang melukai kita adalah di akhirat kelak. Jadi dengan balasan pahala. Ya, kalau kita tidak balas di dunia, akan ada pembalasan di hari kiamat. Dan itu lebih berkesan, lebih berkelas, dan lebih menguntungkan buat kita. Karena di akhirat atau di hari kiamat nanti tidak ada currency lagi berupa mata uang. Hari ini orang berbuat zalim bisa dibayar. Hari ini orang berbuat zalim bisa dia melakukan hal persuasif lain dengan hadiah. Tapi di hari kiamat tidak ada currency, tidak ada mata uang berupa uang, tidak ada mata uang berupa hadiah. Yang ada adalah pahala dan dosa. Entah itu pahala orang buat kita atau pahala kita buat orang. Entah itu dosa orang buat kita atau dosa kita buat orang. Maka beruntunglah orang-orang yang dia mendapatkan banyak hinaan, cacian, makian. Harusnya memang, karena dia bisa mendapatkan tabungan lebih banyak nanti di hari kiamat. Tapi poinnya kita bukan mencari hinaan sebanyak-banyaknya, bukan mencari bulian sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita bersisi dengan orang di dunia ini, tentu kita tidak diperkenankan untuk membuat kezaliman yang lebih besar atau membuat kezaliman lagi kepada dia. Cukuplah Allah yang membalasnya. Kalaupun memang ada bulian berupa fisik, maka memang ada balasan dalam Islam itu, yaitu mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan. Ya, harus setara. Dalam hal ini kita boleh membela diri, tapi ketika memang ada slack dengan seorang, maka selesaikan dengan cara yang elegan dan minta maaf. Kalau pemirsaan kita tidak salah, kemudian setelah itu kita agak berjaga jarak dengan tujuan kita khawatir untuk menciptakan potensi konflik yang baru. Karena kita tahu setiap interaksi pasti memiliki potensi friksi. Setiap interaksi pasti punya potensi clash. Semua hal. Interaksi manusia selalu ada clash. Bahkan interaksi penghuni surga saja di dunia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka juga pernah clash. Dua-duanya penghuni surga. Dua-duanya dijamin surga. Dan kita tahu Rasulullah SAW pun ini pernah bersisi dengan istrinya, sama-sama penghuni surga. Artinya Rasulullah bahkan pernah juga memboikot istrinya selama 1 bulan. Hmm. Beliau di dalam suatu ruangan yang tidak ada istri-istrinya, dan tujuannya adalah untuk menjaga jarak supaya mereka belajar. Terkadang demikian. Meskipun demikian, kita ketika kita bersisi dengan seorang atau dengan keluarga, maka usahakan jangan larut masalahnya lebih daripada 3 hari. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yahjurul muslimul muslima fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim itu mendiamkan muslimin ini lebih daripada 3 hari. Hmm. Ternyata para pakar dari psikologi menyatakan bahwa orang yang mendiamkan orang lain lebih daripada 72 jam, dia tidak lagi menjadi objektif. Dia menisbatkan kesalahan itu kepada personnya. Padahal kita tahu person dan sikap itu bisa berubah. Akhirnya dia selalu memikirkan orang tersebut dan tidak bisa kembali kepada luka lama. Dan banyak pakar juga menyebutkan bahwa 3 hari itu bisa menjadi pemicu. Harusnya ingatan tersebut hanya di short term jadi ke long term. Akhirnya dia dendam.
1: Yeah, yeah.
0: Akhirnya dia susah sulit melupakan. Padahal harusnya diselesaikan. Makanya Nabi SAW menyampaikan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan orang terbaik di antara kedua yang biar selisih adalah orang yang pertama kali memulai salam. Memulai untuk mulai dulu pendekatan, memulai lagi untuk memperbaiki hubungan. Karena kita tahu hidup dunia ini semakin punya banyak musuh, itu semakin ruwet kehidupan. Banyak masalah-masalah kehidupan. Kalau ditambah lagi dengan drama-drama kecil itu yang kita besarkan, hidup kita hanya menjadi tumpukan drama yang tidak ada endingnya, tidak ada akhir episodenya. Makanya selesaikan masalah-masalah itu, dan jaga jarak sebagai langkah preventif itu pun diperbolehkan.
1: Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Usdaus. Ustaz, bagaimana cara kita tahu kalau dia adalah jodoh yang telah Tuhan pilihkan untuk kita?
0: Yang pertama, dalam hal jodoh, kita harus menggunakan aturan main Allah dan pandangan yang terbaik menurut Allah. Kita tidak benar-benar tahu pandangan yang terbaik menurut Allah kecuali kita mencari tahu apa yang Allah inginkan. Gitu ya. Artinya, yang terbaik itu bukan menurut versi kita, tapi menurut versi Tuhan kita. Artinya kita gunakan adalah perspektif atau sudut pandang dari pencipta kita. Bagaimana Allah sampaikan dalam Quran, bagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya tentang jodoh-jodoh terbaik. Ternyata Nabi SAW pernah mengatakan bahwa fadfar bidatid din taribati yadaka. Kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik dalam konteks pengamalan agamanya, bukan pengetahuan agamanya.
1: Pengamalan
0: agamanya. Lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana dia ketika marah, lihat bagaimana ketika dia didesak, bagaimana sikapnya, lihat bagaimana ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, dan lihat bagaimana testimoni orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya. Objektif. Dalam pemilihan pasangan itu kita harus objektif, menggunakan kacamata yang perlu dibersihkan sekinclongnya dulu, baru kita lihat. Dalam arti, jangan kedepankan perasaan, jangan kedepankan insting semata. Kita tahu kita akan berumah tangga dengan sosok tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kita akan serumah dengannya, kita akan satu kasur dengannya, kita akan tinggal bersamanya. Artinya jangan hanya kedepankan kayaknya deh. Kita butuh objektif dulu. Kita harus tuliskan garis, poin dan nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan keobjektifitas kita. Yang kedua, istikharah. Istikharah itu artinya konsultasi dengan Allah. Istikharah itu artinya menyerahkan pilihan kepada Allah. Istikharah tidak harus ada 2 pilihan dulu minimal, atau 3 pilihan dulu minimal, 4 pilihan dulu minimal, enggak. Istikharah itu adalah setiap kali kita mau menentukan sikap, iya atau tidak, lanjut atau tidak, lanjut atau mundur, diberi kemudahan atau kesukaran, itu kita istikharahkan. Dan keterlibatan kita dalam ketakwaan itu akan mengarahkan kita kepada pilihan terbaik versinya, versi Tuhan kita. Artinya semakin kita mendekat kepada Allah, semakin dipermudah mendapatkan jodoh terbaik, semakin mudah dipermudah untuk mendapatkan pilihan terbaik. Kacamata kita seringkali buram. Sudut pandang kita seringkali tidak jelas. Insting kita seringkali berubah-berubah. Hawa nafsu kita seringkali bergejolak. Selalu ada pilihan-pilihan yang didasari tidak berdasarkan objektivitas kita, dan hal yang tidak belum tentu terbaik di masa depan kita. Kalau kita kedepankan itu dibandingkan Allah, ingat, yang punya rahasia tentang masa depan hanya Tuhan kita. Artinya kalau kita bersama pilihan kita terbaik saat itu adalah itu, khawatir kita banyak menyesalnya nanti di hari kemudian. Makanya mengapa cara untuk mengetahui itu lagi-lagi tetap libatkan Allah dalam setiap pilihan, libatkan Allah dalam setiap keputusan, libatkan Allah dalam setiap sudut pandang yang mana yang terbaik. Dan lagi-lagi pernikahan adalah tentang ibadah seumur hidup. Jadi kalau kita memilih pasangan, kita berusaha untuk memilih pihak yang paling mensupport kita dalam beribadah, pihak yang paling mensupport kita dalam berhubungan dengan Allah. Karena pernikahan adalah tentang mencari teman, pernikahan adalah tentang mencari partner dalam kehidupan, pernikahan adalah tentang mencari pihak yang akan menemani setiap langkah, menutupi kekurangan, menyempurnakan kesalahan. Sehingga setiap kali kita mendapatkan itu, maka kita memang butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan jangan pernah putus asa dalam hal mencari, karena pencariannya pun berpahala. Artinya kalaupun belum dapat yang A, insyaallah akan dapat pahala dari ikhtiar tersebut. Semoga Allah beri taufik kepada yang bertanya dan kita semua.
1: Itu bagus sekali Ustaz, karena orang yang memilih jodoh masih dari kacamata fisiknya bagus, mungkin finansialnya bagus segala macam, tapi mereka lupa bahwa mereka tidak mengurasi dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana sejodoh ini berinteraksi dengan orang lain juga gitu. Kita bisa ambil dari kacamata yang lebih spesifik. Karena kita gak pernah tahu bagaimana dia marah, bagaimana dia ketika sendiri, bagaimana kita ketika dia bereaksi saat-saat kita lagi di low points gitu. Dan itu menurut aku cara paling sederhana untuk melihat bagaimana siapa jodoh kita. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Mas-Mas Clipper, Mas Dua Clipper. Cara menghadapi rasa takut atau ancaman serta intimidasi dari orang-orang yang zolim di lingkungan kita.
0: Ya, menarik pertanyaannya. Intimidasi orang itu seperti angin yang kencang. Dan angin yang kencang, sekencang apapun, tidak akan membahayakan kalau akar kita kokoh, kalau fondasi kita kuat. Alias memang kita tidak bisa mengatur angin. Kita tidak bisa mengatur lajunya angin, kecepatan angin, arah angin. Kita tidak punya kesempatan untuk itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengokohkan akar, menguatkan batang, serta menebalkan ranting. Kita hanya bisa itu. Dan kita semua memiliki pohon masing-masing. Dan kita tahu sebuah kaidah dalam kehidupan, semua hal telah ditulis dalam takdir. Makanya mengapa ungkapan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, anak muda, anak kecil yang ketika itu sedang beliau boncengi, memberikan pesan bahwa apabila seluruh manusia itu berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, mendukungmu, mensupportmu, menjadi followersmu, kalau Allah tidak takdirkan itu bermanfaat untukmu, tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau seluruh manusia berusaha untuk membulimu, mengintimidasimu, mencelakaimu, melukaimu, mereka tidak akan bisa juga kecuali dengan takdir Allah. Artinya, kalau memang ada intimidasi dari orang, yang harus kita lakukan pertama adalah berarti itu bagian dari takdir Allah. Bagian dari rangkaian kehidupan kita, bagian dari cuplikan kehidupan kita, bagian dari garis takdir yang sudah Allah takdirkan. Yang harus kita respon adalah kita menerima itu terlebih dahulu. Menerima sebagai sebuah keyakinan bahwa itu memang telah tercatat menjadi alur kehidupan kita. Yang seandainya kita menghindar ke A, kita ke B, kita menghindar ke tempat manapun, kita tidak akan bisa menghindar dari jalur takdir. Akan tetap ada, yang pertama. Artinya kalau kita berusaha untuk berpaling, seandainya kita katakan seandainya, seandainya, seandainya, kita tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Itu yang pertama. Jadi kita nerima dulu, ini takdir. Yang kedua, kita tahu hal yang bisa kita lakukan dari intimidasi itu adalah respon kita. Respon kita. Kita gak bisa mengatur bagaimana respon orang. Kita gak bisa mengatur tadi ya, karakter intimidasi orang, cara orang mengintimidasi, kapan dia mengintimidasi. Kita gak punya waktu itu. Kita gak punya kesempatan itu. Maka kita bisa katakan adalah respon kita, cara penanganan kita, serta kemampuan kita dalam mengembalikan yang nantinya akan bisa dikembalikan. Sederhananya begini, kita tahu bahwa yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah sikap kita kepada orang, kepada kita, bukan sikap orang kepada kita. Di hari kiamat itu yang ditanya itu kita. Artinya sikap kita lah yang akan menentukan kualitas kita. Sikap kita lah yang akan menentukan seberapa matang kita dalam respon, seberapa cerdas kita dalam bersikap. Makanya orang yang salah sikap, salah dalam bergerak, dia nantinya akan anti klimaks dan nantinya akan menentukan levelnya. Itu dia, makanya tidak semua hinaan itu dibalas. Bahkan kita tahu menjawab pertanyaan orang bodoh adalah dengan diam, gitu ya. Cara menjawab hinaan orang adalah dengan tidak membalasnya dengan ucapan, tapi dengan pembuktian. Makanya semua hal intimidasi tersebut itu kan sejatinya akan kembali ke masing-masing pihak. Dia akan merasakan dampak dari apa yang dia lakukan. Semua kita pun demikian. Maka kita harus percaya bahwa setiap orang intimidasinya itu tidak akan sampai kepada kita kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan dan gariskan. Dan yang kedua, kalaupun terjadi kepada kita, kita berharap pahala atas intimidasi tersebut. Karena kalau kita responnya sabar, kita dapat pahala. Kalau kita responnya salah, kita justru malah mendapatkan dosa semisal. Makanya mengapa dahulu di kalangan para ulama itu kalau mereka dihina, dicaci, digibahi, dan mereka tahu, mereka kirim hadiah. Mereka bahkan datangi, kemudian sampaikan hadiah itu. Terima kasih telah memberikanku pahala tanpa perlu aku bersusah payah untuk mencarinya. Karena bagi mereka itu sebuah pemberian gitu. Ketika dibicarakan orang, ketika diindahkan orang, itu adalah pemberian. Dan kita kan kita bermuamalah itu kita bersikap sejatinya apa yang kita lakukan. Makanya dan adanya intimidasi itu berarti Allah memberikan pahala dari model yang lain, dari cara yang lain. Boleh jadi kita punya kesalahan di masa lalu dan kita ingin ditutup kesalahannya dengan cara ada gangguan orang lain dan atau ingin diangkat derajatnya. Maka khususan terhadap itu dan berusaha lagi untuk sebisa mungkin kita melakukan langkah-langkah preventif dari banyaknya intimidasi tersebut sehingga tidak terlalu masuk ke ranah-ranah yang harusnya kita bisa membentengi itu. Karena banyak orang yang dia harusnya dia gak mengizinkan itu masuk ke dalam hatinya. Tapi dia mengizinkan masuk. Akhirnya dia jadi kepikiran, akhirnya dia jadi terfokus kepada intimidasi tersebut. Padahal itu gak bermudarat apa-apa. Sebagai contoh, semua kita barangkali pernah mengalami hate speech dari orang. Kita pernah mengalami bullying dari orang, verbal, komentar orang. Coba kalau kita lihat kembali, kalau kita gak pikirkan itu sebenarnya gak kenapa-napa. Coba betapa banyak komentar-komentar orang, terutama kepada influencer barangkali. Komentar bullying segala macam. Coba kalau gak dibaca, itu gak berpengaruh sama sekali kok. Kita tetap bisa makan, kita tetap bisa minum, kita tetap bisa tidur. Tapi karena kita memikirkannya dan kita memberikan ruang kepada kosakata itu di dalam hati dan akal kita, akhirnya kita jadi tersibukkan dan kita jadi kontraproduktif. Makanya tidak semua hal kita izinkan masuk ke dalam hati dan tidak semua hal kita izinkan masuk ke dalam otak. Ingat, kapasitas hati dan otak kita terbatas. Kalau kita memasukkan sampah itu ke dalam hati kita, kita jadi tidak produktif dan kita jadi tidak bisa memaksimalkan potensi yang harusnya bisa kita lakukan. Maka tidak usah difikirkan. Alias jangan buang-buang energi pada perkara yang kita tidak punya kapasitas untuk mengubahnya. Ingat, hate speech itu akan tetap ada meskipun kita klarifikasi jutaan kali. Komentar para pembenci tetap ada meskipun kita buat konten sebaik dan sempurna mungkin. Karena manusia yang paling sempurna saja tetap dihina, Rasulullah SAW. Dan Tuhan yang menciptakan kita pun tetap punya potensi dicela oleh orang atau makhluk Allah lainnya. Artinya tidak ada manusia hidup tanpa celaan. Dan yang mencela pun penuh dengan celaan. Maka tidak perlu memikirkan hal demikian. Fokus terhadap kegiatan yang bisa kita lakukan dan maksimalkan. Fokus berkarya. Karena tidak semua orang layak untuk mendapatkan posisi di hati dan akal kita.
1: Ya penting itu bukan reaksi orang.
0: Betul.
1: Atau sikap orang. Ya penting itu yaitu reaksi kita.
0: Betul.
1: Ketika orang menyikapi kita ya. Wow, itu bagus banget conversation kita hari ini. Dan sebelum aku tutup, Ustaz izinkan aku menanyakan hal ini. The worst advice yang pernah Ustaz Abdul Rahman Zahir terima.
0: Salah satu worst advice yang boleh jadi adalah salah satu worst advice ya, adalah kerjakan apa yang kamu suka. Nanti kamu akan mendapatkan versi terbaik dalam dirimu. Menurut saya itu perlu dikritisi. Karena tidak semua yang kita suka itu baik buat kita. Banyak hal-hal yang ternyata yang terbaik buat kita adalah justru dari hal yang tidak kita sukai. Gitu. Dan kita tahu semua kenikmatan itu diraih seringkali dengan ketidaksukaan kita terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam hal hobi pencapaian kita tahu, orang-orang dia bisa mendapatkan puncak kenikmatan, kenikmatan suatu itu setelah proses menempuh latihan bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan kenikmatan di bidang yang dia geluti. Setiap kita punya titik karirnya masing-masing dan itu kita penuhi dengan hal yang tidak kita senangi di awal. Ya, sebagai contoh deh, orang yang nge-gym katakanlah, orang yang berolahraga. Untuk dia bisa mendapatkan badan yang ideal, badan yang atletis, badan yang ringan, dia bawanya enak. Itu berapa kali dia harus memutuskan untuk berdisiplin dan merasa tidak enak karena dia punya jadwal makan sama temannya, jadwal makan sama pasangannya, dan dia punya jadwal yang perlu dia cut untuk disiplin dalam olahraga. Sama seperti contoh dalam hal kasus pemain bola contohnya. Puncak karir pemain bola itu ketika dia berusaha untuk disiplin terhadap hal-hal yang dia tidak senangi di awal. Artinya kita butuh memaksakan di awal hal-hal yang tidak kita senangi untuk mendapatkan hal-hal yang kita senangi. Semua dalam konteks bidang apapun gitu di dunia ini. Dan Mas Bilal sendiri boleh jadi pernah merasakan hal itu. Hal yang kita tidak senangi tapi harus kita jalani untuk mendapatkan hal A. Artinya jangan sampai kita berpikiran bahwa kita perlu melakukan hal yang kita senangi terlebih dahulu untuk mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Karena jiwa itu tidak akan habisnya. Hawa nafsu kalau tidak diarahkan, dia akan liar. Makanya kita harus mengarahkan. Makanya dalam Islam itu kita harus jadi pengendali hawa nafsu. Hawa nafsu harus ikut kita. Jangan kita ikut kata dia gitu. Karena sewaktu kita akan ikut kata dia, dia akan mencari dia yang lain, dia yang lain. Hawa nafsu itu berganti-ganti. Dia enggak akan stabil. Makanya yang kita ikuti adalah keidealan versi yang kita pikirkan dengan matang. Karena keinginan jiwa itu kalau dituruti akan mengarah kepada yang buruk. Makanya Allah Ta'ala katakan inna nafsal ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu seringkali menyuruh kepada keburukan. Kalau kita ikuti kata hati atau kata jiwa terus-terusan, seringkali itu tidak mengarahkan yang baik. Makanya kita ikuti adalah kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapati versi terbaik dalam kehidupan kita. Makanya banyak para sahabat, mereka tidak menyukai perang, mereka tidak menyukai harus berjihad, mereka tidak menyukai harus terjun ke medan perang. Makanya Allah katakan asa antakrau syai wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu ternyata itu baik bagimu, boleh jadi kamu mencintai sesuatu ternyata itu buruk bagimu. Dan banyak hal-hal yang kita baru tahu, oh ternyata ini baik, oh ternyata ini buruk. Di kemudian hari setelah kita melalui proses panjang dan berbagai macam hal, dan seringkali perspektif kita itu terbatas karena kita belum melihat kemudian, sedangkan Allah sudah mengetahui hasil kemudian. Maka ikutilah atur dan aluran atau cara Allah dalam menentukan sikap kita agar kita mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Mungkin seperti itu.
1: Wow. Ustaz, semoga podcast kita hari ini menjadi keberkahan bagi teman-teman yang konsumsi. Bahkan enggak cuma hari ini, enggak cuma di bulan Ramadan ini, mungkin ini bisa dikonsumsi ya beberapa tahun ke depan, dan aku yakin teman-teman akan mendapatkan banyak positive insight dari conversation hari ini. Jangan lupa nge-tag Suara Berkelas, tag Bila atau tag Ustaz Abdul Rahman Zahir ketika kalian menonton episode ini sambil mencatat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Barkas,
6: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813 9386 8444.
8: atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam ramene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lha apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wah, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu ya.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 tuh, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engkau tekan karena masjid toh isa turu-turu dimin. Raketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo. Nglakoni kabeh gue mau lho. Wah, wow, urung ngerasa kena rika.
1: ya wis ya wis. Turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayan mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Satu satu kumpul. RDSFM.
4: Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad berjudul Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak, pertemuan yang ke-12 bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 14 Juni 2026. Selamat mendengarkan.
5: Oleh anak, ya. Di mana Luqmanul Hakim, kalau kita baca di sini, ya, wa yuwasilu Luqmanul Hakim wasoya libnihi. Ya. Luqmanul Hakim kemudian melanjutkan wasiatnya untuk anaknya. Wala tusair khodak linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Wa min khilali hadil wasiyah, di dalam wasiat ini, dalam nasihat ini, yad'u Luqman ibnahu. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, menyeru kepada anaknya dengan ucapan la tusair khaddaka linnas, yani la tusair biwajhika aninnas idza kallamtahum au kalamuka ihtiqaran minhum. Yakni jangan kamu memalingkan wajahmu, pipi kamu pada saat orang lain berbicara kepadamu atau ketika kamu berbicara kepada mereka. Nah, ini adalah adab sekaligus menjadi sesuatu yang kita harus pahami, ciri khas dan diantara gestur yang menyerupai orang sombong adalah

apa ya, kurang pekanya terhadap bagaimana menggunakan adab-adab yang baik, ya. Bahwa mungkin saja itu dilakukan hanya refleks saja, mungkin dilakukan tanpa ada unsur kesombongan, tapi kita harus paham bahwa itu adalah ya, gestur dari tanda orang yang sombong, ya. Sehingga harus dihindari, sehingga kita memang ajarkan kepada anak kita, kalau lagi ngomong ya hadapkan wajah, ya. Kalau diajak bicara ya hadapkan wajah, ya. Jangan orang tua udah melihat kepadanya ya, dia apa menjawab dengan tidak menghadapkan wajahnya, karena itu diantara apa gestur ataupun perilaku orang-orang yang sombong, ya. Jadi itu sa'ir khadakalinas, ya. Khad itu kan pipi, jadi pipinya itu tidak menghadap sana, ya. Jadi menyamping, irad, ya, berpaling. Atau kalau dalam bahasa kita itu melingos, ya. Diajak bicara dia melingos, atau ngajak bicara dengan melingos. Melingosnya apa? Ya tidak menghadapkan wajah, ya. Jadi begini atau begini, ya. Dan itu banyak dilakukan oleh anak-anak sekarang, ya. Kenapa? Ya, orang tuanya atau orang lain ngajak bicara, ya, dia wajahnya itu menghadap ke apa? HP, ya. Jadi tidak memperhatikan ini yang ngajak bicara posisi di mana, gitu ya. Ya, dimanapun yang ngajak bicara, posisi dia wajahnya di HP. Ini yang menghilangkan kepekaan sosial, ya. Nah, akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang paling utama atau paling harus diwaspadai itu adalah kesombongan hati, ya. Kesombongan hati yang inti dari ya, itu tadi kan soal penampakan, ya. Tapi sesuatu yang harus kita pahami adalah ya akar dari itu semua, ya. Akar dari itu semua yakni apa? Kesombongan yang ada di hati, ya. Sombong itu sebagaimana disabdakan Rasulullah ada dua hal. Walaupun di sini penekanan ada di satu hal, ya. Al-kibru batrul haq wa gham tunnas. Al-kibr namanya sombong adalah apa? Batrul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi sengaja dia menolak dengan sombongnya. Seakan dia lebih tahu, seakan dia lebih paham, seakan dia tidak butuh apa itu nasihat, apa itu kebenaran, yang ini ya urip, ini ya usah sugi dan sebagainya. Itu batrul haq wa ghamtun nas. Ini yang dimaksud dalam ayat ini, meremehkan orang lain, ya. Jadi yang satu berhubungan dengan Allah, yang satu berhubungan dengan manusia, ya. Makanya ya selalu bahwa kita hidup ini ya, ada hak yang harus kita penuhi, ada interaksi yang harus kita pahami, ya. Satu adalah hak kepada Allah, yang kedua adalah hak kepada makhluk. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nasihat wala tusair khadaka linnas, yakni la tatakabbar wa tahtakiru ibadallah. Jangan kamu berlaku takabur, ya. Dan jangan kamu meremehkan hamba-hamba Allah, ya. Jadi kesombongan ini kita harus apa waspadai ada pada diri anak-anak kita, ya. Sebelumnya ya pada diri kita dulu, ya. Karena kalau anak punya sifat karakter tertentu, itu memang yang tertuduh pertamanya adalah orang tua, ya. Banyak hal, kalau yang sifatnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya. Kemudian juga faktor genetik dari sisi kesolehan, itu juga pengaruh, ya. Itu makanya kita pernah belajar tentang teknik, ya. Adab ataupun perhatian Islam ketika anak itu lahir. Dari teknik yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, itu disampaikan oleh ibunya sendiri, ya, Asma bintu Abu Bakar, bahwa sesuatu yang pertama kali masuk, ya, interaksi
pertama kali

0: kali ya, ketika anak tular adalah riknya Rasulullah. Jadi yang mentahnik adalah Rasulullah. Tahnik itu apa? Jadi kurma dikunyah, ya, telah dikunyah kemudian dimasukkan ke mulut bayi, diputer di atau digosokkan di langit-langit. Ya. Nah itu diantaranya kenapa direkomendasikan kalau memang orang tua kurang pede, ya, kepada orang yang soleh. Ya. Itu untuk apa? Istilahnya ada pengaruh-pengaruh riknya. Rik itu sesuatu yang basah, bisa keringat, bisa ludah, ya. Nah, bayangkan ini satu sisi ya. Kalau yang mentahnik itu orang tuanya, kemudian biasanya dia itu mohon maaf, isi udutan ya. Jadi yang pertama kali dirasakan itu selain manisnya madu juga apa? Rasa udun ya, ono cengkai, ono mbako nih gitu ya. Yang apa, makanya seandainya ini bisa menghentikan Anda dari yang masih udut ya, mergo wah aku sok piye mek mentahnik anak aku, wah tak kunyah tibae kene apa bendina dienggo udut sing lebokke anake kuwi rasa rasa cengkeh campur mbaku ya. Ya, buhting kuwi apa-apa ngono ya. Atau rasa tetep itu kan ada pengaruhnya. Ring itu pengaruh ya. Jadi faktor-faktor apa yang disentuh oleh anak ya. Apa-apa yang dikonsumsi anak itu semua mempengaruhi karakter dan pribadi anak. Makanya Abdullah bin Zubair itu ya, luar biasa di kemudian hari dari sisi keulamaannya, dari sisi keberaniannya ya. Beliau ini orang yang dari sisi ilmunya termasuk satu dari al-abadillah al-arba'ah, empat Abdullah ya, empat Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, dan ada Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini al-abadillah al-arba'ah ya. Abdullah bin Zubair ini seorang pemberani sampai dijadikan sebuah percontohan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang apa hukumnya seseorang yang dia tuh berangkat berperang tanpa zirah, tanpa baju besi, tanpa tameng, dia hanya menggunakan pedang saja sementara musuh dengan senjata lengkap. Apa hukumnya? In kana mislu Abdullah bin Zubair fakana jaiz. Ya nek wonge kaya Abdullah bin Zubair mitayani oleh gitu ya. Ning nek ora aja ya. Gek gleling ngono mergo ngerti mungsuhe ya. Ngerti mungsuhe langsung mlayu sik dhewe gitu loh ya. Tapi kalau dia seperti Abdullah bin Zubair, monggo. Ya. Ini menunjukkan tentang apa? Keberanian Abdullah bin Zubair. Nah, ikhwar sadakumullah. Jadi semua dimulai dari diri kita. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita sombong, ya kita jangan sombong. Ya. Upaya penyelamatan selalu dimulai dari diri sendiri. Ya. Maka instruksi di mana? Pesawat. Nah, itu selalu penggunaan pelampung, penggunaan apa itu yang nroler sokon dhuwur itu, kalau tekanan udara berubah. Nah itu kan, ya, kalau ada anak ya dia pakaikan untuk dirinya sendiri baru ke anak. Pelampung juga seperti itu. Ya. Nah, begitupun ketika Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi apa ini dimulai dari diri sendiri, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, ya. Bagaimana kita akan menyelamatkan istri anak kita kalau kita tidak tidak selamat, kalau kita tidak berupaya untuk menyelamatkan diri, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin penting dari nasihat Luqmanul Hakim untuk anaknya, yang ini juga kita sampaikan ke anak-anak kita dengan bahasa yang sesuai tentunya, sesuai dengan perkembangan mereka, sesuai dengan sifat-sifatnya, ajarkan kepadanya adab, ya, misalnya dengan mengatakan dari hal-hal yang sifatnya yang zahir juga bisa dimulai, ya. Nah, kalau diajak bicara, ya, tidak hanya bapak saja, kalau yang ajak bicara tidak hanya ibu saja, ya. kepada orang lain, kalau diajak bicara hadapkan wajah. Ya. Kalau ngajak bicara juga hadapkan wajah. Jangan hadapnya sini, manggil orang tua yang berada di belakangnya langsung ngomong. Ya. Nah, itu juga apa kurang adab. Ya. Itu kurang adab. Ya. Upayakan, ya, diajarkan kepada mereka, anak-anak kita menjaga adab dalam hal ini. Nah, adapun nasihat, sekali lagi memang kesombongan itu bermulanya di hati. Semua itu bermula dari hati. Ya, takwa hati itu juga akan memunculkan, ya, akan memunculkan perilaku-perilaku berupa yu'adzim syairallah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Sebagaimana kesombongan di hati itu akan memunculkan perilaku-perilaku, ya. Makanya di sini disebut sebagai apa ini? Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura, ya. Mukhtal itu sombong dengan perilakunya. Ya, fakhur itu yakni mujib binafsih, seorang yang ujub, ya, di dalam hatinya. Wah, ini karena saya, ini karena itu, dan tapi kalau mukhtal itu adalah dengan perilakunya, ya. Tapi semua sangat berhubungan. Jadi orang kalau ada kesombongan di dalam hatinya, maka dia akan ada apa perilaku-perilaku yang menunjukkan kesombongan. Ya, semua bermula dari hati. Ya. Ketika Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, memang asalnya dari hati. Ya. Tetapi kemudian dari hati itu akan terejawantahkan seperti apa watak hati itu, ya, dalam perilaku, dalam ucapan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada jasad ada mudghah, yang apabila dia baik, baik semua jasad. Yang apabila dia buruk, maka buruk semua jasad. Ketahuilah, dialah hati. Karena hati adalah malikul a'dha. Ia adalah apa? Malikul a'dha. Ya. Apa malikul a'dha? Komandan panglima dari anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, itu karena order instruksi dari hati. Makanya ketika kita dapati papan-papan peringatan, tulisan-tulisan peringatan selalu ditujukan ke hati. Hati-hati tikungan tajam. Hati-hati perbaikan gorong-gorong. Hati-hati banyak anak ayam, ya. Nah, itu hati-hati. Padahal yang melihat matanya, kenapa tidak dikatai mata-mata tikungan tajam? Delok matane lho, ya. Diunek-uneki genti sampai mata-mata itu, ya. Tidak pula kenapa tidak kaki-kaki, ya. Ya, kaki-kaki jalan licin, ya. Karena yang mempengaruhi kaki mau ngegas seberapa kadarnya itu ada, ya, order dari hati. Begitupun tangan, tapi tidak ada peringatan tangan-tangan, tidak ada. Semua ditujukan hati, ya. Hati-hati, ya. Jadi begitupun sehingga kita tahu juga bahwa kalau memang orang itu punya hati yang baik, maka dia juga punya perilaku yang baik. Jadi tidak ada alasan lagi kalau ada orang yang bilang, dia memang tiap hari bohong, tapi hatinya baik. Hatinya apa kok bedil ngapusi, ya, ketemu, ya, pirang perkoro. Ya. Dia tidak pernah sholat, tapi imannya tebal. Ya. Orang tebal, ngetel hatinya. Gitu, ya. Ya, enggak ada orang hatinya baik tidak mengerjakan sholat, ya. Tidak ada hatinya baik dia apa tiap hari berdusta, kebohongan menjadi sifat unggulannya. Enggak ada orang yang punya hati baik suka bohong, enggak ada, ya. Nah, begitupun perilaku sombong yang tampak pada zahir itu juga bermula dari hati. Maka diingatkan oleh Allah di sini, ya. Yang ini kita ingatkan untuk anak-anak kita. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura, ya. Jangan menampakkan kesombongan, ya. Jangan pula ada kesombongan di dalam hati, ya. Kita kepada anak-anak kita bisa kita contohkan, ya. Bisa kita berikan kisah-kisah tentang orang-orang yang sombong, ya. Bahkan dosa pertama iblis laknatullah alaih itu apa? Sombong, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa sebabnya? Aba wastagbara wa kana minal kafirin, ya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, ya. Fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau taat kepada Allah? Aba wastagbara, dia menolak karena sombong, ya, istighbar, sombong. Jadi kesombonganlah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah, ya. Iblis kemudian berada di pihak yang bermusuhan, ya, dengan Allah, dilaknat oleh Allah. Dia bermusuhan dengan manusia, ya. Mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Itu pertama kalinya dosanya adalah karena sombong, ya. Jadi kita berikan gambaran-gambaran tentang buruknya kesombongan, ya. Dan kalau kita perhatikan juga, Fir'aun itu juga dihancurkan karena kesombongannya, nah. Disebutkannya oleh Allah di dalam Quran tentang buruknya sifat-sifat Fir'aun itu juga apa? Karena kesombongannya, ya. Sombongan dia meremehkan, ya, bukan sekedar meremehkan semua manusia, bahkan meremehkan Allah, ya. Wa ma rabbul alamin, apa itu rabbul alamin katanya, ya. Nah, itu bagaimana dia apa ini betul-betul lancang, ya, sombong di hadapan Allah. Adapun di hadapan manusia, ya, dia bahkan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah sesembahan kalian, kalian semua itu budak-budakku, ya. Kalian semua harus taat kepadaku, kalian semua itu nasibnya tergantung aku, ya. Isoh mangan pora somangan tuh mergo aku, ya. Sungai Nil mengalir di bawah kakiku, kan begitu, kan, ya. Ini seakan-akan dia apa, orang yang paling berjasa, ya. Orang yang bisa menghidupi mereka, orang yang apa ini isong gawe abangirengi mereka. Itu kesombongan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun, ya. Begitupun ketika Korun terkena likuifaksi, ya. Apa likuifaksi, ya? Jadi apa, bukan tsunami dari laut, tapi tsunami dari bawah, ya, tenggelam ke dalam bumi. Itu juga disebabkan karena kesombongannya. Disebabkan karena apa? Karena kesombongannya, ya. Pada saat apa ini, orang-orang bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kekayaan tidak sebagaimana kekayaan orang lain? Lebih banyak, ya, kekayaanmu dibandingkan orang lain. Apa katanya? Ini menunjukkan sifat kesombongannya, ya. Walaupun kesombongannya itu kalau diukur dibandingkan orang-orang sekarang itu ya masih separuh sombong, gitu, ya. Tapi udah terkena likuifaksi itu dan dijadikan percontohan orang yang sombong, ya. Apa dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi, ya. Innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi harta ini karena ilmu yang saya punya. Ini karena saya pintar memanage, ya. Ini karena perencanaan saya di dalam berbisnis. Ini karena kematangan saya di dalam melihat pasar. Ini karena itu selalu dikembalikan ke apa? Ilmu dia, intinya ke ilmu dia, ya. Kenapa saya katakan kalau dibanding orang-orang sekarang itu dia separuh kesombongannya? Karena dia masih mengakui yang didapatkan itu adalah pemberian. Innama utituhu ala ilmin indi. Bisa dibedakan, ya, dengan orang sekarang. Kalau ditanya, kok sampean iso sugih ngene iki, sukses ngene iki piye? Wah, ini kan karena saya itu kalau kerja ya kerja cerdas, kerja keras, ya. Ini kan karena saya pinter, gitu, ya. Langsung begitu. Dia tidak mengatakan, Ya, saya dikasih anugerah ini mergo aku yo kerja keras, ndak begitu kan? Ya. Korun itu ya isih duwe adab sithik lah gitu ya. Masih duwe adab sithik, tawadhu sithik gitu ya. Dia bilang innama utituhu, saya dikasih harta oleh Allah. Yang ngaku juga dari Allah. Tapi kenapa dia yang dikasih harta? Pengakuan dia, mergo aku pinter, aku dipilih mergo pinter. Ya. Seakan apa? Harta itu menjadi ukuran bahwa dia adalah orang pilihan. Buktinya apa? Buktinya dia usahanya sukses gitu ya. Nah, itu adalah bentuk kesombongan. Ya. Dan untuk orang ukuran orang sekarang sebenarnya ya korun itu ya mungkin dalam persepsi orang sekarang ya pantas sombong wong ya. Apa istilahnya? Ya mitayani gitu ya. Ya pancen sugih tenan. Nah, coba kekayaannya itu digambarkan ya. Dia itu kekayaannya itu jadi yang dipamerkan di hadapan orang-orang itu adalah kunci-kunci gudangnya ya. Ya mungkin ada sampel barangnya juga ya, tapi kuncinya itu ya. Kuncinya itu hanya bisa dibawa sekaligus oleh 40 bighal. Jadi apa nek kaya karnaval itu ya, dia memamerkan hartanya itu sing digawa kuwi apa? Kunci-kuncine ya, barangnya cuma sampel-sampelnya aja. Berapa banyak itu yang bawa itu? Bighal sebanyak 40. Itu karnaval digawa, wah, pamer gitu ya. Ya. Ini kunci-kuncine. Lah kunci sisi sini apa? Satu kunci bisa menghidupi seluruh penduduk Kufah. Ya. Penduduk Kufah ya kira-kira ya Solo Raya ngono lah ya, ya. Soekarjo Punjul gitu ya. Jadi itu betul-betul memang kaya raya gitu ya. Betul-betul memang kaya raya, sugih blegedu gitu ya. Nah, kalau dikatakan dia layak ya tidak layaknya kan dia manusia itu aja. Kalau sisi kekayaannya itu dibandingkan dengan manusia yang lain memang ya dia punya kelebihan dalam hal harta ya, tapi dikarenakan dia sombong ya, maka kemudian Allah kenakan kepadanya ya hukuman di dunia dan menjadi percontohan, jangan berlaku sombong. Sampai begitu kemudian terkena likuifaksi ya, maka orang-orang yang tadinya berharap wah misalnya aku iso kaya Qarun itu langsung kembok kabeh. Ora sida. Ora sida pengin kaya Qarun. Ya, pas sugih-sugih gitu ya. Pas kemaru-kemarue ya. Pengin menikmati semuanya, terkena apa? Tadi likuifaksi ya. Dia terkubur di dalam bumi beserta apa seluruh hartanya. Makanya saking banyaknya harta Qarun itu dimanapun sekarang ada temuan ya, yang itu merupakan barang berharga disebutnya sebagai harta karun ya. Meskipun ketemunya di Sukoharjo ya. Ke kapan Qarun dolan tekan Sukoharjo gitu ya. Kok nanti bondone kecer nang Sukoharjo. Itu saking gambaran apa? Begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun ya. Tapi orang sekarang bondone ora sak kukuwirenge apa? Qarun atau tidak seberapanya Qarun, dan kadang-kadang bukan hartanya sendiri gitu ya. Nah, itu titipane wong, ngene wong diaku ngene dhewe gitu ya. Tapi sombongnya luar biasa. Kayak apa? Kayak iso nguripi wong. Nek ora aku sapa sing iso ngei pakan anak-anakmu kuwi gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah bentuk kesombongan ya, yang kemudian menghancurkan umat-umat terdahulu ya. Bahkan ya iblis sendiri itu dilaknat awalnya karena kesombongannya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita berikan contoh-contoh sampel kepada anak-anak kita itu juga usahakan sering begini. Kalau kita contohkan kepada anak-anak kita tentang kesombongan ya, kita juga harus berikan apa sisi kebalikannya. Ada contoh-contoh orang yang diberi kekayaan tetapi tidak sombong ya, supaya anak bisa membedakan. Jadi ketika apa ini, anak itu kemudian tahu sisi kesombongan buruknya seperti apa, dia juga tidak kehilangan thiqah bidzat, rasa percaya dirinya, tidak kehilangan apa optimisnya ya. Karena itu sesuatu yang tipis gitu ya. Kadang kalau dikasih tahu tentang sisi buruk apa kesombongan, akhirnya jadi rendah diri gitu ya. Makanya harus ada contoh-contoh yang merupakan apa merupakan contoh ideal ya. Kalau kita contohkan tadi ada Qarun ya, kita perlu contohkan siapa? Sing wonge sugih, segala nikmat ada, tapi dia tawaduk, tidak sombong. Siapa? Harus ada contoh bolak-baliknya, harus ada gitu ya. Kebalikannya harus ada, karena pendidikan apapun itu, maka kalau ada kaidah perlemak bididhiatur raful asya, dengan mengetahui kebalikannya maka akan didapatkan hakikat sesuatu. Orang akan paham sesuatu kalau dia juga paham kebalikannya. Orang akan paham tauhid kalau dia juga paham syirik. Orang akan paham Islam kalau dia juga ngerti apa itu jahiliyah. Ya. Seorang akan paham sunnah kalau dia juga paham bid'ah. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga pemahamannya itu komplit. Kalau kita pahamkan kepada anak ya, tentang sisi buruk kesombongan, kita juga harus ya, tanamkan kepada anak-anak kita sifat tawadu. Ya. Sifat apa? Syukur. Karena kesombongan itu di sana ada unsur kalau di antara ulama mengatakan namanya mukhtal itu adalah yu'addadu ma'utiya wala yaskurullah. Ya. Seorang yang dia itu menganggap apa yang diberikannya itu ya, dia meresponnya dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi seakan itu dari dirinya dia tidak bersyukur. Ya. Maka kita kasihkan contoh ke anak-anak kita ya, ciri orang-orang yang bersyukur, tanda orang yang bersyukur, meskipun mereka itu berkecukupan tidak menjadikan mereka itu sombong. Siapa contohnya? Ini yang berkebalikan dengan Qarun siapa? Ya kalau memang hidup di masa Musa alaihissalam, tetapi dari sisi contoh sifatnya, nah ini apa kita bisa bandingkan dengan siapa? Seorang nabi, Nabi Ayub itu kebalikan dari sisi apa nelongsone gitu ya. Sing siji mulia, siji nelongso ya, dari sisi derita. Tapi maksud saya ini kan kita bicara tentang yang menyebabkan kesombongan di antara karena kekayaan, karena harta. Nah, wong sugih sing ra syukur, sing sombong wi Qarun. Wong sugih sing tawadhu syukur sapa? Nabi Sulaiman. Contohkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh luar biasa ya. Bahkan ya, doa beliau dikabulkan oleh Allah agar apa? Tidak ada setelah beliau orang yang punya kekuasaan seperti beliau. Ya. Kekuasaan ya seperti beliau, tidak ada lagi ya. Di tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa beliau itu rumahnya, istananya itu ada 1000 lantai ya, 1000 tingkat. Lantai paling bawah besi, lantai paling atas kaca ya. 1000 lantai, nah kira-kira satu lantainya 4 meter berarti tingginya berapa? Tingginya berapa? Tinggi 1000 petang 1000. Ada enggak bangunan ya, gedung di muka bumi ini setinggi 4000 meter? Belum ada ya. Belum ada. Burj Khalifa itu berapa? 800 ya 826 meter. 1 kilo aja enggak ada ya. Kemudian itu menara di tower di mana itu? Di depan di dekat Ka'bah itu ya. Berapa itu? Itu sekitar 600-an meter ya. Setengah kilo aja. Ya. Memang sudah banyak tuh perencanaan-perencanaan, ada yang mau bikin Ultima Tower. Karena tingginya nantinya itu ditarget 3200 meter gitu ya. Ini saya ini ora dadi gitu ya. Ada yang merencanakan apa itu setinggi 2000 sekian, tapi ya sampai segini juga belum jadi. Nah, Nabi Sulaiman itu 4 berapa? Ya kira-kira ya, kalau satu lantainya itu 4 meter seperti sekarang ini ya 4000 meter ya. Kemudian kekuasaan beliau ya, dia tidak hanya berkuasa atau memiliki pasukan-pasukan di kalangan manusia. Dia punya pasukan dari kalangan apa? Kalangan jin, juga bahkan di kalangan apa? Hewan ya. Betul-betul paham bahasa semut ya. Ning ora kaya Mama Hufron ya. Sududu-sududu ada ya. Ya betul-betul paham itu ada semut lagi berbicara. Dia juga bisa berinteraksi dengan apa? Burung ya, hut-hut ya. Dia bisa perintah dan ketika jawab burung itu juga dia juga paham maksudnya ya. Jadi dari sisi kenikmatan terkumpul pada diri beliau, kekuasaan, kekuatan ya. Bujune yo akeh, ayu-ayu kabeh gitu ya. Kuda-kuda pilihan ya, lebih dari 1000 kuda ya. Pokoknya jojis lah gitu ya, dalam sisi apa, nikmat itu semuanya ya, punya kekuasaan yang enggak ada lagi orang seperti beliau ya. Tapi dengan semua yang Allah berikan kepada beliau ya, beliau tidak sombong. Dia mengalamatkan itu dari Allah, sekaligus dia tahu itu adalah ujian dari Allah, apakah dia syukur atau tidak ya. Makanya ketika beliau ditanya tentang kemampuan, tentang kekuatan, tentang kuasaan, tentang nikmat yang banyak ada, apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Ini pengakuan. Tetapi ya, pengakuan ini sempurnakan dengan kalimat berikutnya. Liyabluwani ya, agar tidak terjebak pada, walaupun secara kalimat sebenarnya sudah berbeda, tetapi kalau kita tidak menata hati, kalimat ini mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Qarun. Qarun mengatakan innama utituhu, aku diwenehi bondo iki, gitu kan? Nah, aku dikasih karunia ini, dikasih rezeki ini. Ya. Lalu Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi langsung dialamatkan, tidak malu-malu lagi ya, dan penuh kebanggaan, dengan pengertian kebanggaan dalam versi positif ya, ini adalah anugerah dari Allah ya. Kalau tadi innama utituhu kayak rata didelikke gitu ya, pakai majhul ya, ini aku dikasih mergo aku pinter gitu ya. Nah, maka kalimat hadza min fadli rabbi sempurnakan. Jadi ketika ada pertanyaan, ini apa ini kekayaan, kekuasaan, kekuatan ini? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku. Lah kok sampean sing diparingi, kok ora aku? Kok ora kae, kok ora tanggamu? Liyabluwani, ini kan Allah nguji saya, gitu ya. Jadi itu adalah ujian. Jangan sampai kemudian ketika lah kok sampean ora liyane? Iki aku yo mergo salatku tahajud tenanan. Nah, itu ya. Bukan karena itu. Tapi apa? Liyabluwani, ini adalah ujian. Ini bentuk tawaduk dari Nabi Sulaiman. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur ya. Jadi kalau nulis hadza min fadli rabbi, usahakan ada lanjutannya. Liyabluwani, paling tidak sampai itu ya. Untuk menjawab apa? Pertanyaan hadza min fadli rabbi ngon mobil ya. Mobil Pajero ya, rakitang panas ya benjeru ya. Ning nek mobil elek banget ngono kaya-kaya rada kurang patut ngono ya. Ngene-ngene ya anugerah ya, iya apa sing apik didelikke ya, sing elek dipamerke, ini anugerah gitu ya. Hadza min fadli rabbi, kasih lanjutannya liyabluwani ya. Kalau hadza min fadli rabbi, nanti kan oh ini Pajero ini karunia dari Allah. Lah kok sampean di Pajero kok aku ora gitu ya. Sing di Pajero kok sampean dudu aku ya. Napa? Ada jawabannya liabluwani. Anu mas, iki ujian gua aku, ya. Allah uji saya dengan pasiru ini. Nek Allah uji sampean dengan sing panas jaban jeru ya, ya itu kan Allah uji siapa yang dia kendaki dan Allah enggak akan salah menguji orang, ya. Enggak akan salah ngasih soal. Sing salah ki sing jawab, ya. Soale apa jawab piye iku sing sok ora bener tapi yang ngasih soal, ya, enggak salah. Allah enggak pernah salah menguji orang, ya. Sudah sesuai dengan kapasitasnya, ya. Hanya orang itu ketika menjawabnya tidak benar, ya, tidak serius, ya, atau ya dia punya sikap yang tidak benar di dalam menyelesaikan masalah-masalah. Nah, ini ikhwar sadakumullah kita contohkan selain siapa tadi? Selain Qarun juga kita contohkan kebalikannya. Ya, ini siapa? Nabi Sulaiman, ya. Nah, begitupun kita jelaskan kepada anak-anak kita, kita tanamkan juga kepada diri anak-anak kita, ya, akan kewaspadaan terhadap hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu sombong. Secara umum, sombong itu kan ghamtunnas, ya. Dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan orang lain kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Nah, kelebihan-kelebihan itu kadang-kadang apa? Kalau tidak hati-hati, kalau tidak diingatkan akan memunculkan kesombongan. Kelebihan itu biasanya apa? Dianggap orang sebagai kelebihan, ya. Kekayaan, ya. Kadang-kadang orang punya kekayaan lalu menganggap orang-orang yang tidak sekaya dirinya sebagai orang-orang yang berada di bawahnya, ya. Kadang-kadang juga jabatan begitu. Ketika dia punya jabatan tertentu, maka dia menganggap orang-orang yang level jabatannya tidak setinggi dia, di bawah dia semua, berarti tidak lebih mulia daripada dirinya. Nah, itu bibit-bibit kesombongan, ya. Maka sebaliknya tawadhu itu, ya, tawadhu itu adalah ketika kamu melihat orang lain, ya. Misalnya gini, ya, kamu melihat orang yang lebih muda darimu, kamu katakan apa? Selalu kita katakan dia lebih baik daripada saya. Kalau ketemu orang yang masih muda, maka kita katakan padanya, atau kita batin, ya, sebagai bentuk tawadhu kita kepada Allah, ya, saya lebih banyak dosanya, ya, atau saya lebih dulu berdosa sebelum dia berdosa. Dia lebih baik daripada saya. Nek umure jenengan 70 tahun, terus ono sing umure 17 tahun, sing tu tidak dosa siapa? Siapa? Ya sing wis 70 tahun toh, ya. Ya. Wong irung lahir sampean tu tidak dosa ngene, sing 70 tahun, ya. Ya, dari sisi ini berarti apa? Dia lebih baik daripada saya. Ini yang bisa menjadikan kita tawadhu. Ya, tapi kalau kita melihat orang yang lebih sepuh daripada kita, ya, maka kita lihat dari sisi apa? Sisi kebaikan dia. Dia sudah lebih dulu berbuat baik sebelum saya berbuat baik, ya. Sehingga dia lebih baik daripada saya, ya. Nah, hal ini bisa menjadikan kita itu berlaku tawadhu kepada Allah. Dan sesuatu yang kita tanamkan kepada anak kita supaya mereka tidak berlaku sombong adalah dengan menanamkan ke dalam jiwa mereka bahwa kemuliaan, ya. Jadi semuanya kan pengennya kan dianggap mulia, ya. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa kemuliaan sejati itu adalah pada takwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Suatu kali Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas, siapa itu orang yang paling mulia? Ya. Beliau tahu sebenarnya arah pertanyaannya itu siapa di antara sahabat yang paling mulia, gitu, ya. Tapi Nabi sengaja memberikan ilmu-ilmu dasar, ya, sebagai barometer, sebagai patokan. Beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas, beliau menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa, supaya ini jadi barometer, penilaian kamu kepada orang lain, ya, juga kepada dirimu itu, ya, jangan kepada faktor-faktor fisik, gitu ya, jangan faktor-faktor materi, ya, karena kalau soal harta, itu pemberian, ya, itu sudah dijatah oleh Allah, termasuk juga karena kecantikan, ketampanan, itu sudah dijatah oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat hartamu, tidak melihat fisikmu. Karena itu pemberian. Wong tentang fisik tidak pernah ada yang merasa pesan kok, ya. Ya Allah, lahirkan saya nanti hidungnya mancung, rambutnya ikal, ya. Kemudian rambutnya pirang, ya, pirang-pirang maksudnya, ya. Gondrong, ya. Nah, itu udah ada yang pernah merasa pesan, itu nampo dadi, ya. Adapun soal harta itu sudah dijatah oleh Allah. Ya, sebelum mati semua jatahnya akan diberikan, ya. Semua akan diberikan sesuai dengan jatahnya. Nah, jadi bukan yang dinilai itu apa yang Allah berikan, tetapi bagaimana cara mereka apa mendapatkannya, bagaimana cara mereka menggunakannya. Itu yang di apa? Dihitung, ya. Jadi Nabi sengaja menjawab kepada para sahabat at-tahum, mereka orang yang paling bertakwa, ya. Lalu sahabat kemudian bertanya lagi, laisa anahada nas'aluka ya Rasulullah, bukan tentang itu kan bertanya ya Rasulullah, ya, maksud pertanyaan, narah pertanyaan itu bukan itu ya Rasulullah. Nabi juga tahu, tapi sengaja apa, ya, ditekankan sebagai sebuah ilmu dasar agar pandangan kita itu bahwa keutamaan ada pada takwa, bukan karena harta dan sebagainya. Jadi kalau kamu punya harta, jangan apa kemudian menganggap orang yang hartanya tidak sebanyak kamu lebih rendah dari dirimu, ya. Bisa jadi dia lebih takwa daripada kamu sehingga dia lebih utama daripada kamu, ya. Nah, kemudian Nabi ketika itu menjawab apa? Ketika sahabat mengatakan bukan itu Rasulullah yang kami tanyakan, apa kata beliau? Ya. Fa Yusuf, kalau begitu yang paling mulia adalah Yusuf. Ya. Nabiullah bin Nabiillah bin Nabiillah bin Khalilillah. Nah, dia itu seorang nabi. Bapaknya Yusuf seorang nabi juga. Siapa itu? Yakub, ya. Bapaknya Yakub juga seorang nabi, siapa? Ishak. Bapaknya Ishak seorang nabi sekaligus Khalilullah, kekasih Allah, siapa? Ibrahim. Nah, Nabi menjawab ini ada hikmah besar, ya. Karena ada orang yang mungkin sombongnya karena hartanya, ada juga yang sombongnya karena apa? Ya, karena nasabnya, ya. Maka siapa yang paling utama? Dari si nasab, Yusuf, ya. Biar orang itu tahu diri, iki sapa to dibandingkan dengan Yusuf alaihissalam, ya. Dia seorang nabi. Bapak ini ya nabi, bapak ini mana ya nabi, bapak ini mana ya nabi, gitu ya. Nah, sampai kemudian sahabat mengatakan lagi, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan tentang itu kami tanya ya Rasulullah. Nah, baru kemudian beliau memfokuskan pada apa yang mereka tanyakan setelah memberikan ya faedah-faedah, ya, yang bisa dijadikan sebagai barometer umum, ya, sebagai kaidah, sebagai rumusan di dalam menilai, ya, orang lain. Nah, beliau katakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ya, seutama-utama mereka di masa jahiliyah menjadi seutama-utama mereka di masa Islamnya jika dia paham ilmunya. Ya. Artinya satu keutamaan itu ya di bidangnya masing-masing sesuai dengan potensinya masing-masing. Jika dia terikat dengan ilmu yang ya diamalkan, ya, itu baru dia menjadi sahibat-sahibat orang, ya. Sehingga dimanapun kelebihan yang dimiliki anak-anak kita itu tetap menjadikan dia tawadhu, ya, karena ukurannya bukan fisik, bukan materi, tapi ukurannya adalah takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan kajian Kitab Tarbiyatul Aulad berjudul Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak, pertemuan yang ke-12 bersama Ustadz Abu Umar Abdillah. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 14 Juni 2026. Dengarkan kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor, darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor, hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar, mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan, tidak pakai baju tapi dikafani, tidak lagi sholat tapi disolatkan, tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir, tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat, hidung menempel ke tanah, tatapan mata tak sampai sejengkal, sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang, harta benda dibagi ahli waris, habis tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi, banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

0: أضفيت على الحسن العبقى فالورد.
1: Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya, ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu seneng sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak, nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga walaupun hidupnya melarat jemaah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, jadi tambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.
0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.
1: Nahnu

0: ada.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyidah.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: wa walada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: alam.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: yaghlabu qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

0: كِرَامٍ.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: sabran.
1: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
0: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: nukra.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Sahl ibn Hunayfin wa huwa badriyun radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
4: Dari Sahl ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang maha tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para suhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama satu ambulan seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: 光。
1: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bahdian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
2: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita harus sadar bahwa

Setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang dalam perang yang tidak kita paham.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: Dia Dewa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar, ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan, atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berngar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924, beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Trilogi Kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo. Langkah pertama adalah menjadi teladan di depan. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan, tapi mereka melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin anak disiplin, namun kamu sendiri sering ingkar janji, maka kata-katamu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna bagi mereka. Wibawa tidak dibangun melalui teriakan atau ancaman, melainkan melalui integritas tindakan yang konsisten setiap harinya. Menjadi teladan berarti kamu harus selesai dengan disiplin diri sendiri sebelum berani meminta anak untuk melakukan hal yang sama di rumah.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu, agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut, sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar, nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi, lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu pendengar? Maka mari kita berlomba untuk mendapatkan

berjalan, berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat yang ke-18. Kemudian, memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-30 hingga 31. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Yang keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini merupakan sedekah yang karenanya seseorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lantas orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya, menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaih. Berikutnya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya lagi adalah menunjukkan orang yang tersesat, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Kemudian pendengar, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika Nabi pernah melihat campur baurnya laki-laki dan wanita di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, meminggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, tidak ngebut bila mengendarai mobil atau kendaraan bermotor, khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki. Melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong di dalam tolong-menolong di dalam kebajikan. Semoga bermanfaat.

Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, dinul haq. Wallahu waliyyut taufiq.

Sebusuk apapun maksiat yang telah dilakukan, sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, bila manusia kembali kepada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Bahkan terhadap orang yang kafir sekalipun, bila ia kembali kepada fitrah, yakni menjadi muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Pintu taubat senantiasa terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanti kedatangan hambanya yang akan bertaubat. Namun demikian, tidak selamanya pintu taubat terbuka. Ada saatnya pintu taubat tertutup rapat. Pintu taubat akan tertutup rapat pada dua keadaan. Pertama, ketika nyawa manusia sudah berada di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Tertutupnya pintu taubat merupakan batas di mana penyesalan, permohonan ampun, perbuatan baik dan keimanan orang kafir tidak bermanfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula." Quran Surah Al-An'am ayat 158. Pendengar, hal ini harus menjadi perhatian kita untuk tidak menunda-nunda bertaubat. Bila hal ini terjadi, besar kemungkinan akan menenggelamkan kita pada kemaksiatan dan pada akhirnya akan menganggap baik, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Selagi kita hidup di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyikapi adanya penutupan pintu taubat ini dengan cara bersegera melakukan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surah An-Nisa ayat 17. Dan langkah kedua, bersegera melakukan berbagai macam kebaikan sebelum datangnya masa yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi berbagai fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan ketiga, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa itu, kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang benar dan salah. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Maka dari itu, saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menginsyafi segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak ada istilah orang yang terlalu kotor jika saja mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah sangat bergembira terhadap hamba-hamba yang mau kembali ke jalannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam, yaitu keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul dan malaikatul mughorrabin. Humaini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakul mughorrab wala nabiyul mursal. Merupakan satu keharusan, kata Humaini, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatil mughorrabin. Ini Humaini yang tertera di dalam kitabnya. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan lebih afdal dari rasul, maka dia kafir. Ini Humaini. Tahu siapa Humaini itu? Humaini itu orang yang menghina Rasulullah, yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashfil Asrar halaman 155, dia mengatakan wa wadihun law anna Rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara biillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal mushahanat wal ma'arik. Macam-macam dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil alamin. Kurang ajar, biadab, berani menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu, kata Humaini, menghadap ke kuburan-kuburan imamnya lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Humaini yang tidak kita kenal, syaitanir rajim. Itulah ma'asyar hadirin, beberapa ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di zaman itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang sesat, ar-raj'ah, bada', mut'ah dan macam-macam. Ini membuat mereka bertentangan.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahaz dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak menggubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As
untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaybar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaybar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab, manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah

kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita soleha yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak. Di hari bersejarah ini, tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih ku ingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali, Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut, dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya. Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup, Bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagaikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus, sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera ku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba, bersiaplah akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah Engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama. Memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati, ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam 1 juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang. Seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah.

bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami,

0: We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa walahu ba'd. Ikhwatil kiram, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, kematian akan mendatangi kita. Di hutan, di istana, dan dimanapun tempat. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian dan apa yang setelah kematian itu sendiri. Ikhwatil kiram, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diceritakan Rasulullah bercerita panjang tentang hidup setelah mati, bahwa orang-orang beriman ketika mendekati kematiannya, ja'al malaikatu bayadul wujuh, datang malaikat yang berwajah putih bersih. Mereka sepanjang mata memandang di sekitar orang yang mau meninggal itu. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa orang yang soleh ini dengan cara yang sangat mudah, sebagaimana cerek yang dituangkan ke dalam gelasnya, air cerek itu. Kemudian setelah itu dicabut, kemudian lalu dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya segera mengambilnya dan meletakkan di sebuah sutra dari jannah. Dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat menanyakan, ini siapa? Ini fulan bin fulan. Persilahkan naik. Kemudian malaikat langit pertama pun mengiringkan sampai ke langit kedua. Terus demikian sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah kembalikan ke bumi. Setelah sampai ke dalam kuburan, maka malaikat mungkar dan nakir menanyakan, apa agamanya? Ma dinuka, ma rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia jawab dengan baik. Kemudian wasa'a qabru madal basar, Allah luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia mendapatkan tamu yang berwajah putih bersih, baik orangnya. Siapa kamu kok kesini, baik sekali? Maka orang yang beritahu, bahwa saya lah amal baik kalian, saya lah amal soleh kamu yang di dunia kamu mengerjakannya. Begitulah orang beriman akan menghadapi kematian dengan sebuah kesenangan, dan setelah itu mendapatkan kesenangan-kesenangan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa nanti orang seperti ini akan didatangkan firas min firasil jannah, akan datangkan firas, yaitu tempat tidur dari jannah tu na'im, kemudian tidur di situ dengan nyaman sampai hari kiamat. Inilah proses kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidupnya adalah bagaimana persiapan sebaik-baiknya dengan amanu wa amil sholihat. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang mati dengan tenang dan hidup dengan tenang setelah kematian. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita lalai, kita berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan kekafiran yang akan mencelakakan kita sejak menjelang kematian dan seterusnya sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, cerita kali ini terkait dengan cinta seorang anak gembala. Pada zaman dahulu hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melagukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Pangeran tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku padamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkatmu aku hidup, aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaanmu. Suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan. Ah, di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu? Musa kemudian mendekati gembala itu dan bertanya, dengan siapa engkau berbicara? Gembala itu menjawab, Dengan dia yang telah menciptakan aku, dengan dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit. Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini. Seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu. Sang gembala segera berbangkit. Setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi, ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi engkau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo, pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat. Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Ia berkata kepada Musa, kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya. Dengan keluhan yang panjang, ia pun berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya. Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya.
Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk. Ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah, buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara dari langit selanjutnya berkata, mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri. Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, pendengar, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala, penggembala yang dicarinya itu. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat air mata, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut musai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa pun berkata, aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepada aku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang engkau pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia. Sang gembala itu hanya menjawab sederhananya, aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tidak terlihat lagi. Setelah itu ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Wallah.

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amr bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah SAW membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amr terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amr bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amr bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amr bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amr bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amr. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari." "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amr menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amr rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau, "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amr bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya." "Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang tertimbun dalam lembar Abdullah bin Amr juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amr. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para buhut. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amr ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Ammar bin Yasir. Mengetahui Ammar terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amr segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera berseru kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Derit tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa kontinu dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah dipanggil menghadap

Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat ya, ditanya, hey saudaraku katanya, ya, kalau dalam bahasa kita Allahu a'lam, ya akhi, ya saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Mada akhdum. Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Ini paling luar biasa, Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekedar ingin jadi pembantu. Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya. Ada sendalnya copot kemudian beliau sambungkan sendiri, bajunya robek kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad, tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga, Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umat semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat berkumpul. Ditunggu itu kita, ditunggu Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak. Ya. Makan, berikan pada orang lain. Ya. Masih disisakan juga, masih dibuang juga. Piringnya dibebankan pada orang lain. Copot berikan pada orang lain. Macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, bapak ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta 'indahu liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan tuh cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, Masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanik?" Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, bal antum ashabi." Kalian ini bukan saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi." Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya. Bahkan demi Allah, saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya? Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah.
yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. InsyaAllah. Jadi kata Jibril alaihissalam, mu'dan, keterlaluan itu orang. Liman dzukir ta'indahu falam yusalli alaih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya, kalau anda tidak bisa balas, itu salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man salla alaiya salatan wahida, sallallahu alaihi ashra. Ashra, Masya Allah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya. Cuma dengan salawat itu, Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ada pesan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para pemuda. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bisyababi khaira." Saya wasiatkan, saya pesankan kepada kalian wahai para sahabat untuk memperlakukan para pemuda dengan sebaik-baiknya. Fa innahum araqqu afidah, sesungguhnya mereka para pemuda itu sepeka-peka hatinya. Walaqad ba'athani Allahu bil hanifiyyati samhah. Sungguh aku telah diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus dan lapang. Fahalafani asyabab, maka para pemuda itu menguatkan kami, mendukung kami. Wakhalafani asyuyuh, dan para orang-orang tua itu pada meninggalkan kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian terhadap para pemuda? Karena fase

muda itu adalah min afdhalil marahil, merupakan fase yang paling afdol, yang paling utama di antara fase-fase yang dijalani oleh manusia. Dia fase yang kuat di antara dua du'af, di antara dua kelemahan, yaitu antara fase tufulah, antara fase dia masih belum baligh, masih kecil, belum sempurna pikiran maupun kekuatan fisiknya, dan fase syekhukhah, yaitu fase tua, di mana mereka sudah tidak lagi memiliki satu kekuatan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan, berpesan agar supaya jangan menyia-nyiakan masa muda, karena marhalatus syabab merupakan marhalatun nidaj wal amal, fase yang produktif

Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

0: 101 Kumamba RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illastama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main. La.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling. Wama.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يعلم.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: Kul

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: تنظرون.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

0: يَعْرِضُونَ.
1: Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yushabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dzikran lil-muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?
1: Malam.

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'budun min afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."
1: Qul

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
1: Wa

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ.
0: Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
1: Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya.

0: khashi'in.
1: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yaghar, wa ghairatullah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi." Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang Maha Tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya." Muttafaqun alaih.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Seragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo aku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.

diungkapkan Al-Quranul Karim. Perumpamaan yang seluruhnya mengibaratkan dunia sebagaimana pemikiran yang ada dalam benak anak-anak, sebagai tempat berhias dengan pakaian warna-warni, tempat saling berbangga dengan apa yang dimiliki, asyik bersenda gurau dan bermain. Itulah dunia anak-anak. Dunia yang berisi kenikmatan, yang melalaikan dan memperdaya, sebagaimana dunia anak-anak yang terbedaya oleh mainan dan permainannya. Saudaraku, anak-anak mempunyai karakter yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Karakter pembeda mereka adalah akal pikiran dan wawasannya yang sangat terbatas. Meski mereka juga memiliki akal, tapi akal mereka begitu sempit memandang persoalan. Mereka tidak sampai menyadari apa manfaat kehidupan yang mereka jalani. Mereka juga tidak sampai memikirkan akan kemana mereka dalam hidup ini. Maka seperti itulah anggapan terhadap dunia dalam pikiran manusia. Manusia yang berkarakter anak-anak telah lalai dan terpedaya dari akhirat yang abadi setelah kehidupan ini. Padahal sesungguhnya kehidupan akhirat adalah senikmat-nikmatnya tempat tinggal dan karunia paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, akal dan dunia ternyata mempunyai kaitannya sendiri. Cobalah perhatikan dan coba kita renungkan, karena di sejumlah ayat yang membicarakan tentang dunia dan akhirat, Al-Quran menutupnya dengan mengaitkannya terhadap akal dan pikiran. Cobalah kita lihat surat Al-An'am ayat 32. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dunia sebagai tempat main-main dan senda gurau, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memahaminya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap umat Nabi Musa yang bermewah-mewah menikmati harta dunia pada surat Al-A'raf ayat 169. Pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian mengerti? Lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karakter akhirat sebagai tempat yang lebih baik pada surat Yusuf ayat 109. Di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan pertanyaan, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memikirkannya? Pendengar, begitulah. Maka mereka yang berpikir seperti anak-anak tidak akan memperoleh apa-apa kecuali kenikmatan yang sebenarnya. Tidak punya harga dan nilai apa-apa. Rendah nilainya. Berbeda dengan orang yang memiliki akal yang sadar dan peka, dunia ini memang sejumput kenikmatan yang sementara saja. Maka jadilah orang yang mulia dan bijak dalam menentukan arah hidup ini, pendengar. Saudaraku, suatu kemuliaan tidak bisa diperoleh dengan amal-amal yang kecil, tidak juga bisa diraih dengan angan-angan belaka, tapi harus dengan keletihan dan kelelahan. Dan jalan ini memang jalan kelelahan, sebagaimana telah lelah dan berkucuran keringat dan darah di jalan ini Nabi Allah Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah telah menghidupkan malam-malamnya hingga membengkak kakinya. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari kedudukan seseorang di surga kelak. Tidak ada salah satu kalian yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah?" Utusan Allah itu menjawab, "Tidak juga diriku, kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatnya." Maka tidak perlu terpedaya dengan amal apapun di dunia ini, tapi teruslah menempuh ragam kelelahan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah yang tinggi itu. Teruslah mendaki dan menaiki tangga-tangga amal yang sedikit demi sedikit bisa menghantarkan pada janji Allah kepada orang-orang yang soleh. Jangan dibebani oleh belenggu kecintaan pada dunia yang bisa menghalangi dari sekedar menghirupkan aroma surga. Karena sebenarnya aroma surga itu pernah dihirup oleh Anas bin Nadir ketika ia berkata kepada Sya'ad bin Mu'ad, "Sesungguhnya

0: aku menghirup bau surga di balik bukit Uhud. Atau seperti ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Ummu Al-Banin, saudari Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Sungguh orang yang kikir dan sangat kikir bila ia kikir terhadap dirinya dari mengamalkan amal-amal untuk meraih surga. Saudaraku, marilah berpikir bagaimana kita bisa memasukinya. Apa jalan yang bisa mengantarkan ke sana? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan sabda Rasulullah SAW, surga mempunyai 8 pintu. Barang siapa yang termasuk golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa yang termasuk ahli sodakoh, ia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli saum, ia akan dipanggil dari pintu saum. Muttafaqun alaih. Pendengar, yang terpenting bagi kita tentunya adalah kita berdoa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil dari setiap pintu surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah bagi seseorang dari pintu mana dia dipanggil, tetapi adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Muttafaqun alaih. Saudaraku, apakah kita memiliki obsesi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memikirkan dari bagaimana ia bisa memasuki pintu-pintu surga? Tetapkanlah sejak sekarang, dari pintu manakah kita ingin agar kita diseru di pintu-pintu surga.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
6: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 104.4 RDSFM.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majlis kita, pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan bahasan dari Asmaul Husna, bahwa sesungguhnya setiap rupa wajah apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bunda, semuanya yang hari tepat ini masya Allah tabarakallah, wajah yang dimiliki itu rahmat dari Allah, tubuh yang dimiliki rahmat dari Allah, bahkan subhanallah kulit, rizki, semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk dipegang baik-baik oleh kita semuanya. Melalui tema yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Bari'ul Musawwir. Iya, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr di ayat 24, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, semua sering mendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Tiga tidak dipisahkan, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Al-Khaliq saya rasa pernah disampaikan, insyaallah semuanya. Iya, lupa. Gak apa-apa, lupa tinggal dicari lagi gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh lupa, Bunda. Apa? Bahwa kematian itu akan datang. Teman wafat hari ini, dalam perjalanan saya kemari dikagetkan. Mungkin kita pernah lihat orangnya di sini dari TV One. Mas Ari pasti tahu, kaget juga dengarnya. Mas Reza wafat. Iya. Reza dari TV One yang suka di sini, iya, yang ngatur semua program para asatid, para ustaz semuanya, wafat. Mendadak sesak nafas, bawa ke rumah sakit. Ambil zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Dan diingatkan, masih zikir kepada Allah. Masih zikir sama Allah. Wafat, subhanallah. Dalam keadaan tenang, nyaman, berkhidmat pada guru, para ulama, para kiai. Siapapun guru yang datang ke sana pasti dikhidmat oleh beliau. Masya Allah, baru guru itu datang langsung disambutnya dari kendaraannya, diantar ke tempatnya. Masya Allah. Mungkin, punten ya, ada beberapa mungkin stesen kalau dianggapnya seorang guru itu seperti, punten ya, seperti pengisi acara biasa saja gitu. Kan pengisi acara banyak di TV itu. Politikus, ya pengisi acara. Artis, penyanyi, apa itu pengisi acara. Ya, guru pun, para asatid pun pengisi acara. Semua pengisi acara kan? Iya kan? Dan salah satunya adalah, punten, ada beberapa yang menerima seseorang saat menjemput itu memposisikannya seorang ulama. Ini seorang ulama, beda caranya dengan ini. Bukan apa-apa, tapi apa maksudnya dengan mengatakan kira-kira ditempatkan layak nggak di sini, pantas nggak di sini. Bukan yang bagus-bagus, tidak. Tapi layak nggak gitu ya di tempat ini. Maksudnya apa? Mungkinkah di tempat yang memang mungkin di sana ada yang terlalu berisik dengan hal-hal yang yang pun yang apa gonjreng-gonjreng gitu kan, ataupun misalnya ini kira-kira tempat ini nyampur dengan yang agak-agak sedikit terbuka auratnya, kurang nyaman taruhnya di sini, bisa dipahami nggak bunda ya maksudnya gitu? Iya, tapi kan bisa jadi pengisi acara ditaruh dalam satu ruangan blek aja di situ, mau yang namanya pengisi acara perempuan atau laki, yang penting semua pengisi acara disimpan di situ semuanya, bisa jadi begitu. Iya, kadang-kadang mendingan kalau yang pengisi acara yang punten ada perempuannya lalu tertutup rapat, yang ada masalah. Tapi kalau boleh kelakan kan gak enak. Iya, yang terlihat itu ininya semuanya. Jadi gak nyaman. Makanya Masya Allah beberapa televisi ini, Masya Allah sangat-sangat menghormati. Kalau ini adalah seorang guru, seorang mu'alim, seorang kiai, makanya ditempatkannya di tempat yang dalam arti bukan dimuliakan secara tempat. Tapi apa? Dijaga ke apa namanya ya, dijaga kepantasannya, kelayakannya gitu ya. Jadi tidak perlu harus punya itu, tidak. Tapi apa, ini tidak berkumpul misalnya dengan hal-hal yang kan punten-punten, bahasa-bahasa yang buat mereka biasa, dan mungkin di antara kita pun ada menganggap biasa kata-kata yang memang kadang-kadang buat kita ini tabu untuk didengarkan, tabu untuk agak kurang enak untuk diucapkan gitu ya, atau didengar. Hal seperti itu mungkin berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Makanya kadang-kadang ada pun tanpa merasa hormat gitu. Ada orang ngelihat orang ngerokok itu biasa. Tapi ada orang ngelihat ngerokok itu apa? Langsung apa? Langsung gak nyaman gitu ya. Kadang-kadang kita juga ngelihat Car Free Day. Pernah ibu datang ke Car Free Day? Car Free Day, rokok-rokok. Apa itu tujuannya? Bisa dipahami gak bunda? Coba nih nanti nih di South City nih, sepegali saya sampaikan juga, mudah-mudahan dengar semua yang suka kesana itu ya. Kita lagi jalan Car Free Day enak-enak, habis itu apa? Di pinggir ngerokok. Ini Car Free Day apaan? Rokok juga masih ada. Car Free Day itu yang namanya mobil aja tidak ada asapnya, ini malah rokok dikeluarin. Itu kadang-kadang gak bagus bunda ya. Harus disampaikan juga, makanya harus ada yang namanya, kalau dikatakan penjaga yang ada di khusus. Satu itu, jaga orang di Car Free Day ini adalah jangan sampai ada asap yang berbahaya. Yang kedua, jangan dijadikan Car Free Day itu tempat maksiat. Bukan suami istri lagi pacaran, duduk-duduk pegangan itu ini. Harus ada polisinya kalau saya katakan gitu kan. Kata-kata polisi itu maksudnya penjaganya. Karena kalau di tempat punten bukan berguru kepada siapa-siapa, tapi misalnya ada dari ke bagian kesehatannya cari. Ini punten, mobil gak boleh masuk. Ini rokok gak boleh ada di sini. Ini bersih, clear, ataupun aman, nyaman. Satu bagian. Yang keduanya, awas yang bukan muhrim. Awas. Jangan di sini tempat pacaran. Awas di sini. Bisa begitu kan, Bun? Kira-kira di Kerpeda yang pacaran gak gitu? Jangan-jangan siapa itu? Jangan-jangan keturunan kita, putra-putri kita. Hati-hati, Bunda. Iya. Ibu, coba. Kita kan bawa anak, bawa cucu. Cucu gaya ya. Bawa cucu, subhanallah. Dua-duanya saya bawa. Itu lagi asik-asik jalan. Oh, rokok. Kita parkir ke sini. Iya. Kita parkir sini. Maksudnya jalan belokin lagi. Kita pengen yang apa? Yang benar-benar bersih gitu ya. Nggak ada rokoknya, nggak ada apanya. Ini berhenti dari mobil, rokok ada. Setelah itu apa? Jadi akhirnya, berhenti sini. Begitu datang sini, aman ini, agak sepi. Pacaran di situ. Ya Allah, sebenarnya jadi gimana ini? Di tempat ramai ada rokoknya, di tempat sepi ada pacarannya. Waduh, umumnya Maki kan nggak bisa tahan kalau udah ngomong gitu kan. Dia langsung ngomong-ngatakan, awas, hati-hati, bukan mahram nih, hati-hati. Shh, jangan itu. Oh iya, lupa katanya. Emang kalau itu ya bisa aja, tapi kan orang enggak terlalu in. Dan punten Bunda, yang melakukan itu punten ya, secara pakaiannya berhijab juga, Bunda. Iya. Orang mengira kalau sudah berhijab tuh udah solehah gitu. Iya. Udah gimana gitu. Ini juga lihat ya. Kadang-kadang yang begitulah. Ada lagi, subhanallah, bukan apa-apa. Karena kemarin kita kesana, udah lama kan. Ya kita cuma anak-anak duduk. Tiba-tiba ada yang datang, Masya Allah. Habib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kaget, kenapa? Lihat saya walaupun olahraga masih pakai jilbab. Iya, tapi ini mercet-mercet begitu. Kan gak bisa juga, Bunda. Tahu mercet, Bunda? Jadi celananya ngetat, ini ngetat semua. Tapi pakai hijab. Itu pakaian yang perlu dikasih pakaian itu. Iya. yang namanya hijab yang perlu dihijabi itu bunda. Saya bukan ngomongin untuk apa, tapi bunda kalau mau datang ke sana, mau apa, tidak ada yang namanya ini pakaian olahraga, silahkan bunda pakaian gini aja, jalan aja, gak apa-apa bunda. Iya, jalan aja seperti olahraga. Iya, seperti itu gambarannya, kecuali kalau renang masa begini gujubrak-gujubrak. Tapi kalau berenang khusus perempuan saja. Sekarang ada mengatakan baju renang syar'i. Bagaimana? Saya cek baju renang syar'i itu kayak apa? Cuma pakai tutup kepala aja, kelihatan pakai jilbab. Bukan begitu. Renang syar'i itu hanya perempuan saja di situ. Ya, perempuan saja. Bila perlu bunda Rumil ini mengatakan, ayo kita latihan renang. Oke, iya. Di mana? Sebutkan. Di tempat mana? Kalau ibu-ibu mau berenang atau bagaimana, itu kan ada tuh. Jamaah Rumil juga yang bertanggung jawabnya. Bunda dengan mengatakan, bisa gak untuk ibu-ibu aja, kapan setelah tutup, jam berapa? Habis maghrib misalnya. Habis maghrib lagi. Ketahuannya, habis asar misalnya kan. Habis asar, oke. Begitu ditutup, semua clear, gak boleh ada laki-laki, semua perempuan di situ, masuklah ibu-ibu perempuan di situ. Bisa dipinta, iya. Atau ibu yang punya rumahnya, ada kolam renangnya, silahkan datang ke sana. Bawa bannya, takut kenyemplung semuanya. Ya, pokoknya kesana kemari. Udah balik lagi, saya ke sini lagi. Ini kapan selesainya nih, punten. Kita lagi Asmaul Husna, bunda. Ini saya melebar karena apa? Saya juga gak tahu jadi kesana. Tapi yang jelas dengan bunda, punten ya. Yang namanya kita untuk saling mengingatkan itu penting, bunda. Iya, saling mengingatkan itu penting. Ya, punten. Sekali lagi, di sini ada tiga yang tidak bisa dipisahkan. Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Bari, nah kata-kata Al-Bari juga yang menciptakan. Al-Musawwir juga yang menciptakan kalau secara bahasa, yang membentuknya. Namun ada hal yang perlu diketahui, punten. Iya. Yang pertama, kalau Al-Khaliq semua sudah tahu, yang menciptakan Al-Khaliqu kulla syai, yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Ngejiplak enggak Allah buat langit? Enggak ada. Allah buat manusia ada contohnya dari awal? Enggak ada. Allah semuanya ini menciptakan dari awal, Al-Bari. Kenapa? Enggak ada contoh, iya. Enggak ada ide dari yang lain, enggak ada. Artinya adalah melepaskan diri atau melepaskan dari segala sesuatu, baik itu ide, baik itu contoh. Itu makna daripada Al-Bari itu, Masya Allah, dalam arti kata bara'ah. Bara'ah itu melepaskan. Artinya Al-Bari dalam perkataan para ulama, punten, ada gak sekarang ada produk ini dibuat jadi ini? Ada produk ini dibuat jadi ini? Ada gak kira-kira begitu? Banyak kan? Ada imitasinya. Ada KW1, KW2, KW3, sampai KW keberapa? Kenapa? Awal mulanya bukan dia punya, tapi apa? Mengikuti dari apa yang ada. Apa Chan? Apa saja? Banyak, iya. Dari mulai French chicken aja banyak maknanya. Awal siapa sih yang ada? Minuman yang pertama kali dibungkus dengan kemasan, yang mana? Ikut yang banyak. Mie yang pertama kali ada, banyak sekarang. Nggak ada masalah. Tapi, punten, yang namanya Allah ini bukan yang menciptakan saja, tapi punten, Al-Bari, yang menciptakan awal tanpa ada contohnya. Menciptakan awal tanpa ada sumbangan ide dari yang lain. Allah Al-Bahari. Dan punten, bukan hanya itu saja. Simak baik-baik, ya. Al-Bahari ini adalah beberapa ulama yang sangat indah menyatakan kata-katanya, ucapannya adalah punten, yang menciptakannya itu dengan ada fungsinya. Fungsinya, contoh. Al-Bahari, Allah menciptakan mata untuk kita. Ada contohnya gak dari awal? Saya contoh dulu dari mata. Nanti akan melebar kemana-mana bunda. Gak ada contoh dari awal kan? Gak ada. Adakah Allah menciptakan mata diberikan ide oleh siapapun? Jawabannya? Tidak ada. Punten, itu Al-Bari yang pertama yang menciptakan tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Mana pertama Al-Bari? Yang kedua, makna Al-Bari setelah Allah ciptakan mata tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Punten, ternyata yang kedua Allah ciptakan, makna Al-Bari ini adalah ada fungsinya. Ada fungsinya enggak? Mata untuk apa? Melihat, itu fungsinya itu. Adakah yang Allah ciptakan tanpa fungsi? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Telinga Allah ciptakan ada fungsinya. Mata Allah ciptakan ada fungsinya. sekecil apapun yang Allah ciptakan dalam tubuh ini, kita baru bicara tubuh ini, ya, semua ada fungsinya. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah menerima ide dari yang lain. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah mencontoh dari yang lain. Dahsyat itu. Al-Bari. Allah ciptakan tanpa mendapatkan contoh dari yang lain, mengikuti yang lain. Allah menciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Dan Allah menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan, apapun pasti ada fungsinya. Itu Al-Bari. Fungsinya. Mata, fungsinya ada. Telinga, fungsinya ada. Rambut, fungsinya ada. Subhanallah. Lidah, fungsinya ada. Bibir, fungsinya ada. Semua sampai yang namanya ruas jari pun ada fungsinya. Semua yang Allah ciptakan, fungsinya. Yang ketiga, Al-Bari ini bukan hanya sekedar punya fungsinya, tapi apa? Diberi kemudahan untuk menjalankan fungsinya tanpa bentrok, tanpa mengganggu dengan yang lain. Ibu, pernah gini, kalau melihat berarti gak bisa dengar, karena sudah dipakai untuk melihat. Kalau udah mendengar berarti waktu itu matanya buram, karena dipakai untuk mendengar. Ibu bisa langsung mendengar, melihat, dan mengucapkan itu dengan satu keserempakan dengan waktu yang sama, bisa gak bunda? Itu makanya ada dokter T. Ah iya dia. Iya, belum, saya baru T, mau nelen dulu gini, THT. Ini gak sabar banget. Iya bunda, THT bunda. Apa THT itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu walaupun ini kenapa ada dokter THT, karena itu satu jalur gak kira-kira itu? Di situ, Masya Allah, THT. Tapi itu dahsyatnya, hebatnya, gak pernah ada ketika mata aktif berarti ini gak aktif. Justru ini aktif, ini aktif, ini pun bisa aktif. Kenapa? Semua ada fungsi dan semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa ada bentrokan yang ada. Jalurnya, jalannya enak sama. Masya Allah. Belum lagi tentang pembuluh darah yang di sini, yang buat kemana, yang buat kemana. Nggak bentrok, nggak beradu, nggak pagegeng apa, pakekekekeh, ini masuk, enggak. Tapi semuanya berjalan dengan jalan yang indah. Masuk ke mulut, langsung diproses ini. Siapa itu? Al-Bari. Al-Bari bukan hanya sadar menciptakan, tapi apa? Ada fungsinya. Dan bukan hanya sekedar ada fungsinya, tapi yang ketiganya adalah berjalan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Artinya apa? Sesuai rencana, sesuai keinginan, keadaannya. Inilah yang namanya Al-Bari. Tidak pernah bentrok antara organ yang satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Bentrok. Ini lima. Misalnya dimatakan, ini lima-limanya bisa begini nih. Kalau misalnya, maaf ya, yang aktif cuma satu aja. Kalau ini aktif berarti yang empat gak bisa. Kalau misalnya ini aktif berarti yang pokoknya ini cuma satu yang bisa. Tidak. Ini semuanya bisa bergerak. Masya Allah. Mata bisa digunakan dua-duanya. Ketika mata melihat, telinga bisa mendengar. Ketika mata melihat, telinga mendengar, ini bisa berbicara. Intinya, yang ketiga Al-Bari ini adalah bukan hanya sekedar nomor dua berfungsi, tapi apa tadi nomor tiga? Masya Allah, mudah. Iya, berjalan sesuai dengan fungsinya ataupun bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, bisa melihat tuh. Telinga bisa untuk mendengar, bisa mendengar tuh. Tanpa kesulitan. Lidah bisa untuk berbicara, bisa itu. Subhanallah, kaki untuk bisa jalan itu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Itu Al-Bari. Itu Al-Bari, bunda. Ulangi lagi. Kalau Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Bari yang menciptakan tanpa contoh. Al-Bari yang menciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Al-Bari yang menciptakan semua ada fungsinya. Tidak ada yang diciptakan tanpa fungsi. Jauh-jauhnya, Masya Allah, langit diciptakan oleh Allah, ada fungsinya. Itu Al-Bari itu. Lalu mengatakan fungsinya jalan. Jalan. Untuk apa? Menahan. Dengan mengatakan wassama idhati raj'i. Yang namanya langit ini untuk menghalangi hal-hal yang berbahaya dari luar, dari planet dari luar untuk datang ke bumi, itu ditahan oleh langit-langit yang ada. Yang dari bawah biar tidak bocor keluar, ditahan juga oleh langit-langit yang ada di atas ini. Kalau beberapa ulama mengatakan 1, 2, 3, 4 sampai langit keempat itu menahan hal-hal yang baik yang ada di bumi agar tidak keluar. Ya, 5, 6, 7 itu menahan hal-hal yang berbahaya seperti meteor yang jatuh atau apa. Kalau gak ada langit 5, 6, 7 masuk ke bumi itu seabrek-abrek, segede itu bisa hancur itu. Tapi begitu dia terjun turun ke bumi, itu terkikis dengan yang ketujuh, yang keenam, ya, yang kelima. Sehingga nyampe ke bumi gak segede apa gitu. Bisa jadi bendanya itu besar sama dengan bumi, tapi masuk ke bumi terkikis habis dengan yang namanya apa tadi? Langit itu. Wassama idhati raj'i. Allah ciptakan langit tanpa ada contoh. Allah ciptakan langit tanpa ada ide. Allah ciptakan langit, Masya Allah, dengan tujuannya. Dan Allah ciptakan langit berfungsi tujuannya. Itu al-bari. Belum lagi ciptaan yang lain-lainnya. Nggak ada yang Allah ciptakan. Intinya nih bunda, kalau sudah mengatakan al-bari, apapun yang Allah ciptakan ada fungsinya sekecil apapun. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia. Jadi tidak ada Allah ciptakan sesuatu yang ada di dunia ini dengan kata-kata kebetulan. Tidak ada bunda. Oh, ini kebetulan? Nggak ada. Tidak ada. Semuanya adalah al-bari. Bisa dipahami itu ya? Lanjutkan. Ketika mengatakan al-khaliqul bari, ada satu lagi. Apa tadi? Al-musawwir. Al-musawwir ini, punten, ini tinggal memasukkan kuncinya lagi. Kita ulangi lagi. Al-Khaliq itu yang menciptakan. Al-Bari itu tadi poinnya. Ya kan? Contoh satu lagi langsung ke telinga. Yang menciptakan telinga itu Al-Bari. Maksudnya apa? Karena tanpa ada contoh, tanpa ada ide, dan ada fungsinya, dan berjalan sesuai fungsinya. Yang keren lagi, al-musawwir, Allah ciptakan telinganya bentuknya seperti itu, bunda. Coba kalau telinganya rebing begitu, kan menakutkan, bunda. Yang Allah ciptakan telinga ini begitu indah, Allah. Allah ciptakan mata seperti itu bentuknya, al-musawwir. Hidung seperti itu, al-musawwir. Rambut seperti itu, al-musawwir. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan, digambarkan, kok hidung bentuknya begitu ya? Allah al-musawwir. Yang membentuk seperti itu adalah siapa? Allah. Kaki ini bentuknya begini, al-musawwir. Lima jarinya ya, al-musawwir. Bibir itu begitu ya, al-musawwir. Jadi artinya yang memberikan benar

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Muhammad.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup, dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: 101 Kuampak RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta ataahu al-yaqin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saat ini kita masuk pada pembahasan atau bacaan kita sampai mana kemarin terakhir? Al-an ندخل في الباب طيب. Berarti kita berakhir di sini ya. طيب من يقرأ؟ نعم.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masayyihina wa liman lahu fadlun alaina.
2: Amin.
3: Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala babu ma jaa fi mirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad bin Mani. Qala haddatsana Husain bin Muhammad. Qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah talahu suhbah qol ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardon ja'alaha sadaqah.
2: Baik. Wa baghlatahu tadi ya, wa baghlatahu. Baik, al-hadithul awal atau bab ini kita masuk pada bab yang berikutnya yaitu bab maja'a fi mirathi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembahasan tentang hadis-hadis yang menceritakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi menata bab-bab yang ada di kitab ini sesuai dengan tata kelola yang memang biasanya terjadi kepada kaum muslimin seluruhnya. Yaitu bahwasanya setelah seseorang wafat, maka selesai pengurusan jenazahnya dan sebagainya, maka seorang itu mulai dibahas seputar masalah warisan. Ya. Dan sebenarnya pembahasan warisan itu menjadi penting ya sahabat. Kebanyakan masyarakat kita itu merasa bahwasanya membahas warisan ketika setelah selesai pengurusan jenazah dan penguburannya langsung membahas warisan itu dianggapnya aib. Ya, dianggapnya aib. Apa mereka bilang, "Cek tau kuburannya jerung garing kok gitu ya. Tanah kuburannya aja belum kering kok sudah membahas warisan." Nah, gitu. Padahal begitulah seharusnya. Kenapa? Karena warisan itu kalau dibahas ditunda-tunda, maka apa yang terjadi? Kita enggak tahu, jangan-jangan nanti ada anaknya yang meninggal lagi. Sehingga kemudian menjadi permasalahan akan semakin rumit. Bahkan saat ini ya sahabat, tidak sedikit permasalahan warisan yang tidak selesai. Dan akhirnya bertahun-tahun bahkan menimbulkan konflik di dalam keluarga. Ya, menimbulkan konflik permasalahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena tidak diselesaikan sejak awal ketika bapaknya dahulu meninggal. Ya. Ditunda-tunda-tunda-tunda, akhirnya kemudian ada yang meninggal, kemudian nanti hitungannya jadi bulat lagi, itu tambah lagi yang meninggal, tambah bulat lagi, tambah ini, tambah lama, akhirnya semakin rumit, bahkan kemudian sampai menimbulkan konflik di dalam keluarga, keluarga yang seharusnya menyatu bersama, ya, tapi terjadi permusuhan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian berujung pada apa namanya ke pengadilan, saling mempenjarakan, ya. Saling melaporkan ke polisi dan sebagainya. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu termasuk penting ya buat kita memahami bahwa urusan warisan dibahas secepatnya setelah al-mayyit atau orang yang meninggal ini sudah meninggal, maka itu adalah sesuatu yang termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Islam mengajarkannya demikian. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, dan tertibnya memang seperti itu. Begitu orang meninggal, diselesaikan urusan penguburannya dan sebagainya, lalu diselesaikan urusan warisan dan hutang piutang kalau ada tentu, ya, urusan hutang piutang, ya, diselesaikan dahulu. Lalu kemudian kalau nanti dia pernah memberikan wasiat, ya, nanti ada juga ketentuannya soal wasiat, bahwa wasiat tidak boleh diberikan melebihi dari sepertiga harta. Jadi kalau dia punya harta kira-kira nilainya 1 miliar, maka maksimal yang boleh diwasiatkan kepada seseorang, ya, atau diwasiatkan kepada apapun, ya, maka itu hanya boleh sepertiganya, nggak boleh lebih dari itu. Jadi berapa? 300-an juta, ya, 330 jutaan lah gitu yang boleh diwasiatkan kalau hartanya 1 miliar, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya supaya ada bagian yang nanti akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dan ini adalah bagaimana Islam menata keadilan. Karena kalau sekarang harta semuanya diwariskan pada orang lain, padahal anak-anaknya malah gak dapat, maka yang terjadi apa? Kedoliman. Ya, yang terjadi akan kedoliman. Anak-anaknya akan merasa didolimi oleh orang tuanya. Kenapa kok bapak meninggal kok hartanya diberikan orang lain semua, saya gak dapat apa-apa. Pasti akan anaknya akan merasa sesuatu. Ya, maka dari itu Islam membatasi. Waris hanya boleh sepertiga. Sisanya harus dibagi waris. Ya, keluarga-keluarga itu. Ya. Nah, dan tentu di sana ada pembahasan panjang dan lebar seputar masalah waris, dan ini bukan tempatnya untuk kita membahas itu, ya. Nanti bisa dipelajari di dalam fikih waris insyaallah, nanti antum ada waktunya untuk mempelajarinya. Maka kemudian di sini juga seperti itu, ya, setelah pembahasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsul awal dibawa atau diriwayatkan oleh Amr bin Al-Harith. Amr bin Al-Harith adalah saudaranya Ummul Mukminin Juwairiyah. Ya. Saudaranya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Dan di situ ada keterangan lahu suhbah. Dia lahu suhbah, artinya dia pernah bertemu Rasulullah. Artinya sahabat ini, Amr bin Harith ini, pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam. Itu makna daripada lahu suhbah. Qala, dia berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Rasulullah SAW tidak meninggalkan, ya, setelah wafatnya Rasulullah itu, Rasulullah tidak meninggalkan harta apapun kecuali senjata, ya, pedang-pedang Rasulullah SAW. Kemudian baghlah, baghlah itu baghol, baghol itu adalah kendaraan berbentuk seperti kuda, tapi dia antara kuda dan himar, antara kuda dan keledai. Jadi kalau kuda sama keledai kawin, itu nanti keluarnya namanya bighal. Ya, keluarnya namanya bighal. Jadi lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai, ya. Wa baghlatahu wa ardhon ja'alaha sadaqah, dan tanah yang sudah diberikan sebagai sadaqah. Ya. Tanah yang sudah diberikan sebagai sadaqah. Tanah ini disebut sebagai tanah Fadak, ya, di mana tanah ini asalnya dahulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hasil faik saat kaum Muslimin mengepung Bani Quraidah, ya, atau Bani Nadir, maaf, Bani Nadir, ya, ketika mereka mengepung Bani Nadir, lalu kemudian kaum Muslimin mengambil seluruh harta mereka secara faik. Faik itu apa? Harta rampasan perang yang diambil tanpa terjadinya peperangan. Namanya faik, ya, namanya faik. Kalau harta yang diambil rampasan peperangan, diambil setelah terjadinya peperangan, namanya ghanimah, ya, ghanimah. Dan ini semua disyariatkan di dalam Islam dan menjadi keistimewaan dinul Islam, di mana Islam itu boleh mengambil ghanimah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai ahallul halal, harta paling halal adalah ghanimah, ya. Tapi itu hasil perang, rampasan perang. Tapi perang duluan. Jangan enggak perang lalu kamu bilang ghanimah. Nah, itu namanya lain lagi, itu namanya ngerampok, enggak perang. Atau apa namanya dengan musuh, ya bukan dengan musuh. Kamu ketemu orang di jalan lalu kemudian kamu bilang, "Saya kan sudah nodong dia, Ustaz." Berarti kan saya sudah perang sama dia. Lalu hartanya menjadi ghanimah. Itu ngawur, ya. Enggak seperti itu. Bukan itu. Artinya ghanimah itu ada ketentuan, yaitu ketika terjadi peperangan antara kedua belah pihak, kaum muslimin melawan orang-orang kafir, lalu kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, mendapat kemenangan, mendapat harta, maka itu disebut sebagai harta ghanimah, dan itu nanti ada ketentuannya untuk dibagi-baginya, ya. Nah, di antara pembagian harta ghanimah, ya, atau fai', kalau fai' adalah peristiwa yang tidak terjadi peperangan. Umpamanya kaum muslimin datang mau menyerang, lalu mereka apa namanya menyerah atau bagaimana, lalu kemudian mereka menyerahkan harta kepada kaum muslimin, maka itu namanya harta fai', ya, bedanya. Nah, itu seperti yang apa namanya terjadi kepada Bani Nadir ketika di Khaybar, ketika mereka dikepung oleh kaum muslimin. Pada saat itu mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian apa, harta mereka ditinggal begitu saja, lalu menjadi rampasan bagi kaum muslimin, maka itu disebut sebagai fai', ya. Nah, ya syabab, di antara pembagian fai' dan ghanimah ini ada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya. Maka di antara yang saat itu diambil dari tanah yang ada di dekat Khaybar itu adalah tanah yang Rasulullah dapatkan dari hasil fai'. Nah, tanah ini disebut sebagai tanah Fadak, ya, pada saat itu disebut sebagai tanah Fadak. Dan ini menjadi isu yang agak panas, ya, di tengah umat Islam. Khususnya ini permasalahan yang kemudian sering diangkat-angkat oleh orang-orang Syiah untuk memojokkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena tanah tersebut, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak diserahkan kepada siapa? Putrinya Rasulullah SAW, ya, yaitu Fatimah, ya, tidak diserahkan kepada keluarganya, tapi oleh Abu Bakar langsung diambil dan dianggap sebagai sedekah dari Rasulullah SAW. Tapi semua itu ada alasannya yang nanti akan kita baca, ya, di depan nanti insya Allah. Ala kulli hal, di sini beliau menyampaikan, ya, Amr bin al-Harith, bahwasanya Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan kecuali apa tadi? Senjata, kemudian apa lagi? Senjata, bakol, kemudian apa lagi? Tanah, ya, meninggalkan senjata, bakol, dan tanah. Nah,
3: ahsanallahu ilaikum qol haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qol haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah taqol ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarithuk faqol ahli wa waladi faqalat mali la arithu abi faqala Abu Bakar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurathu walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu wa anfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi.
2: Naam. Sedikit tambahan dari riwayat tadi, ada riwayat yang mendekati dengan riwayat ini, dan tapi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan, bahwa dari orang yang sama, Amr bin Harith, ya, bahwa beliau mengatakan ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-baydha wasala wa silahahu wa ardhan ja'alaha sadaqah. Agak panjang. Jadi riwayat Bukhari bahwa beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah wafat tidak meninggalkan dirham atau dinar, ya, dan tidak meninggalkan budak laki-laki ataupun budak perempuan, dan tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali bagolnya, ya, bagol tadi itu yang berwarna putih, dan senjatanya, dan juga tanah yang sudah beliau jadikan sebagai sedekah. Ya. Nah, istilah menjadikan sedekah ini nanti akan diperjelaskan di beberapa riwayat nanti ke depan insya Allah. Baik, kemudian riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Qala ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarituk. Ya, suatu hari Fatimah datang, ya setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah datang menemui Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian beliau berkata, Fatimah bertanya, man yarituk, siapa yang mewarisi engkau wahai Abu Bakar kalau engkau wafat? Kalau engkau wafat, siapa yang akan mewarisi hartamu wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, keluargaku dan anak-anakku. Yang mewarisi aku adalah keluarga dan anak-anak. Ya. Kan warisan memang dibagikannya kepada keluarga dan anak-anak. Faqalat mali la aritsu abi. Kemudian Fatimah mengatakan, lalu kenapa aku tidak bisa mewarisi ayahku? Maksudnya apa? Saat itu beliau bertanya tentang harta-harta itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Senjata, bakul dan tanah. Ya. Qala faqala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi. Kami tidak diwarisi. Walakinni a'ulu ala man ala walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu. Tetapi aku, kata Abu Bakar. Jadi beliau hanya mengatakan, meriwayatkan ucapan Rasulullah SAW, la nurath, kami tidak diwarisi. Lalu kemudian Abu Bakar menyambung dengan mengatakan, tetapi aku akan menanggung, aku sebagai khalifah akan menanggung mereka yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Ya, wa unfiqu ala man kana Rasulullah SAW yunfiqu alaihi, dan aku akan berinfak. Ya, artinya memberikan nafkah kepada siapapun yang dahulu Rasulullah SAW memberikan nafkah padanya. Jadi siapa? Keluarganya Rasulullah, anaknya, istrinya, semua itu pasca wafatnya Rasulullah SAW ya menjadi tanggungan khalifah. Ya, tapi hartanya Rasulullah tidak diwariskan. Ya, harta yang ditinggal oleh Rasulullah tidak diwariskan. Kenapa? Karena kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnu la nurath, kami para nabi-nabi itu tidak diwariskan, tidak mewarisi. Ya, itu di sana ada beberapa riwayat ya yang menyampaikan tentang hal ini. Ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dalam posisi seperti ini ya sahabat, betul-betul pada posisi sulit. Ya, sulit sekali. Bayangkan yang menghadapi beliau siapa? Fatimah putrinya Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain beliau harus menegakkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa, para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta. Ya, para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta, sehingga anak-anaknya itu tidak mewarisi harta. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, ya, apa, al ulama warathatul anbiya, ya, wa innama fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Ya.

0: oleh Abu Bakar, dan nanti di sana ada riwayat-riwayat tambahan lagi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga posisi Abu Bakar begitu sulit pada saat itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan pada saat itu Fatimah belum bisa menerima pendapat Abu Bakar. Sehingga dikatakan bahwasanya Fatimah ketika itu tidak suka dengan Abu Bakar ataupun tidak mau berbicara dengan Abu Bakar. Wallahu alam, bukan tidak suka ya. Mungkin ucapan tidak suka ini lebih dilebih-lebihkan oleh orang-orang Syiah. Ya, intinya setelah kejadian itu Fatimah tidak berbicara dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sampai kemudian hampir 6 bulan, karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika sebelum wafatnya Al-Imam Ibnu Hajar ya mengatakan bahwasanya Abu Bakar pernah bertemu dengan Fatimah dan duduk taraddo ilaiha. Taraddo itu artinya minta ridhonya. Menjelaskan kepada Fatimah tentang ini, saya mendengar ini dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bilang bahwa hartanya itu tidak diwariskan, maka saya tidak bisa untuk membagikan harta ini, saya takut kalau saya mengubah apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan kita tahu Abu Bakar adalah sosok yang tegas berpegang kepada apa amanah dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana posisi beliau ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Pokoknya kalau Nabi Muhammad bilang begini saya percaya, walaupun seluruh Quraisy ketika itu memojokkan dia, tapi sikap tegasnya itu betul-betul apa Abu Bakar ini luar biasa. Ya, pasca wafatnya Rasulullah juga banyak kaum Muslimin yang tidak mau bayar zakat. Apa sikap tegasnya? Karena mereka nggak mau bayar zakat, maka saya anggap mereka sudah menjadi murtad, menjadi kafir, maka saya perangi. Ya. Walaupun Umar ketika itu menanyakan pada Abu Bakar, kenapa Anda perangi kaum muslimin? Bukankah mereka muslimin? Mereka kan cuma enggak mau bayar zakat aja. Kata Abu Bakar, sungguh akan aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Itu rukun Islam, 5. Enggak bisa salah satu dari 5 ini hilang. Satu hilang dari 5 ini, maka seluruhnya rusak. Itu rukun Islam. Begitu juga rukun iman. Kalau satu hilang dari rukun iman, maka seluruhnya akan menjadi rusak, alias menjadi tidak beriman. Gak bisa orang bilang, saya beriman pada Allah, tapi saya gak mau beriman sama Rasulullah. Saya gak mau beriman sama Al-Quran. Saya gak mau beriman sama malaikat. Gak bisa. Satu saja kamu tidak beriman, maka seluruhnya akan rusak. Sama dengan rukun Islam. Satu saja hilang, maka seluruhnya rusak. Gak bisa orang Islam, gak apa-apalah saya syahadat, 2 kalimat syahadat. Tapi saya gak mau sholat. Gak apa-apa saya zakat, saya haji, saya puasa di bulan Ramadan, gak ada masalah. Tapi saya gak mau sholat. Gak bisa. Rusak kamu. Paham? Nah begitulah Abu Bakar ketika itu tegasnya. Maka terhadap Fatimah pun juga beliau tegas. Ya, tapi sekali lagi, kamu kalau baca-baca masalah ini, kamu apalagi yang ditulis oleh orang-orang Syiah, mereka selalu membesar-besarkan masalah ini. Mereka bilang, lihat tuh Abu Bakar mendolimi Fatimah. Lihat tuh Abu Bakar, berlaku kasar kepada putrinya Rasulullah. Mereka tuh begini-begini dan begitu dan selalu seperti itu. Dan ini diantara isu panas yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk memojokkan siapa? Sahabat Nabi SAW yang paling afdol, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik, Nastamir.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Yahya ibn Katsirin al-Anbari Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari annal Abbas wa Aliya ja'ila Umar yahtasimani yaqul kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza anta kadza fa qala Umar li Thalhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Aufin wa Sa'din anshadukum billahi asmi'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyin shadaqatun illa ma at'amahu inna la nurathu wa fil haditsi qissah.
0: Baik. Kisah ini dari Abu Bakhtari ya. Seorang sahabat ya, di mana dia melihat Abbas dan Ali bin Abi Thalib diceritakan di situ jaa ila Umar, datang menemui Umar bin Khattab yahtasiman. Ya, dalam keadaan mereka berbeda pendapat. Ya. Khisam. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza wa anta kadza. Ya, setiap salah satu mengatakan kepada saudaranya atau kepada temannya, Anda begini, Anda begitu.

0: sebenarnya kalimat yang agak kurang enak di dalam riwayat, ya, sehingga mengesankan seakan-akan antara Ali bin Abi Thalib dan Abbas itu ada masalah serius sekali, gitu ya. Kesannya seperti itu. Padahal kalau kita bicara atau kita baca dalam riwayat-riwayat kisah yang lain, sebenarnya saat itu mereka berdua hanya berbeda pendapat tentang periwayatan. Tentang periwayatan ucapan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah mengucapkan bahwasanya hartanya semua dijadikan sedekah. Bahwasanya beliau tidak diwarisi hartanya setelah wafat, ya. Jadi berbeda pendapat di dalam masalah seperti itu, sehingga mereka kemudian dua-duanya mendatangi Umar bin Khattab, ya, lalu bertanya kepada Umar, bagaimana pendapat Anda soal masalah ini, Umar? Lalu kemudian Umar berkata kepada Talhah dan Zubair dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umar langsung ketika ditanya begitu oleh mereka berdua, Umar langsung bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain yang saat itu ada di situ. Apa pertanyaan Umar? Anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ma li nabiyyin shadaqah. Aku bertanya dengan sungguh pada kalian. Jawablah dengan jujur, gitu. Ya, kira-kira anshudukum. Ya, anshudukum billah. Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mali nabiyyin shadaqah, setiap harta nabi adalah shadaqah. Maksudnya harta warisan nabi adalah shadaqah, illa ma at'amahu, kecuali harta yang digunakan untuk memberi makan. Inna la nuratu, sungguh kami para nabi-nabi tidak diwarisi. Bukankah kalian pernah mendengar kalimat itu? Nah, gitu kira-kira Umar menanyakan kepada sahabat-sahabat yang empat ini. Lalu mereka menjawab, ya, pada saat itu mereka menjawab, ya, kami mendengar ucapan itu. Artinya apa? Hadis yang dibawa oleh Abu Bakar, ya, pada saat itu untuk menjawab Fatimah, saat itu ada syahidnya, ada saksinya sahabat-sahabat yang lain juga mendengar ucapan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta warisan Rasulullah, harta yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggalnya beliau, semuanya dihitung sebagai sedekah. Jadi ada pedang, ada bakul, sama apa tadi? Tanah fadak. Semuanya menjadi sedekah. Dan terus kenapa kok Fatimah nanya kepada Abu Bakar pada saat itu, Ustaz? Ya bisa jadi Fatimah tidak dengar. Belum tahu, bisa jadi. Pada saat itu Fatimah mungkin belum tahu tentang masalah ini, sehingga bertanya seperti tadi, ya kan, mana kalau kamu meninggal siapa yang mewarisi engkau, wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan istri dan anak saya. Lalu kenapa saya kok tidak bisa mewarisi ayah saya? Nah, lalu Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW la nurath, kami tidak diwarisi harta, kami itu tidak diwarisi, begitu, ya. Sehingga Fatimah seakan-akan baru tahu pada saat itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Sofwan ibn Isa an Usamah bin Zaidin. An Usamah bin Zaidin an Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La nuratu ma tarakna fa huwa shadaqah."
0: Baik. Hadis kali ini juga dari Aisyah ummul mukminin, ya. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma tarakna fahuwa shadaqah. Aisyah mengatakan dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu itu bersabda, kami tidak diwarisi dan semua yang kami tinggal setelah mati adalah shadaqah, ya. Ma tarakna fahuwa shadaqah. Nah, ini agak sedikit ihraj yang lain. Apa? Bahwa periwayat ini siapa? Aisyah. Ya. Putrinya Abu Bakar, tapi istrinya Rasulullah, tapi beliau putrinya Abu Bakar, sehingga ini menjadikan isunya orang Syiah semakin keras. Semua riwayat-riwayat yang mengatakan harta Rasulullah sedekah setelah wafat adalah Abu Bakar dan keluarganya, geng-gengnya Abu Bakar, gitu mereka bilang. Lalu mereka mengesankan seakan-akan Abu Bakar dan keluarga Rasulullah SAW itu bermusuhan, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, digambarkan seakan-akan bermusuhan. Umar bin Khattab juga seperti itu, karena bela Abu Bakar, kan tadi, sampai menanyakan kepada para sahabat-sahabat yang lain tadi, yang empat orang tadi itu, maka Umar bin Khattab juga dianggap bermusuhan dengan keluarganya Rasulullah SAW. Padahal, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwasanya saya tidak ada yang lebih aku senangi mendekati keluargaku melebihi daripada aku mendekati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi posisinya Abu Bakar memang sulit, tapi apa boleh buat? Ini amanah. Rasulullah bilang hartanya tidak diwariskan, maka beliau pun tetap berpegang bahwasanya hartanya tidak diwariskan, ya. Jadi pada saat itu, bahkan saat itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW bukan hanya Fatimah, tapi istri-istri Rasulullah yang lain, ya, juga pernah menanyakan itu. Karena mereka belum tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutkan itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain menyaksikan saat Rasulullah menyatakan bahwasanya harta warisannya disedekahkan ataupun tidak diwariskan. Wallahu a'lam bishawab. Naam.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qol haddatsana Muhammad ibn Basharin qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdin qala haddatsana Sufyan an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warasati dinaron wala dirhama ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa shadaqah.
0: Baik. Kali ini kemudian riwayat dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat ini nama-nama ini, perhatikan. Ini nama-nama ini, Aisyah, Abu Bakar, Abu Hurairah. Ini orang-orang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ya. Mereka selalu saja mojokkan orang. Gara-gara apa ya? Gara-gara riwayat-riwayat ini. Makanya pahami baik-baik masalah ini ya, sahabat. Ya. Kalau kamu nanti terpengaruh dengan orang-orang Syiah yang mengesankan permusuhan di antara sahabat dengan keluarga Rasulullah SAW, wallahi innaha iftira. Semua itu adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin dan menjatuhkan kehormatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menjatuhkan kehormatan Umar bin Khattab, menjatuhkan sahabat-sahabat Nabi. Dan itu kelakuan siapa? Orang-orang Syiah, ya, orang-orang Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati kalau kamu mendengar itu, jangan langsung didengar. Ya, jangan langsung dipercaya. Tapi itu kan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh mereka dengan cara mereka. Ambil dari ahlu sunnah, dari ulama-ulama ahlu sunnah seperti Imam Tirmidzi. Lihat bagaimana amanahnya beliau, ya, disampaikan semua ini secara riwayat, secara adil, supaya semua orang punya gambaran yang jelas bahwa memang betul peristiwanya Rasulullah pernah berpesan seperti itu. Ya, Rasulullah memang pernah berpesan bahwa hartanya tidak diwariskan. Maka Abu Bakar harus melaksanakan itu sebagai sebuah amanah. Walaupun sempat Fatimah merasa tidak enak. Istri-istri yang lain, di dalam riwayat disebutkan setelah Abu Bakar menceritakan itu, Aisyah menceritakan riwayat ini tadi, maka istri-istri yang lain semuanya sudah langsung terima, oh baik, kami tidak minta. Tapi Fatimah sempat ada merasa tidak nyaman, katanya seperti itu. Ya. Sampai kemudian Abu Bakar mendatangi Fatimah, lalu menjelaskan semua urusan ini dengan baik, lalu kemudian Fatimah bisa menerima bahwasanya harta peninggalan Rasulullah tidak dibagikan sebagai waris. Nah, kali ini dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqsamu waratati dinaran wala dirhaman. Tidak dibagikan harta warisku baik itu bentuk dalam bentuk dinar ataupun dirham. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa shadaqah. Apa yang tersisa setelah aku berikan nafkah pada istri-istriku dan upah daripada orang-orang yang bekerja denganku, maksudnya kalau di sana ada orang-orang yang bekerja dengan beliau, beliau harus membayar upahnya dan sebagainya, maka yang tersisa fahuwa shadaqah, maka semua itu terhitung sebagai shadaqah. Paham dom? Ya, baik. Naam, stamir. Banyak yang ngantuk ini. Hah? Banyak yang ngantuk? Capek? Ya, sedikit lagi ya. Ini mau diselesaikan gak ini? Hah? Waktunya bisanya habis duhur. Kalian kalau habis duhur, Masya Allah pada merem-merem semuanya kayak gini. Ya. Nah, sedikit lagi ya, ayo sedikit lagi ya.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal qala haddatsana Bishr ibn Umar qol sami'tu Malik bin Anas ani Zuhri an Malik ibn Aus ibn al-Hadatsani qala dakhaltu ala Umar fa dakhala alaihi Abdurrahman ibn Aufin wa Talhah Wajah Aliun wal Abbas yahtasimani. Faqala lahum Umar, ansyadukum billadhi
0: ansyudukum
1: ansyudukum billadhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ard. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuratu ma taraknahu sadaqah. Faqalu Allahumma na'am. Wa fil hadithi qissatun tawilah.
0: Baik. Kali ini dari Malik bin Aus bin Hadathan, ya, dia menceritakan qala dakhaltu ala Umar. Ini kisah yang tadi sebenarnya, ini penguat daripada riwayat yang tadi, ya. Kalau tadi siapa? Siapa tadi? Al-Bakhtari, ya. An Abil Bakhtari, ya. Kemudian kali ini dari siapa? Aus bin Al-Hadathan. Ya, Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dia mengatakan dakhaltu ala Umar faqad fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf. Ya, suatu hari aku mendatangi Umar bin Khattab, fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'ad wa ja'a wa Talhah wa Sa'ad. Aku bertemu, aku mendatangi Umar bin Khattab pada saat itu. Lalu kemudian pada saat duduk bersama dengan Umar, datanglah beberapa sahabat. Siapa? Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah, kemudian Sa'ad, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Lalu waja'a Aliun wal Abbas. Lalu kemudian datanglah Ali dan Abbas. Ali dan Abbas. Yakhtasiman. Ya. Ali sama Abbas ini hubungannya apa? Siapa yang tahu? Ali itu siapanya Abbas? Ayo, masa gak tahu? Abbas itu siapanya Ali? Hah? Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas adalah pamannya Ali bin Ali bin, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah keponakannya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ini keponakan sama paman datang berbeda pendapat. Soal masalah apa? Soal masalah harta warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok Abbas saat itu? Karena Abbas yang saat itu menemani Fatimah menanyakan soal status harta warisan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang saat itu menemani adalah Abbas. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tadi yang kita bahas di awal. Ya. Ali bin Abi Thalib punya pendapat yang sama dengan siapa? Dengan Abu Bakar, bahwasanya harta warisan Rasulullah SAW itu tidak diwariskan tapi semuanya menjadi sodakoh. Makanya antara Abbas sama Ali bin Abi Thalib terjadi perbedaan pendapat. Nah, cuma kisah ini jangan dipahami ketika mereka terjadi perbedaan pendapat yakhtasiman, gitu ya, istilah yakhtasiman. Artinya apa? Pembicaraan yang keras di antara mereka, saling tuduh-tuduhan dan bukan sampai seperti itu. Kalau orang Syiah meriwayatkan ini, mereka mengatakan tuh lihat Ali bin Abi Thalib sama ini ramai dalam masalah ini gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Nggak begitu, ya, dipecah belah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bilangnya begitu. Padahal tidak. Yakhtasiman artinya dua-duanya berbeda pendapat. Lalu mereka datang kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab saat itu mau menyebutkan tentang hadis Rasulullah bahwasanya hartanya Rasulullah sudah diwariskan, sudah disodakohkan, artinya tidak diwariskan. Beliau merasa nggak enak. Karena dua-duanya adalah keluarganya Rasulullah, ya. Maka kemudian apa? Umar bin Khattab, karena di situ ada siapa? Ada Talhah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad. Langsung bertanya kepada mereka, "Ansyudukum billah, aku tanya kepada kalian, bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La nurath'? Kami tidak diwarisi, harta kami tidak diwarisi. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang sudah kami berikan adalah, apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah, ya. Jadi supaya Umar juga enggak kemudian merasa enggak enak karena beliau meriwayatkan sendiri, maka beliau tanyakan kepada sahabat yang ada pada saat itu, tiga orang sahabat, Kalian pernah dengar enggak omongannya Rasulullah begini? Mereka semua menjawab, qalu Allahumma na'am. Ya, benar. Ya, wa fil hadithi qissatun tawilah. Dan dalam ini ada kisah yang panjang. Ya. Artinya bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan la nurath, kami tidak diwarisi, ini adalah riwayat yang didengar oleh banyak sahabat. Ya, didengar oleh banyak sahabat dan tidak perlu diragukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang-orang Syiah mereka mengatakan, oh yang dengar itu kan cuman anu, yang dengar itu kan cuman Abu Bakar. Yang tahu soal itu kan cuman Abu Bakar. Abu Bakar intinya enggak suka sama Fatimah, lalu kemudian hartanya Rasulullah pun enggak dikasihkan sama Fatimah, begitu. Nah, di sini riwayat ini menjawab syubhat tadi bahwa ternyata sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang mendengar itu. Berarti kan di situ ada 4 sahabat yang mendengar. Ada Umar bin Khattab, ada siapa lagi? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Talhah, ya kan? Kemudian ada Abu Bakar sendiri, ya kan? Dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga. Karena Ali bin Abi Thalib saat itu datang berbeda pendapat dengan siapa? Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdalah an Zir bin Hubaysh an Aisyah qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'ira qala wa asyuku fil abdi wal amah.
0: Baik, ini riwayat lain ya, melengkapi saja dengan yang sebelumnya. An Zir bin Hubaysh, ya, dia berkata an Aisyah, ya, dari Aisyah beliau mengatakan qalat, Aisyah menegaskan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar wala dirham wala syat. Syat itu apa? Domba, ya. Wala ba'ir. Ba'ir itu apa? Unta, ya. Qala wa asyukku wa ini Zir bin Hubaysh, yaitu periwayat mengatakan aku agak ragu. Pada saat itu Aisyah juga mengatakan fil abdi wal amah. Apakah juga menyebutkan tentang budak laki-laki dan budak perempuan. Asyahid dari semua ini, riwayat-riwayat ini sebab ya menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa beliau tidak mewariskan harta. Ya, Rasulullah tidak mewariskan harta dan pada saat itu Fatimah ya menanyakan harta, status harta warisannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak dibagikan kepada dia dan ditahan oleh Abu Bakar? Itu sudah diklarifikasi oleh Abu Bakar bahwasanya pesan Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan harta. Ya, tidak mewariskan harta. Oleh karena itu dan kemudian sempat memang terjadi katanya bahwa Fatimah tidak menerima ucapan atau pendapat Abu Bakar, tapi kemudian Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari menegaskan riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa Abu Bakar taraddo ila Fatimah, ya, datang menemui Fatimah setelah dari peristiwa ini tadi, datang menemui Fatimah dan kemudian menyelesaikan masalah itu dan menjelaskan dengan baik kepada Fatimah, lalu kemudian Fatimah ummul mukminin Fatimah radhiyallahu anha menerima pendapat daripada atau apa yang disampaikan oleh Abu Bakar sehingga selesailah permasalahan ini di kalangan sahabat. Ya. Lah kok sekarang masih rame-rame Ustaz? Yang bikin rame orang-orang Syiah, ya. Jangan didengerin orang Syiah, kalau ngomong enggak usah didengerin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bab terakhir, lanjut apa enggak nih? Lanjut. Betul? Nah, jangan merem-merem dong. Lanjut tapi tidur semuanya. Ini kita bab soal mimpi nih. Kalian mimpi betulan nanti di sini. Baik, istamir. Bismillah. Ini cuma berapa hadis nih? Ya paling sampai jam 3 sore lah kita. Ya, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum, qala babu maja fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Qala haddatsana Muhammad bin Basharin, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah ibn Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi.
0: Baik. Ma ja'a fi ru'yati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab yang membahas tentang mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nikmat besarnya kaum muslimin apabila dia bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki ini insyaallah. Dan Rasulullah SAW itu dalam mimpi ya tidak akan mendatangi orang yang tidak soleh. Ya, beliau hanya mendatangi orang yang soleh. Dan orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, itu biasanya dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan rasa senang, ya, karena bertemu dengan kekasihnya. Ya, bertemu dengan sosok yang menjadi pemimpinnya, pembimbingnya, gurunya. Ya, siapa yang gak senang kalau dia bertemu dengan Rasulullah SAW? Dan di sini kita akan dibawa oleh Imam Tirmidzi. Ya, beliau membawakan hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana nih soal mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena di dalam bab ini, ya, bab seperti ini juga menjadi sebuah permasalahan yang bisa menjadi masalah di tengah umat Islam. Orang bisa saja kemudian mengklaim, ya, bermimpi bertemu Rasulullah SAW, lalu kemudian membawa ajaran-ajaran yang diciptakan dia sendiri. Siapa yang bisa mengkonfirmasi mimpi? Ya kan? Siapa yang bisa mengkonfirmasi mimpi? Gak bisa. Yang tahu ya si pemimpi itu tadi. Ya, yang lain gak bisa tahu. Oleh karena itu dalam soal mimpi-mimpi ini, ya, bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW ini, maka kita harus kembali kepada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang hal tersebut untuk memahaminya, ya, supaya kita tidak mudah terjerumus kepada ajaran orang-orang yang kemudian mengajarkan kepada apa-apa pada masalah mimpi lalu mengklaim bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah benar Rasulullah SAW itu bisa datang kepada mimpi seseorang, ya? Dan apakah kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu, mimpi itu yang ditemui itu betul-betul Rasulullah, atau jangan-jangan syaitan yang menipu dia dengan mengaku sebagai Rasulullah SAW? Ya, maka kita ambil dahulu riwayat-riwayatnya. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa untuk menyerupai aku. Tidak bisa untuk menyerupai aku. Ya. Nah, ini hal pertama, bahwa apabila ada orang mimpi, ya, bertemu dengan Rasulullah, maka insya Allah dia benar-benar bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi tersebut, benar-benar Rasulullah SAW. Ya, tapi di sana nanti ada ketentuan belakang. Ya, nggak bisa sembarangan klaim-klaiman seperti itu. Ana kemarin ketemu Rasulullah, Ustaz. Di mana? Di mimpi ana, Ustaz. Gimana orangnya? Wah, orangnya ganteng, Ustaz. Nggak pakai jenggot. Oh, kacamata hitam. Rokokan. Waduh lah, itu Rasulullah kok digambarkan begitu? Apa ya? Nggak mungkin kan? Padahal kita sudah membahas di awal, inilah pentingnya syama'il, ya syabab. Ya, kita sudah bahas bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana jenggotnya, bagaimana rambutnya, bagaimana perawakannya, ya kan? Itu semua akan menjadi ilmu buat kita untuk menerima dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah ini tadi. Ya, kalau ada orang datang sama kamu bilang, "Saya kemarin mimpi ketemu Rasulullah." Oh ya, gimana orangnya? Wow, kurus tinggi Rasulullah tuh ya, kurus ya. Sampai anunya, matanya cengkung ini. Rambutnya apa? Rambutnya merah. Rasulullah dari Hong Kong. Ya, bukan Rasulullah itu, ya. Bukan Rasulullah itu. Anda ditipu oleh syaitan. Tapi kalau ada orang soleh, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sosok yang warok, masya Allah, lalu bilang, "Saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW." Ya, insya Allah orang seperti ini tidak bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa tanyakan sama dia. bagaimana yang Anda lihat Rasulullah itu? Nah, nanti tinggal bagaimana nih cerita dia. Oh, Rasulullah itu yang saya lihat wajahnya putih, ya, jenggotnya hitam, ya, rambutnya panjang sampai mendekati bahunya, ya, perawakannya tidak tinggi dan tidak pendek, dan Rasulullah itu badannya tidak terlalu gemuk tapi juga tidak kurus, cukup gempal, ya. Kemudian wajahnya berseri-seri. Ya, nah itu tanda-tanda itu akan menunjukkan, oh berarti benar, insya Allah dia benar-benar bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tapi yang jelas ini semua tidak akan merubah ketentuan di dalam syariat. Jadi walaupun ada siapapun mengaku bertemu dengan mimpi, lalu kemudian dia mengajarkan amalan-amalan yang amalan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, ya, bertentangan sama sekali, maka sudah barang tentu orang ini bohong. Dari situ ulama mengatakan tidak bisa diterima. Kalau ada orang walaupun dia katanya siapalah, mau Habib wala mau apa dan sebagainya, ya, yang katanya turunan Rasulullah SAW, serbannya sak lapangan, jenggotnya sak kaki, tapi kalau dia kemudian cerita tentang bertemu dengan sosok Rasulullah lalu ngajari beramal, Anda harus beramal begini-begini, dan itu amalan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, pastikan dia pembohong. Ya, gak mungkin Rasulullah datang dalam mimpi. Yang sebenarnya Rasulullah datang pada mimpi seseorang lalu mengajarkan sesuatu yang bid'ah, yang bertentangan dengan apa yang selama ini beliau ajarkan. Hati-hati, karena ini adalah permainan syaitan. Syaitan bisa merusak agama ini melalui jalur mimpi. Ya, hati-hati. Syaitan bisa datang pada seorang yang dianggap imam, yang seorang yang dianggap orang soleh, ya, lalu mengajarkan kepada dia, kamu harus melakukan puasa 80 hari 80 malam umpamanya. Kamu harus begini-begini. Apa ini amalan apa? Enggak benar diajarkan oleh Rasulullah. Oh iya, kalau kamu mengamalkan ini nanti firdausul a'la. Nah, nanti ngajarkan amalan-amalan bid'ah seperti itu. Ya, enggak ada sunnahnya, ajarannya. Bangunkan Iyas. Ya. Tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Maka kita katakan apa? Ini tidak bisa diterima, ya. Jadi jangan mudah-mudah juga menerima klaim orang yang mengatakan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga tidak boleh menafikan orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dia orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang yang terlihat pada dia akhlak ibadahnya baik dan selama ini baik. Lalu dia bisa menceritakan apa yang dia lihat dari pada mimpi itu tentang ciri-ciri Rasulullah itu ternyata sama dengan apa yang kita pelajari, maka kita bisa mempercayai, oh ya, itu benar, kamu telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu fadilah yang besar, ya, fadilah besar sekali yang didapatkan oleh orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan fadilah ini, insya Allah. Nah, Samir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi.
0: Naam. Ini penguat dari hadis yang tadi. Kalau yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Abu Hurairah. Sama maknanya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Ya. Sama maknanya. Naam, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum qol haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah qol an Abi Malik al-Asy'i an Abihi qala qala Rasul.
0: Mada? Karir mada? Oh, ada ehnya segala itu. Dari awal.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Malik al-Asy'i an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani qala Abu Isa wa Abu Malikin hadza huwa Sa'd bin Tariqin Tariq bin Asyam wa Tariq bin Asyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha sami'tu Ali bin Hujairin yaqulu qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu Amr bin Huraitsin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun saghir.
0: Baik. Ini sama ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Ya, kali ini dari Abi Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i di sini diterangkan oleh Abu Isa. Abu Isa siapa? Imam Tirmidzi, ya, beliau mengatakan Abu Malik hadza huwa Sa'd bin Tariq bin Sa'd bin Tariq ibni Asyam. Ya, wa Tariq bin Asyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah seorang sahabat Nabi. Kenapa kok diterangkan oleh Imam Tirmidzi? Mungkin karena kurang terkenal namanya, ya, sehingga kemudian perlu beliau jelaskan di sini supaya orang tidak ragu bahwa beliau adalah seorang sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari ayahnya lalu kemudian mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam,
1: istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Qutaibatu huwa bin Sa'idin. Qala haddatsana Abdul Wahidi ibnu Ziyadin an Asim ibn Kulaibin qala haddatsani Abi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassaluni qala Abi fa haddatsu bihi ibn Abbasin faqultu qad ra'aituhu fa dzakartu al Hasan ibn Aliin faqultu syabbahtuhu bihi fa qala ibn Abbasin innahu kana yushbihuhu.
0: Baik. Hadis dari Abu Hurairah, ya, sama. Di sini masih hal yang sama. Man ra'ani fil manami, qala Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi atau la yatamatsaluni. Qala Abi, dia di sini ada sedikit penjelasan. Fa haddatsu bi Ibnu Abbas. Lalu suatu hari aku menceritakannya kepada Ibnu Abbas, faqultu qad ra'aituhu. Aku menceritakan, ya, pada saat itu Asim bin Kulaib. Ya, Asim bin Kulaib, dia menceritakan bahwasanya dia bertemu dengan sahabat. Berarti ini adalah tabi'i. Tabi'i bertemu sahabat. Lalu dia bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, faqultu syabbah mana? Fadzakartu Al-Hasan bin Ali. Mana tadi? Faqultu qad ra'aituhu. Fadzakartu Al-Hasan bin Ali, faqultu syabbahtuhu bihi. Ya, kemudian jadi dia cerita sama Ibnu Abbas bahwa aku melihat Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku, dan aku melihat sosok itu seperti Hasan bin Ali, Hasan putranya Ali bin Abi Thalib. Ya, fakultu syabbahtuhu, kemudian itu seperti Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya innahu kana yushbihu. Sesungguhnya Rasulullah itu benar-benar persis dengan Abdullah dengan siapa Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, innahu kana yushbihu. Ya. Artinya apa? Kalau kamu melihat itu, orang yang kamu lihat dalam mimpimu itu seperti Hasan bin Ali, berarti bisa jadi itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Hasan bin Ali itu persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang penting untuk mengklarifikasi orang yang ngaku mimpi bertemu Rasulullah. Seperti mana Ibnu Abbas di sini. Gimana yang kamu lihat? Aku lihat dia seperti Abdullah, seperti Hasan bin Ali. Nah, dipastikan. Oh, berarti benar kalau seperti itu. Karena memang Hasan bin Ali itu persis dengan jidnya. Persis dengan kakeknya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana bin Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubul masahifa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam zamana bin Abbasin qala faqultu li bin Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naum. Faqala Ibnu Abbas inna Rasulullah kana yaqul inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajula alladhi ra'aitahu fin naum qala na'am an atulaka rajulan bainar rajulaini jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayadi akhalul ainain hasanud dhahik jamilu dawairil wajhi mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhi qad mala'at nahrah qala auf wala adri ma kana ma hadha na'ti fa qala ibnu abbas law ra'aitahu fil yaqdh mastata'ta antan atahu fawqa hadha.
0: Baik, ini sama ya dengan yang sebelumnya, tapi ini agak lebih detail, ya, di mana siapa? Yazid al-Farisi, disebutkan ini Yazid al-Farisi, ya. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman Ibnu Abbas, ya. Aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi di zamannya Ibnu Abbas. Artinya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qala faqultu li Ibnu Abbas, kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas, inni ra'aitu Rasulullah SAW fi naum, fi naumi, aku melihat Rasulullah dalam tidurku. Faqala Ibnu Abbas, inna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwa Rasulullah bersabda, inna syaitan la yastati an yatashabbahu bi, ya, bahwa syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Faman ra'ani fi naumi faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya maka sungguh benar-benar telah melihat aku. Hal tastati an tan'ata hadzal rajul ladzi ra'aitahu fi naum? Ah, di sini pentingnya. Abdullah bin Abbas langsung menanyakan, bukan sembarang langsung percaya, tidak. Apakah kamu bisa menceritakan padaku bagaimana sosok yang kau lihat di dalam tidurmu itu? Qala na'am, dia berkata, "Iya." Anna atulaka rajulan bainar rajulain. Aku ceritakan sifatnya orang ini seperti rajulan bainar rajulain. Artinya apa? Dia bukan sosok yang gemuk tapi juga bukan sosok yang kurus. Bainar rajulain, satu gemuk, satu kurus gitu ya. Artinya di antara keduanya. Ya, tidak gemuk, tidak kurus. Jismuhu, ya. Badannya, walahmuhu, dan dagingnya. Asmaru ilal bayad. Ya, jadi kulitnya, ya, badannya, kulitnya dan sebagainya itu, dia asmaru ilal bayat ini apa? Istilahnya putih tapi tidak terlalu putih. Putih tapi tidak terlalu putih. Asmar itu apa? Asmar itu agak sedikit gelap. Ya, asmar, itu disebut asmar. Tapi asmaru ilal bayat berarti dia gelap tapi putih. Nah, begitu. Jadi putih agak sedikit gelap lah, kira-kira begitu, ya. Akhalul ainain. Kedua matanya seakan-akan selalu bercelak. Akhal itu, kahal itu apa? Celak, ya. Hasanud dhahik. Ya, senyumnya manis. Ya. Jamilu dawairil wajhi. Pas, ya, wajahnya itu pas gitu. Apa, bulat wajahnya itu pas dan bagus. Mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi. Jenggotnya memenuhi antara ini dan ini. Qad mala'at nahrahu. Di sini ada penjelasan, ya, qad mala'at nahrahu, ya, yang menyebutkan baina hadhihi wa hadhihi. Ya, baina hadhihi wa hadhihi. Maka artinya apa? Jenggotnya panjang, ya. Kemudian law ra'aitahu fil yaqdati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kalaulah sebentar. Qala Aufun, ya, Auf berkata, "Wala adri ma kana ma'a hadzan na'at." Ya, dia mengatakan aku tidak bisa menceritakan, ya, lebih dari ini karena itulah yang aku lihat. Karena aku tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi itulah yang aku lihat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Kalaulah engkau melihat dalam keadaan tidak tidur, mastata'ta an tan'atahu fawqa hadza." Sungguh kamu tidak akan bisa menceritakan lebih dari itu. Artinya apa? Apa yang kamu ceritakan ini persis seperti Rasulullah SAW. Artinya walaupun dalam keadaan mimpi itu benar-benar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillah.
1: Assalamualaikum. Qala Abu Isa wa Yazidul Farisi huwa Yazid bin Hurmas.
0: Ini dilompati aja. Yang bagian ini hanya penjelasan tentang Yazid Al-Farisi. Istamir ila al-hadits alladhi ba'dahu.
1: Assalamualaikum. Qala Haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin Salmin al-Balkhi. Haddatsana Nadhr bin Shumailin qala Aufun al-A'rabiyyu ana akbaru min Qatadah.
0: Baik, ada riwayat menguat dari riwayat yang sebelumnya, ya. Stamir.
1: Assalamualaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyadin, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'din, qala haddatsana bin Akhi Ibni Shihabin Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah, qala Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani yakni fin naumi faqad ra'a al-haqq.
0: Baik. Nah, di sini disebutkan dari Ibnu Shihab Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Qatadah, Abu Salamah meriwayatkan dari Qatadah, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani ya'ni fin naumi, barang siapa yang melihatku di mimpinya, fak. Nah ini, sungguh telah melihat kebenaran. Jadi di sini melihatnya bagaimana? Apakah orang yang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu dia bisa membawa, lalu mengajarkan kepada dia amalan-amalan tertentu, berarti itu terjamin sebuah hak? Iya, kalau yang dilihat itu benar-benar Rasulullah SAW dengan pensifatan seperti tadi, dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan, kalau itu betul seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa dijamin bahwa yang dilihat itu benar-benar Rasulullah. Jangan-jangan itu hanya tipu daya syaitan. Faham dong? Faham ini ya? Karena ini berbahaya sekali, karena sekarang ini banyak sekali orang mengaku melihat Rasulullah lalu kemudian mengajarkan amalan-amalan khurafat, ya, mengajarkan bid'ah dan khurafat dan sebagainya. Maka rusaklah agama ini kalau seperti ini caranya nanti, ya. Maka dari itu hati-hati menyikapi informasi tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena memang betul orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi itu betul-betul melihat Rasulullah dengan sebenarnya, ya. Karena Rasulullah tidak bisa ditiru oleh syaitan. Ya. Nah, terus Tamir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, haddatsana Mu'alla bin Asad, haddatsana Abdul Aziz bin Al-Mukhtar, qala haddatsana Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, wa qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah.
0: Baik. An Anas, bahwa Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Nafsul makna saya rasa tidak perlu diterangkan lagi. Waqala, di sini ada tambahan, waqala Anas berkata, waru'yal mu'minu, waru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin itu sebagian dari 46 bagian nubuwah. Tadi ini menarik bahwa orang mukmin kalau dia mimpi dan mimpinya itu adalah mimpi benar, maka itu bisa menjadi bagian dari kebenaran yang sedang sampai kepada dia. Apa? Mimpi yang benar, bukan mimpi yang ngaco. Saya bertemu Rasulullah ngajarkan begini-begini, bagaimana? Oh, ternyata pensifatannya tidak benar, berarti dia bukan Rasulullah dan itu mimpi menjadi tidak benar. Tapi kalau dia bertemu dengan Rasulullah benar, dan benar-benar itu sosok itu adalah memang beliau sebenarnya, lalu mengajarkan kepada dia dengan ajaran-ajaran tertentu, maka itu bisa menjadi benar-benar sebuah kebenaran. Tapi ingat, gak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnahnya. Itu gak mungkin. Faham itu, Masya Allah. Ya, baik. Nah, Ustamir.
1: Assalamualaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu Abi yaqul qala Abdullah bin Mubarak idza tulita bil qada'i fa 'alaika bil athari.
0: Nah, ini dua hadis terakhir ini nanti adalah peringatan dari Imam Tirmidzi kepada kita. Ya, pertama di sini Muhammad bin Ali, ya, dia mengatakan bahwasanya ayahku mengatakan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan. Ini bukan lagi hadis. Di sini riwayat atau sebutan dari ulama, yaitu Abdullah bin Mubarak mengatakan idza tulita bil qada'i fa 'alaika bil adhari. Kalau engkau diuji dengan qada, maksudnya menjadi seorang qadhi dan seorang apa, maka fa'alaika bil athari, maka hendaknya kamu betul-betul mengambil keputusan kembali kepada athar dari Rasulullah SAW. Kembalilah kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, jangan sembarangan untuk mengambil keputusan apapun di dalam urusan agama dan hak-hak orang kalau kamu tidak mendapatkan sandaran dari riwayat-riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Itu pesan Abdullah bin Mubarak pada kita semuanya. Ya, supaya kita terbimbing. Ya, karena kalau enggak kembali kepada sunnah Rasulullah, tidak kembali kepada hadis, maka kita akan melenceng. Ya, diajari amalan begini, amalan dasarnya apa, Pak? Mimpi. Wah, susah kalau ngambilnya dari mimpi, ya kan? Lanjut.
1: Assalamualaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Ali, qala haddatsana Nadr bin Sumailin anba'ana bin Aufin an ibni Sirina qala hadzal haditsu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum.
0: Baik. Ibnu Sirin, ya, seorang ulama kalangan salaf, ya, beliau mengatakan, memberikan wasiat penting, ya, kepada kita, hadzal haditsu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, ya. Hadis-hadis ini semua adalah agama. Agama ini, ya, itu isinya adalah apa? Din Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah diajarkan melalui hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil din kalian. Artinya jangan main-main dalam mengambil din ini, kecuali kamu memastikan kamu ngambil dari Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat yang jelas. Jangan sampai sembarangan mengambil ajaran agama dari orang lain yang kemudian kamu amalkan, yang kemudian menjadikan kamu terjerumus kepada bid'ah dan khurafat, yang kemudian kamu menjadi jauh dari ajaran benar. Kamu merasa kamu benar, tapi kamu kemudian melakukan sesuatu yang salah. Ya, ini sya'nu ahlul bid'ah. Banyak ahlul bid'ah itu biasanya mereka merasa benar. Mereka merasa benar, mereka yakin dengan apa yang mereka amalkan. Tapi mereka tidak membangun itu di atas ilmu dengan riwayat-riwayat yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit dari ahlul bid'ah yang mendasari amalan-amalan bid'ah mereka atas dasar mimpi-mimpi. Ya. Mimpi mursyidnya, mimpi dari kiainya, mimpi dari habib, mimpi dari siapa, lalu kemudian mereka amal-amalkan, ya. Tapi kemudian tidak pernah dipastikan apakah itu benar dari Rasulullah SAW. Pokoknya di antara patokannya gampang. Kalau kemudian ajarannya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita katakan enggak mungkin Rasulullah ngajari di dalam mimpi kamu mengajarkan untuk kita melakukan bid'ah begini dan bid'ah begitu. Ya, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lain. Pasti itu bukan Rasulullah SAW, atau kamu menyangka dia itu Rasulullah tapi sebenarnya itu bukan. Artinya kamu ketipu sama syaitan, dan hati-hati. Sehingga penting buat kita supaya agama ini terjaga dengan baik, supaya kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wabihada iktamalna hadal kitab. Sudah selesai kita menyelesaikan pembahasan kitab kita Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita dan mengajarkan kepada kita tentang pemahaman kita serta kecintaan, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat, bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, "Apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa?"

Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, "Biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran.